Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin membuka kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur Selasa kemarin. Munjirin mengajak masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional karena manfaatnya yang besar sekaligus mendorong BPJS Kesehatan memperluas kepesertaan melalui berbagai kegiatan masyarakat termasuk program SMASH. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur Arief Setiadi mengatakan kegiatan donor darah diikuti 100 peserta dari unsur pemerintahan, badan usaha, dan masyarakat. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia menggelar gebiar legalitas dan pelatihan keamanan pangan bagi 100 pelaku UMKM Selasa kemarin. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat legalitas usaha, keamanan pangan, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. Selain pelatihan untuk penerbitan izin PIRT, peserta juga mendapatkan pendampingan dan uji nutrisi berstandar internasional. Program ini diharapkan bisa mendorong UMKM Sumedang naik kelas dan semakin mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po, saatnya kita update dulu info traffic untuk pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pagi hari ini dipantau dari akun X dari PT Jasa Marga, Abang Po, pada jam 6.46 tadi, Gempol Pandaan lancar, juga Pandaan Gempol lancar di tol Gempol Pandaan. Kita beralih ke tol yang dekat-dekat aja yuk, ngapain jauh-jauh. Untuk tol Jor, Abang Po, Meruya Joglo Cilinduk Ulu Jami lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Untuk Abang Po yang menggunakan tol Kunciran Cengkareng, itu dari Benda Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang, itu juga lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Kita beralih ke tol Jagorawi, Abang Po, di kilometer 17+200 Cimanggis menuju Cipayung, kilometer 8800, diberlakukan jalur kontraflow di bagian kanan, harap tertib di antrian. Lalu juga untuk kawasan tol Jagorawi Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi, ini dilaporkan lancar. Lalu juga untuk jalan layang MBZ, Abang Po, di Cikunir Tambun Cikarang Kerawang lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Lalu untuk dari informasi dari tol Japek, mulai tanggal 25 hingga 31 Juli 2020 di Cibitung, kilometer 26+895 hingga kilometer 27+075 arah Cikampek, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 2 atau tengah. Jadi kudu hati-hati di jalan nih, Abang Po. Untuk Bekasi Barat, kilometer 14 sampai kilometer 18 arah Cikampek itu padat. Ada penanganan kecelakaan di jalur kiri, Tambun kilometer 22 Cibitung kilometer 26 arah Cikampek juga padat, dikarenakan ada perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 2 atau jalur tengah. Tol dalam kota gimana? Cawang Tebet padat, Abang Po, dikarenakan kepadatan volume lalu lintas, begitu ya. Tapi untuk arah Cengkareng, Pluit Tomang Cawang di jalurnya dikabarkan lancar. Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Dan disarankan, dianjurkan dari PT Jasa Marga untuk tidak menggunakan handphone saat mengemudi, Abang Po. Jam 6.19 tadi, kurang lebih 1 jam yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan tabrakan beruntun di lajur kiri. Dan sekarang masih dalam penanganan petugas ya, Abang Po, ya, di Bekasi Timur, kilometer 18+600. Kita beralih ke TMC Polda Metro Jaya. Pagi hari ini untuk kawasan mana nih? Marunda, Jakarta Utara, dari Pasar Bebek, Jakarta Utara sampai dengan Kebon Baru terpantau lancar, Abang Po, untuk kegiatan pengecoran jalan maupun juga antrean kendaraan juga tidak ada, jadi jalannya lancar banget, begitu. Untuk kawasan Lampu Merah Slipi Jakbar arah Grogol juga terpantau ramai lancar. Untuk Abang Po yang akan melakukan perpanjangan SIM, ini bisa dilakukan untuk kawasan Jakarta Timur di lobi depan Mall Grand Cakung. Lalu untuk Jakarta Barat di lobi hall utama LTC Glodok, di area Jakarta Selatan di area parkir samping Universitas Trilogi. Untuk Jakarta Barat bisa di lobi Selat Mall Ciputra, parkir kantor pos

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral termasuk Ikan Nai di Pantai, pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu.

0: ngilang.
1: Enggak ngilang, cuman enggak siaran gitu.
0: Iya.
1: Cuman sama aja kan ngilang di udara.
0: Iya, gitu. Ada kok Aye itu.
1: Ada.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih, ada kan?
1: Ada sekarang.
0: Tiap pagi mah ada
1: hari suara ini. Aye. Hari Rabu. Iya. Kabarnya sih gini nih.
0: Iya gitu. Kan suara gitu, Aye.
1: Ada. Suara selalu ada emang. Iya. Di jenggelnya ada.
0: Iya, berarti kan enggak hilang. Ada dong.
1: Pisang kepok.
0: Cakep.
1: Pisang Ambon, pisang kepok, belinya di warung Bang Doyok itu ada.
0: Sampai apal.
1: Iyalah, suara Ambon mah udah gak ada asingnya udah.
0: Enggak, sampai apal gitu pantunnya, pantun pas-pasan itu ya Allah. Bang Hasan, ini pan kan segala macam makin mahal ya. Kemarin telur ya udah murah banget tuh, senang banget jadi naik harganya sekarang. Kalau misalnya... Ya, ya. Di rumah Bang Hasan bagaimana itu? Ada tips dan triknya nggak buat ngejaga dapur tuh, keuangan dapur supaya tetap aman lancar?
1: Ya sebisa mungkin diatur po, abis gimana lagi?
0: Ya bagaimana cara ngaturnya?
1: Cara ngatur gimana? Bisa dibelinya telurnya 5 ya 5. Bisa beli telur, bisa beli jajan bocah, sekolah. Bisa diatur nanti gimana caranya lah, gimana telurnya naik begitu?
0: Benar sih.
1: Gitu.
0: Itu saya kira di maksudnya belanja udah belanja aja gitu, ikutin aja gitu atau misalnya cara
1: iya, yang belanja mah belanja aja, cuman dia rada gitu dah.
0: Ngelengos aja ya, Pak, agak menghela napas aja gitu ya.
1: Iya makanya. Gitu. Kalau ngikutin kita mau gimana tuh? Iya, kalau enggak itu kita butuh.
0: Iya benar.
1: Ya kita tinggal atur aja, kita ngikutin perkembangan pasar aja.
0: Iya,
1: apalagi kita kan di suatu pedesaan pinggir, belanjanya kan rada jauh. Belanjanya jauh, butuh pakai ojek, butuh ini lagi ke pasar, biar dijualnya naik segini, harus dia ngambil untung. Ya kita itu gak naungin juga. Kalau aduh disana naik ya, jadi harganya segini nih, gitu. Mau kata apa?
0: Benar, iya sih.
1: Kita ikutin aja.
0: Ibarat apa namanya, pepatah kemana air mengalir ya?
1: Nah gitu.
0: Ikutin arus aja gitu ya.
1: Kita ikutin gitu. Jangan sampai ke bawah air.
0: Benar. Kalau ke bawah air bye-bye hanyut nanti. Ya wes, kalau gitu Bang Hasan, makasih ya.
1: Oke, Mpok Tiara mah tugas ya. Masya Allah, kangen banget suaranya kemana. Ada pantunnya doang sama jinglenya.
0: Iya, kalau gitu coba Bang Hasan yang pantun.
1: Gitu ya.
0: Nah, monggo.
1: Pantunnya apa ya?
0: Apa ya? Tembak. Dia ditembak kaget.
1: Ya kan bingung lah yang pantun. Saya bukan ahli pantun, kan malu juga kita. Otak.
0: Ya udah kalau kita tadi simpen ya, telepon berikutnya mantun ya.
1: Oke.
0: Janji ya.
1: Iya siap dah.
0: Yaudah. Salam buat keluarga Bang Hasan.
1: Salam.
0: Yo, dah.
1: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Singapura, Rabompo. Katanya sih ya udah terima aja, kalau misalnya mau kudu beli mah beli ya, kalau kudu makan mah makan gitu ya. Cuman kan pasti ada kayak gitu perasaannya tak enak gitu, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja, go with the flow kalau ibarat bahasa Inggrisnya mah. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Pagi Putiara, apa kabar?
0: Selamat pagi Bang Wardi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat tuh.
0: Oh, udah lama loh kita kagak ngobrol ini, Bang Wardi.
2: Udah lama, kagak ngobrol.
0: Iya, kemana aja Bang Wardi?
2: Ada aja saya, Putiara kemana aja.
0: Masa sih? Ayo mah di sini-sini aja, bener? Gak kemana-mana.
2: Oh, di sini aja.
0: Emang sengaja biar
2: ke Kalimantan, ke Sulawesi, Po.
0: Oh, emang sengaja biar cariin Bang Wardi gitu maksudnya.
2: Oh, maka sih, Po. Bisa
0: aja. Bang Wardi.
2: Ya.
0: Ini di rumah bagaimana nih, di rumah nih? Ada nggak ibu ngomel gitu? Ini harga pada makin naik aja gitu, ada nggak?
2: Ini harga pada naik.
0: Oh. Ada nggak ibu ngomel gitu?
2: Ya, kadang-kadang sih, Po, ngomel juga. Kebetulan saya belum pakai gas, Po, masih pakai minyak tanah di rumah ini.
0: Oh iya. Berarti harga minyak tanah di sana gimana? Naik kagak? Setahunya Bang Wardi? Atau biasa-biasa aja?
2: Saya, minyak tanah, kadang-kadang langka juga sih, Po.
0: Iya kan? Iya kan?
2: Terus juga kotor sih, ayah nggak khawatir, soalnya kadang dikasih teman juga, dikasih yang di teman di yayasan biasa, Po.
0: Oh, ada yang ngasih ya? Berarti ada dapat jatah lah gitu ya?
2: Ada jatah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kebutuhan dasar lainnya berarti aman nih. Ibu ada kayak punya trik-trik khusus nggak, kayak belanjanya ntar coba ada di sono, di toko yang ono lebih murah gitu misalnya.
2: Trik-triknya kecuali kok ada itu kok promo harga.
0: Oh iya iya, bener ya, promo harga tuh bakal dicari banget ya kan?
2: Dicari banget, kayak kemarin ada mie instan.
0: Itu lagi
2: terus promo ada tuh. Deterjen.
0: Iya lagi, itu penting loh.
2: Iya lagi,
0: itu penting banget loh.
2: Penting banget tuh.
0: Tapi Bang Wardi, berarti ibu juga tetap harus pinter-pinter nyari harga murah ya?
2: Nyari harga murah kok.
0: Berarti nggak ada masalah, maksudnya tetap aja kalau emang mahal ya udah beli aja mau gimana pun ya, yang kita butuh, iya kan?
2: Betul banget kok, butuh beli aja, mahal kok, yang penting barangnya ada.
0: Bener. Bener, kita mau masak telur, nggak ada telur, nunggu ayamnya dulu betelur. Ayamnya belum ada, nunggu dulu, masih petik.
2: Kelamaan dong, Pak.
0: Bener banget. Ya wes, kalau gitu Bang Wardi, salam buat ibu ya.
2: Sama, Pak.
0: Bilangin, jangan pusing-pusing masalah belanjaan gitu. Yang ada aja kita nikmati, kita syukurin gitu ya, Bang.
2: Yang penting barangnya ada, tetap buat tiara gitu ya.
0: Bener, yang penting uangnya ada, bener.
2: Uangnya ada.
0: Bang Wardi, makasih banyak ya Bang Wardi ya.
2: Ya, Pak. Saya selalu keluarga, Pak.
0: Amin, Bang Wardi juga.
2: Ya, Pak. Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga Bang Wardi.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: tadi ada update lagi nih kasusnya lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia gak?
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Abang-abang kabar Jakarta masih bakal terus menemani abang-abang di rangkaian kabar Jakarta. Ya udah pastilah di hari Rabu 29 Juli 2026 sampai nanti jalan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lepas kabar berita jam 8 nanti saya bakal update informasi cuaca buat abang-abang. Jangan kemana-mana nih.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang Kojek, kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Angku-angku, nini mama, dun sana pandanga sadonyo, jangan lupo yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti, langkok pokoknya, Minang Bakaba, lama didanga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan menghadiri peringatan HUT ke-7 Forum Wartawan Jaya Indonesia sekaligus pengukuhan pengurus Korwil Jakarta Utara Selasa kemarin. Ia mengajak insan media menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyajikan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Freddy berharap juga media terus mengangkat potensi wilayah, inovasi, dan kisah inspiratif masyarakat Jakarta Utara. Sementara itu, Ketua Panitia Matroji mengatakan HUT ke-7 FWJ Indonesia juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Korwil Jakarta Utara masa bakti 2026-2029. Beralih ke berita yang lain, komunitas Natura di Provinsi Gorontalo mengembangkan produk ekoprint berbahan alami sebagai upaya mendorong ekonomi kreatif sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Pengelola ekoprint komunitas Natura, Indira Lomban, mengatakan produk ekoprint dibuat menggunakan pewarna alami dan motif daun dari hutan Nantu sebagai bentuk edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, minat masyarakat terhadap produk ekoprint terus meningkat seiring keikutsertaan komunitas dalam berbagai pameran dan pelatihan. Program ini diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di Kabar Jakarta nih, Abang Empo, saatnya kita bakalan ngapain? Bentar. Oh iya. Oh iya, udah masuk ke saatnya kita update info cuaca.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan di Jakarta sepanjang hari. Ini Abang Empo di Rabu 29 Juli 2006 dari

0: dalam lagu. Masih bareng Aya Abizaki, Aya sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya. Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang, show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya, Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang itu di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Buat abang pun yang pengen sharing tips dan triknya untuk menghemat atau punya tips dan trik belanja dapur yang ya gitu. Sekarang makin mahal gitu maksudnya. Ini ada apaan tadi, udah Bu Dindin katanya, kalau saya mah makan gak terlalu sering jadi gak tahu sekarang harganya berapa aja katanya. Salam untuk Pak Ali Topan, Bu Kamelia, Bu Ani, Bu Rika, semoga pada sehat semua. Buat Pak Ali Topan cepat sembuh kakinya yang patah. Terima kasih, sama-sama Bu Dindin, sehat terus ya Bu Dindin ya. Terus juga ada Mas Richard untuk di Jogja. Saya di sini ngekos, sini gak pernah masak, paling cuma masak nasi doang katanya. Jadi saya numpang ke tetangga katanya buat makan. Tapi kan bayar juga kan, dia buka warung makan. Metugas buat Tiara, terima kasih Mas Richard. Tapi kalau misalnya ini ya Mas ya, di Jogja tuh makanan masih murah-murah gak sih? Kayak ayo waktu itu makan kalau di warung-warung ya, bukan makanan tempat wisata atau bukan makan di restoran gitu. Makanan warung makan gitu, warung nasi, itu hitungannya masih cukup murah gitu. Jadi ayo waktu itu makan bareng sama anak ayo berdua, makan siang, karena kita gak tahu mau makan di mana. Terus ada warung nasi, terus kita berhenti. Kita gak tahu di mana. Itu benar-benar lagi arah ke Bantul ya kalau gak salah. Pokoknya lagi minggir deh gitu, istirahat sekalian makan gitu. Makan nasi gado-gado, bukan gado-gado sih, gado-gado ya. Pecel, nasi pecel. Terus anak ayah tuh makan nasi pakai apa ya kemarin tuh, ayam apa. Itu gak nyampe 40 ribu gitu, udah plus minum. Udah plus minum, pecelnya juga pakai telur. Jadi kalau menurut ayah mah udah sangat-sangat cukup sekali gitu untuk makan siang 40 ribu berdua. Terus kenyang, nasi banyak banget. Nasi gratis sih kalau nambah waktu itu kalau gak salah. Udah lama banget ayah sampai makan lagi di situ. Kalau masih ingat tempatnya juga. Terus juga ada Bu Iren di Tangerang. Bu Iren apa kabar nih? Katanya kalau ayah suka masak sendiri, dari hasil belanja bulanan selalu harga diskon. Nah itu dia tuh kita pengen tahu. Kalau misalnya Bu Iren tuh belanja diskonnya tuh kayak gimana dapat diskonnya? Apakah karena borongan belanja dapat diskon? Atau perginya ke swalayan yang punya banyak promo. Boleh gabung lagi yang Po Iren ya. Terima kasih kembali Po Iren. Ini ada Pak Karim di Pejaten Barat. Po, barang-barang pada naik, gaji ayah saya sebulan aja cuma buat makan. Yang penting sehat aja. Benar Pak Karim, kita juga pengennya begitu ya. Sehat aja terus. Lagi pengen beli yang keinginan ya, cari tambahan lagi. Ngandelin gaji udah pas-pasan Po, katanya dari Pak Karim di Pejaten. Bener sih Pak, kita juga begitu ya. Kalau zaman sekarang mah nyari apa-apa tuh mesti pengen jajan, pengen apa mesti nyari tambahan gitu. Kalau nggak kita siapa lagi yang mau nyariin? Ya kan, masih kita suruh orang lain nyari duit buat kita, kita sendiri. Tapi semangat Pak Karim, zaman sekarang barang-barang pada naik, gaji udah pada naik belum? Cepet naik dong, ya nggak sih? Ya Mas, kalau begitu buat apa-apa yang pengen gabung masih ditungguin WhatsAppnya 0812 11 24 928. Dan juga teleponnya nanti masih buka di 021 350 4510. Jangan kemana-mana, tetap di Promat FM, Suara Budaya Jakarta, di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang hijau, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda sama hijau dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, sama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Hari ini Abang Poy masih menunggu-nunggu nih, kira-kira buat Abang Poy yang mau share nih tipsnya untuk ngatur keuangan buat kebutuhan dapur. Lebih milih buat masak sendiri, nyari promo, atau malah nebeng ke tetangga buat makan. Tapi nebengnya maksudnya kalau sebelahnya warung ya, kan berarti kan kudu bayar. Kalau nggak bayar, berabe urusannya nanti. Ya, putus teleponnya. Ya mau gabung 02135045510 dan juga bisa telepon di WhatsApp 08121124928. Pagi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja, Bang Po, gak harus serius-serius karena kita kan kudu menikmati hari gitu. Karena kadang kalau misalnya obrolannya terlalu serius, takutnya dibawanya kemana? Ke KUA. Bahaya kalau dibawa ke KUA. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Bang?
2: Tetangga, ini tetangga. Halo?
1: Halo, dengan siapa namanya ini? Tetangga?
2: Tetangga ini.
1: Iya, tetangga. Nggak, ngomongnya lagi agak berubah gitu suaranya, makanya ayah nggak kenalin ini.
2: Lagi kurang sehat.
1: Aduh. Tapi kemarin...
2: Ali Taufan.
1: Iya, tahu. Udah telit ngetik nih, Ali, Menteng, walaupun lagi di itu, Maling Pink. Lagi Maling Pink atau Menteng?
2: Di Menteng sekarang.
1: Oh, lagi di Menteng, bener berarti ayah ngetiknya. Bang Ali.
2: Ya.
1: Sakit apa lagi? Emang kakinya udah sembuh belum?
2: Belum, ini gara-gara kaki juga. Naik,
1: kenapa lagi tuh
2: kaki? Balik lagi.
1: Naik motornya atau terus. Lagi. Naik motor terus aja, Bang. Besok motornya ayah jual lagi. Dah.
2: Kalau gatel gue siapa yang pintir-pintir itu.
1: Ih, jangan naik motor, dibilangin. Mana naik motor terus, heran sih Bang Ali mah.
2: Ya gimana ya, mau hobinya gimana ya?
1: Bukan, iya hobi. Minta goncengin aja kalau gitu, jangan abang yang bawa.
2: Kalau diboncengin bawanya takut banget dia. Gue yang bawa aja.
1: Oh, ya udah besok-besok enggak usah lagi naik motor, marahin nih, ntar sama emak nih.
2: Iya deh.
1: pasrah. Iya deh. Tapi Bang Ali, ini berarti yang sakit ini yang kemarin atau baru lagi?
2: Baru lagi.
1: Bang, mohon maaf, orang mah kalau punya hobi itu mah ngoleksi perangko gitu ya, ngoleksi mainan gitu, ngoleksi boneka, nggak ngoleksi patahan tulang, Bang.
2: Iya, kan gue nggak sengaja.
1: Iya, kagak ada yang namanya kecelakaan disengaja, Bang. Semua kecelakaan mah nggak disengaja. Namanya juga kecelakaan. Kalau sengaja, namanya syuting film. Sengaja ditabrakin mobilnya. Aduh, ini sekarang motor.
2: Iya, kalau lampu merah tuh ya.
1: Lampu merah.
2: Iya. Kayak motornya nyelak aja nih. Gue press aja langsung. Dicabut, gue kejar gitu.
1: Jadi ngapain dikejar, Bang? Elah.
2: Ya, gimana tuh? Kayaknya gak suka kan sama dia tuh.
1: Tersulut, emosinya tersulut gitu ya.
2: Ya, gue pengen nahan emosi, gak bisa.
1: Terus nahan apa bisanya?
2: Ya, kaki nabrakan lagi.
1: Ditahan dah tuh sakitnya. Tapi kata dokter apa?
2: Udah 3 kali di rumah ini.
1: Emang kayaknya. Itu yang luka yang sama? Atau tempat yang
2: lain? Iya.
1: Ya Allah.
2: Yang sama. Jadi gue udah nyambung patah lagi. Nyambung patah lagi gitu.
1: Ya Allah.
2: Jadi yang udah 3 kali nih.
1: Aduh, Bang.
2: Dokter bukan disanggung.
1: Mangkenya besok.
2: Bisa diamputasi.
1: Aduh, mangkenya. Ngamuk nanti dokternya, bahaya kalau diamputasi. Naik motor gimana kalau diamputasi? Repot kan? Iya, elah. Tetap aja usaha dia. Serah. Tapi kalau ini Bang Ali ini pasti punya usaha buat supaya tetap dapur ngebul. Ada tips dan triknya nggak nih buat kebutuhan dapur nih dengan harga semakin naik?

0: Tapi ini enggak sih, maksudnya Bang, susah enggak sih ngaturnya? Maksudnya ngebagi-baginya kan beda-beda tuh.
1: Ya, kan udah ditulis sama aku jadwalnya.
0: Oh, ada jadwalnya ya?
1: Ada jadwalnya.
0: Biar enggak ada yang miss.
1: Karena protes tuh yang dibentuk, kok gue segini-segini? Lu kan gue punya anak, gue gituin.
0: Oh, gitu.
1: Kalau lagi hamil, tambahin satu gitu. Ya, buat biaya operasi dia gitu.
0: Benar. Jadi tetap ada hitung-hitungannya tetap, nggak main blas-blas aja gitu ya.
1: Ya nggak, jadi ya, macam itu.
0: Baiklah. Ya udah ntar kabar-kabarin deh kalau punya tips-tips berikutnya deh sama kita deh. Mana tahu nanti bisa diajarin yang lainnya kan.
1: Oke.
0: Oke. Kalau gitu. Sip dah Bang Ali, cepat sembuh Bang Ali, jangan dipaten lagi kakinya ya Bang Ali ya.
1: Ya itu yang apa? Mau salam tangan dulu ya.
0: Oh boleh, apa itu? Buat siapa itu?
1: Ya, buat ibu jenis di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya. Umi juga ya, Bang Aris. Dan Pak Herman Ganesha, Kak Kungjo. Buat itu tuh yang di Jasinga siapa ya? Pak Hasanuddin ya.
0: Pak Hasan, betul.
1: Ya, itu yang meninggal siapa yang tadi?
0: Ibunya Ica di Bone. Bone.
1: Semoga dikasih cepat yang layak ya.
0: Amin ya, ya Allah.
1: Yang ditinggalkan jangan sedih aja ya.
0: Amin.
1: Kita juga semua akan pulang ya.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan dikasih tempat yang enak yang layak ibunya ya.
0: Amin.
1: Ya, buat Mbak Mutiara.
0: Hadir.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih banyak, ya. Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali cepat sembuh ya Bang Ali ya. Salam buat keluarga juga Bang Ali. Dari Bang Ali ke Menteng kita berangkat ke Kedoya. Sudah ada siapa di sana? Selamat pagi. Assalamualaikum Muni Linda.
2: Assalamualaikum Tiara.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Muni Linda apa kabar?
2: Hello, hello. Makan lah.
0: Makan apa tuh? Makan apa tuh?
2: Indomie.
0: Orang tuh pagi sarapan tuh yang bagus nah nih. Orang makan mie pagi tuh jangan makan mie, makan tuh yang sehat, rumput dimakan tuh, daun dimakan tuh yang sehat gitu, yang hijau-hijau. Si unik.
2: Ada daun tapi daun kemangi gak doyan.
0: Daun kemangi gak doyan. Ya daun singkong dong, daun singkong.
2: Ya daun singkong doyan, ada selada doyan.
0: Udah itu berarti. Daun doyan. Minya sekarang pertanyaannya minya makannya pakai apa? Pakai telur, pakai sayur, apa pakai nasi?
2: Minya polos, oh, minya pakai nasi.
0: Minya doang pakai nasi. Ih balik. Enggak pakai telur. Jadi minya polosan.
2: Iya polos.
0: Pakai nasi.
2: Tapi nambah pakai nasi sedikit.
0: Pakai cabai rawit kagak?
2: Cabai lagi basah.
0: Apanya?
2: Kata bapak, nada piti, bapak.
0: Nada piti natu mangkonya.
2: Nada piti berita lu katanya apa tuh?
0: Nada piti berita lu. Bali ayam gak pak? Apa bali ayam? Nah biar nyo gadang steaknya berita lu atuh mah.
3: Nah. Apaan?
0: Apaan katanya? Apa Betawian dia daripada gua? Aduh papa. Uni. Uni, tapi ada enggak caranya Uni gitu untuk menjaga nih stabilitas dapur supaya tetap ngebul? Apakah Uni tuh kudu belanja agak jauh dikit biar lebih murah gitu misalnya? Atau belinya borongan biar lebih murah? Atau malah minta masakin sama tetangga dah?
2: Enggak, aku sih belanja sih 2 hari sekali ya. Kayak cabai, bawang tuh kan. Terus pelotok. Stok telur 3 hari pas minggu tuh itu nggak lupa lagi mie tuh, selalu stok mie
0: benar.
2: Mie sama telur tuh udah sama cabe udah tuh stoknya tuh.
0: Jadi emang
2: sayurnya gampang.
0: Nggak repot juga kalau masak mah, nggak repot ya maksudnya?
2: Nggak repot.
0: Kenapa apa kata papa?
2: Balik sediusin nanti
0: sedih. Sedia paling tersedia ya, iya sih.
2: Iya, dalam sedia.
0: Kalau enggak ada sedia tuh enggak makan wak apa? Apa kok? Kok
2: ada videonya? Enggak pedih, nonton si Agis siaran.

0: Aduh kacau. Uni, selamat sarapan sama apa Yoni?
1: Iya.
0: Pokoknya makannya besok jangan pakai nasi lagi mie-nya. Mendingan beli mie-nya diganti aja pakai beli jadi telur.
1: Kadang-kadang mie per bihun.
0: Oh bihun, ayo ndak age doh.
1: Per bihun kan ada tuh.
0: Iya iya.
1: Per bihun.
0: Jangan acu-acu nih, apa jangan acu-acu.
1: Nggih,
0: ya wes.
1: Seminggu sekali.
0: Ya, seminggu sekali. Iya benar-benar, paling enggak seminggu sekali. Baiklah kalau begitu. Uni, makasih banyak ya, Un. Makasih banyak, Pak.
1: Selamat sebanyak ya.
0: Nggih. Selamat makan, selamat sarapan.
1: Mana, Pak Guru?
0: Apa?
1: Pak Guru enggak masuk, Pak.
0: Pak Guru enggak masuk. Enggak, sengaja kita lengserkan dulu hari ini dia.
1: Oh.
0: Dia di dinas ngajar di pedalaman dia.
1: Bertapa ya.
0: Bertapa dia nyari wangsit. Ayo, makasih banyak ya Uni ya.
1: Terima kasih Uni.
0: Ya Uni makasih.
1: Jangan deh.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Uni. Selamat sarapan. Sehat-sehat terus juga buat Abang Po. Nanti abis kabar berita jam 9 Ayo bakal balik lagi ya. Kita masuk ke sesi obrolan komunitas lepas kabar berita jam 9. Kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan siapa? Dengan kembaran saya. Karena anaknya keren banget. Namanya Cica Leonita. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri Komunitas Serikat Muda Trimatra atau SMT. Dan temanya adalah Seniman Patung Masa Kini. Tuh, kayak gimana? Nanti bakal kita ngobrol bareng. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Neng, abang lagi pengen makan yang enak.

melakukan pelanggaran pengolahan sampah di kawasan hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menegaskan Pemprov Jakarta akan terus memperkuat pengawasan dan menindak tegas praktek pembuangan sampah ilegal yang merusak lingkungan. Pemprov Jakarta juga mengajak masyarakat melaporkan praktek pembuangan sampah ilegal melalui aplikasi Jaki agar kawasan hijau tetap bersih dan terjaga. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 7 DPR RI asal Aceh, Tuku Zulkarnaini, berkomitmen mengembangkan potensi pariwisata di wilayah barat selatan Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya. Tenaga ahli Zulkarnaini, Husnul Jamil, mengatakan pihaknya akan mengawal pengembangan dan promosi destinasi wisata untuk mendorong perekonomian masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat berkolaborasi membangun sektor pariwisata secara bersama, dan program ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Aceh Barat Daya, termasuk destinasi Pulau Gosong yang memiliki potensi wisata bahari. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Iya anak Pak RT. Ya baik tuh pacaran sama anak Pak RT. Ntar kalau bikin surat kalau berantem sendiri buat urusannya. Ntar dibawa sidang ke RT tuh. Anyway Abang Po, ayo mau baca WhatsApp yang udah masuk dulu yang belum dibacain nih. Mana nih? Bu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat pagi, kabar Jakarta pagi. Sekarang harga tuh pada naik, jadi kita kudu pandai belanja dengan harga yang terjangkau. Misalnya beli bahan-bahan sederhana tapi bergizi. Jangan ada makanan yang terbuang, mubazir, dan juga pemborosan. Setuju. Bener, Bu. Bener, Bu Titi. Ayah setuju sama Bu Titi. Kadang tuh kita tuh suka lupa kalau misalnya kita tuh kudu makanan yang bergizi, bukan makanan yang estetik doang. Asik. Gaya ngomong gitu, padahal kadang aja juga kayak begitu sih. Cobain makanan yang lagi viral gara-gara warnanya cantik gitu ya. Pas bayar, buset, sama aja kayak kita makan berapa kali gitu. Tapi ya balik lagi sih Abang Po, balik ke diri kita masing-masing. Kalau emang kita ngerasa itu menjadi berat buat kita untuk memilih makanan-makanan yang viral, boleh sekali-sekali aja gitu. Jangan sering-sering, karena kalau misal sering-sering boncos juga. Terus juga pilih makanan yang simple tapi bergizi, bener. Jadi gak perlu makanan salmon yang mahal, tapi ternyata banyak kok ikan-ikan yang lain juga memiliki kandungan gizi yang sama. Atau makan justru malah lebih baik dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Misalnya, contohnya apa? Belum tahu, nanti saya cek dulu ya di Google. Kira-kira apa aja produk ikannya. Tapi kita gak ngomongin ikan pagi hari ini Abang Po. Kita bakal ngobrol dengan seorang yang keren banget. Masih muda tapi sudah menghasilkan berbagai macam karya. Ada Mpok Cica Leonita, beliau adalah Ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri Komunitas Serikat Muda Trimatra. Seniman patung masa kini atau regenerasinya seperti apa nanti ya di obrolan komunitas lepas beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.
2: Jalan-jalan ke Pasar Baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: Masa sih bikin happy tuh Pok Tiara bisa aja. Selamat datang di Kobrolan Komunitas untuk edisi kali ini ya Bang Pok. Di hari Rabu 29 Juli 2026. Pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik bersama kembaran Aye. Kenapa kembaran Aye? Karena dia sama-sama cantik kayak Aye. Sama-sama kreatif kayak Aye. Sama-sama suka dunia seni juga kayak Aye. Masa sih? Pagi hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Pok Cica. Pok Cica Leonita. Dia adalah Ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri komunitas Serikat Muda Trimatra. Tuh, keren banget kan. Masih muda aja udah punya dua kegiatan luar biasa tuh, berdua loh. Padahal kegiatan tuh banyak banget. Dan temanya pagi hari adalah seniman patung masa kini alias regenerasi. Sudah terhubung via telepon, kita sapa dulu. Good morning, selamat pagi Mpok Cica.
4: Selamat pagi Mpok Tiara.
3: Apa kabar kembaran aku?
4: Iya nih, aku punya kembaran saat ini ya. Seru banget.
3: Ntar malu gak bisa tidur. Alhamdulillah. Ntar malu gak bisa tidur loh kalau misalnya mikirnya kembarannya kayak Aye.
4: Bisa juga sih.
3: Po Cica Leonita, pasti bintangnya Sagittarius.
4: Benar gak ya? Kayaknya sih memang benar Sagittarius, Virgo kayaknya aku ya.
3: Oh, Virgo ya. Semuanya aja disebutin.
4: Iya makanya.
3: Pagi hari ini Abang Po seniman patung masa kini. Emang sebenarnya kalau ngomongin soal patung, yang kita tahu mungkin banyak dari masyarakat Jakarta gitu yang tahu pematung tuh ya yang dulu-dulu tuh yang ada banyak di museum-museum gitu. Zaman sekarang masih banyak pematung ya Po Cica ya?
4: Banyak sekali sebenarnya sih, tapi untuk itu aku kayaknya punya community yang kayaknya bisa juga menjadi wadah untuk para seniman maupun calon seniman ya, yang khususnya jadi nggak semua melulu sudah menjadi seniman untuk bisa bergabung di kolektif. Kayaknya masih banyak sekali sih anak muda-mudi yang fokus berkecimpung di kesenian.
3: Nah,

0: art toys, art merchandise, atau patung-patung kecil. Jadi mereka berkecimpung juga di dalam dunia tiga dimensi gitu.
1: Nah itu dia tuh kan sekarang apalagi udah banyak banget nih term-termnya atau istilah-istilah di dunia pematung yang sebenarnya mungkin anak muda zaman sekarang atau saya nggak tuh, Ayen dia tuh belum tahu nih.
0: Iya, iya.
1: Jadi boleh ada beberapa term apa sih? Apakah ini memang sebuah pengembangan dari term yang sudah ada atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang sudah ada? Atau justru ini adalah sebuah kayak bentuk seni baru dari dunia patung?
0: Ya sebenarnya karena dunia pop ya, jadi zaman sekarang ada dunia pop di mana seni itu, seni tiga dimensi itu bukan hanya lagi sebagai karya seni yang monumental, tapi banyak juga karya seni yang bisa dipakai sebagai bentuk art merchandise atau figurin atau yang mudah dipegang di genggaman gitulah gitu. Jadi itu fokusnya jadi banyak, ada juga masuk ke dunia hobi. Untuk itu kita bisa lihat banyak-banyak karya di seni tiga dimensi atau patung kecil yang bisa kita temuin di art fair seperti art toys gitu. Salah satunya aku juga mengembangkan karyaku yang kecil, mini figurin. Aku punya karakter namanya Maxi, di mana karakter itu karakternya sangat affordable art ya sebutannya sekarang. Jadi karya yang mudah untuk kita bisa nikmati. Jadi bukan cuman dengan harga-harga yang fantastis gitu. Biasanya kebanyakan orang memahami karya seni patung seperti itu, tapi ternyata sekarang banyak yang bisa kita koleksi gitu, collectible art kecil-kecil. Dan aku menciptakan itu namanya Maxi, kecil banget dan bisa berkolaborasi loh dengan bukan hanya seniman patung atau bukan hanya perupa-perupa, tetapi ke brand atau musisi juga bisa berkolaborasi lewat patung kecil itu. Itu sih yang membuat term-termnya atau sebutan-sebutannya tuh banyak banget gitu, karena kita punya kolaborasi yang ke multidisiplin gitu loh, Mpok.
1: Betul-betul, karena udah ngerambah kemana-mana gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita kira mau pematung ya udah mahat batu, mahat kayu, jadiin totem, jadiin ape. Enggak, justru malah sekarang udah berkembang dengan kebutuhan anak muda, apalagi nih zaman anak kecil zaman sekarang tuh suka ngoleksi apa sih tuh? Apa sih blind box ya, gitu-gitu nggak sih?
0: Blind box,
1: iya kan?
0: Betul. Iya.
1: Dan ini kalau misalnya Ayo lihat nih Bang Po dari Instagramnya Po Cica tuh, ternyata Po Cica tuh punya figur tadi namanya Maxi tadi. Ya sama, betul. Itu bisa dikoleksi juga dan juga collab dengan berbagai macam seniman juga. Dan akhirnya ada blind sachet loh, bukan blind box lagi, ini blind sachet.
0: Bener. Kepo aja ternyata ya, Po.
1: Kan kita sebagai kembaran kita harus tahu dong.
0: Bener-bener, aku sangat bersyukur banget saat itu aku bisa berkolaborasi sama Om Joko Anwar ya. Dan untuk filmnya yang terbaru itu Ghost in the Cell. Dan di situ mungkin debut aku ya bersama partnerku ya Henry. Jadi aku merasa bisa memperkenalkan lebih luas lagi makna dari seni patung tiga dimensi yang bukan hanya sebagai monumen, karya-karya monumental, tapi juga bisa karya art affordable art yang sangat bisa dijangkau oleh kalangan luas gitu lah.
1: Betul. Karena kalau beli blind box itu kan ya harganya tau lah ya berapa gitu ya. Kudu belinya ke mall, abis itu satu harganya kagak cukup puluhan ribu, iya kan?
0: Betul.
1: Makanya, ini kalau misalnya dari kita ke karya, salah satu karyanya Po Cica dulu nih. Ini kan ada Maxi, ini tuh terbuat dari apa sih dia?
0: Oh, dari bahan resin. Iya, dia dari bahan resin dan juga punya fondasi di dalamnya itu kayak kawat gitu untuk menguatkan di dalamnya. Itu sih bahan utamanya. Dan juga mungkin aku pertama kali untuk membuatnya itu modelingnya dari epoxy clay namanya Mpo.
1: Okay.
0: Mpo mau ikutan aku bikin karya?
1: Bisa sih, bisa rusak itu claynya. Yang tadi aku tuh gambar mata jadi gambar telur ceplok bagaimana?
0: Itu bagus loh, itu berkembang loh namanya.
1: Nanti kita buat karakternya gitu ya.
0: Betul. Tapi, ayo yuk.
1: Boleh, pengen banget. Tapi ini kan jadi kayak zaman-zaman kita balik ke zaman kecil dulu, main lilin-lilinan gitu kan sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi bedanya adalah kalau ini tuh diseriusin dan juga punya makna, punya jenis seninya tersendiri. Jadi enggak cuma sekedar bikin doang gitu.
0: Betul sekali, setuju aku.
1: Nah, kalau misalnya dari komunitasnya Pocis ini banyak banget, ada dua nih yang terdata aja dua ya. Aya nggak tahu nih di belakang-belakang tuh ada apa. Biasa bisa main gitar, nyanyi, ada bandnya loh Abang Po, jangan sedih. Nah.
0: Betul. Iya, aku sedikit cerita ya Po tentang Jakarta dan juga SMT. Iya. Jadi aku berkiprah, ya asik, berkiprah ya sebetulnya. Dari tahun 2023 sampai tahun 2007 menjadi ketua asosiasi itu kayak challenging banget ya. Dimana soalnya sebelumnya itu adalah perupa-perupa patung yang udah senior gitu bahasanya untuk aku di Jakarta. Dari mereka berkiprah dari tahun 2000 loh sampai saat ini berjumlah 18 orang. Kebayang gak gimana aku rasanya harus bisa bersama-sama dengan pematung-pematung senior yang dimana aku tuh masih baru banget ya, by the way. Dan juga akhirnya dengan adanya mereka itu menambah apa ya, semangat aku berkarya. Dimana kalau gak ada mereka mungkin aku gak jadi pematung ya, by the way.
1: Benar.
0: Dan juga aku merasa keadaan adanya asosiasi pematung Jakarta itu perlu adanya legacy gitu
1: ya.
0: Legacy untuk diturunkan kepada generasi yang terbaru.
1: Betul.
0: Terus gimana ya caranya gitu. Untuk itu aku mendirikan salah satu kolektif yang sebutannya Serikat Muda Trimatra. Dan uniknya Mpo, kolektif ini tuh gak terdiri dari kaum seniman patung aja. Tapi di sini ada kaum muda-mudi multidisiplin yang berprofesi, ada juga sebagai antropolog, ilustrator, ada juga pelajar. Waktu itu baru lulus sekolah, ikut sama SMT sebutannya ya. Terus yang pasti yang penting kita punya ketertarikan untuk mengembangkan pengkaryaan dalam dunia seni tiga dimensi atau instalasi. Gitu. Jadi dari pergerakan ini aku merasa gimana kita bisa memperluas kesenian atau menjangkau seniman-seniman baru khususnya di Jakarta gitu Mpo.
1: Benar. Karena kan sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang nih ya, ada yang tetap jiwa seninya itu kan pasti lagi bergejolak-gejolak ini, apalagi anak sekolah SMP SMA tuh lagi bergejolak banget tuh. Entahlah mereka menggambar, entah mereka membuat sesuatu yang tiga dimensi gitu kan. Tapi mereka tuh gak punya tempat untuk menyalurkannya, atau cuma sekedar ngupload di sosial media udah selesai, dan akhirnya karyanya teronggok aja gitu di ujung kamar gitu.
0: Nah,
1: ini kalau dari singkatannya SMT ya. Kalau dari SMT sendiri tuh ada gak sih caranya buat nge-reach out anak-anak atau seniman-seniman muda gitu, khususnya yang tiga dimensi, untuk ayo ikutan, ayo kenalan, ayo gabung gitu.
0: Betul, untuk itu setiap kita rencanakan setiap kayak 2 tahun sekali atau setahun sekali bisa-bisa mengadakan eksibisi gitu atau pertemuan lagi memamerkan karya kita dan berkolaborasi juga sama pelajar-pelajar. Kemarin kita pernah berkolaborasi bersama dengan Erudio untuk bisa ayo bersama-sama bisa berkarya bersama dengan SMT di sini gitu. Untuk itu makanya aku tidak mematoki yang akan masuk SMT atau tergabung itu hanya seniman patung gitu yang berfokus sama tiga dimensi, tapi siapapun dapat membuat karya tiga dimensi gitu. Di sini pun di dalam ini pun ada mentor-mentornya yang dari API juga gitu, API Jakarta. Kan kapan lagi dapat ilmu dari pematung-pematung yang sudah berkiprah dari zaman lama Indonesia, karena tugas kita, menurut aku, tugasnya untuk meregenerasi seni patung di Jakarta khususnya gitu ya. Supaya bisa kita berkiprah sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh dunia gitu. Untuk bisa menjangkau anak-anak muda, dan banyak kegiatan yang selalu kita buat untuk anak-anak yang baru lulus gitu. Mengikuti di eksibisi kita, kayak contohnya beberapa salah satu anggota kita tuh baru lulus sekolah, Po. Dan dia belum, sama sekali belum pernah mungkin membangun karya seni tiga dimensi. Nah disitulah SMT bertugas cahilah gitu sebutannya ya, untuk bisa memberikan fundamental dalam berkarya seni patung tiga dimensi gitu.
1: Nah ini kan kalau anak muda deh, dengan segala macam influence-nya, segala macam kreasinya gitu, dan juga term-term yang barunya ini, apakah ini kita nggak pungkirin ya, senior-senior kita itu kan apalagi dalam dunia seni itu agak lebih saklek gitu dengan ilmu yang mereka punya. Seni itu harus begini, ini harus begitu gitu loh. Ada clash nggak sih sebenarnya Kak Cica, kalau misalnya boleh sedikit aja, clash antara pematung atau seniman senior dengan seniman-seniman muda, baik dari segi term, dari segi karya atau gimana gitu, ada nggak sih Kak?
0: Dari segi karya mungkin karena pendekatannya nggak terlalu jauh, maksudnya antara API Jakarta dengan SMT, itulah adanya kesatuan gitu. Jadi kelas-kelas yang terjadi itu nggak terlalu menjadi fokus, walaupun mungkin ada sedikit, tapi aku bahagianya di Asosiasi Pematung Indonesia ke Jakarta tuh sangat menerima adanya regenerasi.
1: Betul, oke.
0: Itu karena menurut aku yang paling penting adalah penerimaan itu ya.
1: Benar.
0: Karena kan kita kadang-kadang punya medium yang lucu-lucu gitu, yang unik-unik di zaman-zaman Gen Z, zaman sekarang gitu, yang mungkin seniman milenial bisa dikolaborasikan dengan salah satunya contoh patung yang ditempel di tembok.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kan ada pengertian yang ditempel di tembok atau yang berdiri dengan base gitu. Patung base. Nah, itu aja ada pengertian yang berbeda tuh biasanya dari pendahulu kita sama yang sekarang.
1: Bener.
0: Tapi dengan adanya kolaborasi antara seniman yang terdahulu dengan yang sekarang, salah satunya dilakukan SMT. Jadi pengetahuan baru atau kesetaraan antara bagaimana caranya menikmati karya seni baru yang kita bawa, yang kita kolaborasikan dengan fundamental dari pematung-pematung yang lama gitu. Karena fundamental itu penting dari segi-segi apa ya, segi bentuk, visual, atau pengetahuan bahan dasar. Itu kan penting banget. Pengetahuan itu kita turunkan ke asosiasi SMP gitu contohnya.
1: Ya.
0: Jadi kelas itu pasti ada, cuman bersyukurnya aman aja bisa menerima.
1: Benar,
0: dan kita pun senang banget dengan adanya masukan seperti itu, kayaknya ada apa ya, pengetahuan baru ya Mpok.
1: Betul.
0: Untuk kita supaya bagaimana sih pendahulu kita melakukan pengkaryaan seni, bagaimana sih mereka berkembang dengan kelompoknya saat itu, itu bisa direalisasikan juga sama kita yang saat ini sekarang gitu.
1: Nah itu dia, karena balik lagi kan seni itu kan fleksibel, maksudnya kita bisa bilang kalau misalnya kamera itu buat nangkep video, enggak kok, foto juga bisa walaupun kamera besar, kamera video gitu kan. Enggak kok.
0: Bener.
1: Juga bisa bikin ini, bisa bikin itu dengan satu device. Seni pun juga gitu sih kalau menurut kita, ya gak sih Mbak Cica ya?
0: Betul.
1: Nama bendera besarnya iya seni, tapi banyak banget akar-akar cabang-cabang di bawahnya yang ternyata luas banget gitu loh.
0: Ya, betul sekali.
1: Bahkan patung bopak aja dibilang seni, bisa loh dibilang. Iya kan?
0: Bener.
1: Selama
0: atau
1: ada
0: pisang yang ditempel di tembok ya.
1: Bener. Itu tuh.
0: Betul,
1: agak
0: betul,
1: panjang
0: betul.
1: Tuh ya kan. Cuma tapi balik lagi, itu dia. Seni itu setiap orang tuh memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan sebegitu luasnya, sebegitu fleksibelnya, akhirnya banyak orang yang bisa mengerti, oh ya udah, ini memang beneran seni gitu loh. Dalam bentuk apapun, ada yang bentuknya yang cantik, yang bentuknya biasa aja. Bahkan ada orang yang mungkin kayak, itu bentuknya apa. Itu adalah bentuk seni yang berbeda-beda dari sudut pandang siapapun. Kalau sama, bayangin aja kalau muka kita sama semua ya kan. Susah kan ngebedainnya.
0: Setuju, gitu. Karena kalau menurut aku Mpok, karakteristik kita yang beragam itu adalah kayak kekayaan
1: betul.
0: Berkarya.
1: Betul.
0: Gitu untuk seniman. Jadi kalau seragam kayaknya agak membosankan ya.
1: Betul,
0: gitu bahasanya. Karena seni itu kan kayaknya kita bervariasi, berkembang bebas gitu. Punya pemahaman yang seperti itu. Jadi dengan medium apapun, semoga dari seniman yang terdahulu mau sekarang, terlebih ya masalah teknologi loh Pok. Jadi teknologi pun juga berkembang pesat dalam berkesenian juga kan. Jadinya gimana cara berkolaborasi secara bijak ya buat aku. Supaya bisa dikembangkan dan diterima oleh generasi yang baru. Gitu.
1: Itu dia. Nah satu nih yang ayah pengen tanyain sama Pok Cica. Senimannya banyak di Jakarta, ya kan, khususnya di Jakarta nih. Seniman banyak di Jakarta, dari segala macam lapisan, muda hingga yang senior juga ada di Jakarta. Terus karya-karyanya kita gak usah ngomongin, dia udah pasti bakal banyak banget. Kita bisa melihat karya-karya mereka, paling gak di media sosial tuh pasti kelihatan. Tapi betul, dari matanya Mpok Cica nih, dari sebagai seorang ketua, dari seorang pelaku gitu ya, ketersediaan ruang publik di Jakarta buat mamerin karya-karyanya Mpok Cica, karya-karyanya teman-teman seniman lainnya itu seperti apa?
0: Itu dia, kita mempunyai fokus beberapa kali di mana bagaimana ruang-ruang Jakarta tuh menjadi tempat yang tepat untuk bisa kita jadi tempat berpameran gitulah. Karena apalagi semenjak COVID kemarin, jadi tempat-tempatnya tuh jadi menyempit gitu ya. Banyak yang tutup, banyak galeri yang nggak ada gitu. Tapi terlebih pas saat sekarang seperti sekarang ini kita bangkit, banyak juga yang muncul kembali. Dan juga seperti kemarin aku berpameran di taman. Jadi galeri itu bukan lagi hanya ada di galeri-galeri di gedung suatu tempat gitu, tetapi juga ternyata bisa di publik, tempat publik pun juga bisa dipakai di menjadi tempat sarana seniman untuk memamerkan karyanya. Jadi kalau Mpok udah pernah lihat kemarin ada namanya Jakarta Provok, aku berpameran di sana di Taman Menteng. Itu karya-karya berdiri di sana gitu. Jadi karya tuh dekat dengan masyarakat, dekat sama orang yang sekitar ada di sekitar kita. Jadi kayaknya kita lihat estetika Jakarta tidak menutup kemungkinan untuk kita berpameran dimanapun. Semoga nih ya, semoga bisa saling bersinergi antara kotanya dan juga dengan senimannya.
1: Bener, amin. Karena kan ini seperti yang kita lihat aja beberapa tempat yang memang udah dikunjungi sama Mpok Cica buat memamerkan karya seninya. Itu kenapa tiba-tiba ada banyak cicak kemarin di Taman Menteng. Jangan kaget tuh kerjaan Mpok Cica ya.
0: Itu dia.
1: Cicaknya estetik banget lagi. Warna-warni.
0: Terima cicaknya. Terima kasih. Karena, ya, semoga tidak men-trigger yang takut-takut cicak ya.
1: Iya. Karena sebenarnya beberapa waktu lalu ketika mampir ke sana nih, anak ayah mampir ke sana pengen nanya.
0: Oh iya, pernah.
1: Pernah mampir.
0: Iko gak ketemu aku.
1: Kan belum kenal kita waktu itu.
0: Oh iya juga ya.
1: Kita belum jadi saudara kita waktu itu. Belum satu juga, kakak.
0: Belum jadi kembaran kita ya.
1: Baru hari ini kita jadi kembaran ya kan. Itu sampe nanya. Anaknya tuh pengen nanya. Mi itu apaan? Aduh, kalau Mi tahu Mi tanya, ntar Mi cari deh orangnya yang mana gitu.
0: Oke.
1: Nih orangnya ternyata.
0: Pas banget ya. Kalau boleh sedikit kasih tahu tentang karyaku yang cicak di sana.
1: Boleh.
0: Ya, base-nya kan namaku Cica, biasanya dipanggil dulu tuh kataan masih SD Mpo, biasanya kan kayak cicak lo gitu. Dasar cicak lo. Dan saat dulu itu aku rasanya tuh jadi ejekan gitu, bullying ya sebutannya.
1: Betul.
0: Aku ngerasa enggak nyaman dengan sebutan itu, tapi yang aku menjadi sampai saat ini aku ngerasa kenapa enggak karakter itu menjadi apa ya ciri khas utama dari karyaku. Terlebih juga sebenarnya karya cicak itu metafora akan bagaimana kita orang Jakarta tuh bisa bertahan hidup. Jadi kayak seperti cicak yang memutuskan ekornya. Begitu pula warga-warga Jakarta atau aku pun sebagai orang yang hidup di metropolitan itu bisa bertahan gitu. Dan juga bisa memutuskan buntutnya, maksudnya kayak kalau ada sesuatu yang toksik atau sesuatu yang gak baik buat hidup kita, lebih baik dicopotin aja deh gitu. Sebenarnya kurang lebih maksudnya kayak gitu. Dan juga awan-awan, kenapa patternnya awan dan bervariasi warna gitu, karena awan itu merupakan kayak semiotika dari harapan yang aku pengen untuk udara kota Jakarta tuh yang lebih baik kok, yang bebas polusi. Karena aku sebagai yang mempunyai penyakit paru dari kecil, kebayang gak Mpok, di jalan Jakarta, ketemu orang bakar sampah, ketemu polusi udara, itu kayaknya challenging deh buat kita-kita yang di Jakarta.
1: Betul.
0: Untuk itu salah satu apa ya, kritik isu sosial yang aku bawa di karya cicak gitu.
1: Betul sekali. Nah itu dia, ternyata sebenarnya mah bisa kemana-mana gitu ya, dalam artian itu padahal cuman gambar cicak doang, cuman kayak art boneka cicak yang nempel di rumah kaca yang ada di Taman Menteng. Warna-warna yang cerah, ada pattern awannya, sejak kapan cicak ada awannya, ternyata tuh bisa kemana-mana pengertiannya.
0: Betul sekali.
1: Filosofinya tuh kemana-mana, dan itu menjadi harapan gak cuman Mpok Cica doang. Saya yakin banyak masyarakat di Jakarta juga memiliki pengharapan yang sama, khususnya untuk udara. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf.
0: Benar. Mohon maaf banget nih ya. Itu kayaknya concern ya.
1: Banyak. Itu agak-agak gimana gitu. gitu. Iya. Makanya waktu itu apa kalau misalnya waktu itu Mpo Cica ngelihat, nggak tahu deh waktu itu ada Mpo Cica nggak ya, ayo lupa lagi tanggal berapa ya ke sono, banyak anak sekolah lagi pada nyablon tuh di hari itu tuh ngelihat cicaknya Mpo Cica gitu.
0: Oh iya, di situ, di situ juga banyak workshop ya waktu kegiatan kemarin.
1: Bener. Nah, salah satu itu anak Aye di situ.
0: Oh iya. Seru banget, seru banget. Terima kasih ya udah datang by the way, Mpo. Iya,
1: tapi enggak tahu loh waktu itu kita Mpo Cica kalau kita tahu mah kita kejar ya.
0: Oh. Emberan.
1: Iya. Ini waktu itu kontaknya dari kapan nih, Sin? Si Mpo Cica.
0: Di mana? Sorry, maaf.
1: Di ini aku lagi ngomong sama Asa produser aku nih.
0: Sama. Oh, iya. Oh, aku udah di Traps ya kalau enggak salah.
1: Sama siapa waktu itu?
0: Mas Arif,
1: Arif Pak Caca.
0: Oh iya betul Mas Arif.
1: Mas Arif bener, oke. Okay. Yeah. Follow up lagi sama Mpo Sinta nih.
0: Bener Mpo Sinta, aku senang banget loh. By the way terima kasih banyak loh sama RRI Pro untuk bisa mengundang aku di sini.
1: Alhamdulillah sama-sama, kita juga senang bisa ketemu sama seniman-seniman muda gitu kan yang ternyata tuh ini udah kemana-mana gitu loh. Kerennya tuh udah kemana-mana, udah punya karyanya tuh banyak banget. Lah sekarang ibaratnya nih umur segini kita udah punya apa? Kalau Mpo Cica mah udah bisa diomongin tuh. Nah, cu, dulu nenek waktu umur segini, gitu ya kan?
0: Bener-bener. Ya, bener. Kan? Tuh bagus banget ya impresionernya, by the way tadi ya.
1: jangan disuruh ngulang ya, gak bisa gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Terakhir nih, kalau misalnya Mpo Cica pengen, kalau misalnya ditanya, nih, tahun 2026 udah masuk pertengahan tahun, bentar lagi kita akan berpisah, gak berasa tahun 2026 bakal lewat. Apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan nih sama masyarakat luas Jakarta pada khususnya melalui kegiatan-kegiatannya dari SMT, melalui dari kegiatannya API, melalui dari kegiatannya Mpo Cica sendiri. Itu kira-kira apa sih yang pengen disampaikan sama yang lagi dengerin lah paling enggak di pagi hari ini?
0: Oke. Aku kalinya ingin menyampaikan seperti ini. Kalau kita punya bakat atau sebuah talenta yang Tuhan kasih, menurut aku alangkah baiknya selain itu berguna untuk diri sendiri, ini pasti talenta kita berguna untuk orang lain. Jadi gunakan menurut aku talenta yang kita punya itu semaksimal yang sebisa kita untuk kasih buat orang.
1: Iya.
0: Supaya menurut aku dengan adanya itu kita

0: bisa apapun ditanyain, dan aku nggak akan sungkan untuk bisa membantu teman-teman semua untuk bisa berkarya bersama aku di SMT ataupun di API Jakarta.
1: Siap, kalau begitu mungkin buat Abang Po yang pengen gabung juga boleh, tinggal di search aja di Instagramnya. Itu mana tadi contekan Instagramnya, di @apijakarta sama di Serikat Muda Trimatra. Dan juga kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang Po Cica yang ternyata karirnya gak cuman mematung aja, gak cuma bikin karya bentuk tiga dimensi aja, tapi juga ada karya musik, karya audio, tinggal pantengin aja Instagram di @cleonst gitu. Baiklah kalau begitu. Po Cica, makasih banyak loh udah nemenin kita pagi hari ini. Seneng banget.
0: Seru banget loh, pagi-pagi ngomongin seni itu kayak seru banget ya.
1: Bener. Dan akhirnya ternyata di balik cicak-cicak yang pada nempel kemarin di Taman Menteng itu adalah ini pelakunya gitu ya.
0: Bener. Halo, salam kena, mohon maaf ya teman-teman. Dan selamat, terima kasih sudah menikmati karyaku ya yang di Taman Menteng.
1: Terima kasih banyak buat Po Cica yang udah nemenin juga pagi hari. Salam buat teman-teman semuanya, teman-teman di API, teman-teman di SMT. Yeah. Ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya, Mpok.
0: Siap, Po Tiara. Thank you so much ya.
1: Baik, terima kasih kembali. Po Cica, selamat beraktivitas pagi hari ini, Mpok.
0: Sama-sama, Po Tiara juga. Thank you so much.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Itu dia, Bapak, obrolan singkat kita barengan sama Po Cica Leonita. Beliau adalah seorang seniman, ya, seniman patung masa kini. Dan memang di tahun 2026 butuh banget nih namanya regenerasi. Zaman sekarang patung gak cuma sekedar dipajang begitu aja, tapi juga bisa berinteraksi dengan segala macam bentuk modernnya yang pasti lebih masuk ke generasi muda dan nanti ke generasi-generasi berikutnya. Beliau adalah seorang ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri komunitas Serikat Muda Trimatra. Dan sekaligus rangkaian tadi menutup kebersamaan kita di rangkaian Kabar Jakarta untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Makasih banyak buat Abang Po sudah bergabung dari pagi tadi hingga siang ini. Saatnya Ayo Guru pamitan, kita biarkan penyiar berikutnya mengambil alih siaran ini ya. Makasih banyak Abang Po. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa, namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Firdan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Gelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agatha.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, apa kabar? Pagi jelang siang ya, mudah-mudahan semangatnya masih tetap pagi walaupun sudah pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Yang cantik yang blam-blam hadir kembali Abang Po. Semoga kecantikan dan keblam-blaman saya apa sih? Oh enggak, bisa menghibur dan memberikan semangat atau memberikan motivasi gitu ya, memberikan energi positif buat Abang Po yang dengerin 92,8/4 Suara Budaya Jakarta. Sampai pukul 3 sore atau pukul 15 nanti ayo temenin ya Abang Po ya. Beragam informasi, program menarik tentunya Abang Po bakal kita hadirkan ya Abang Po ya. Tangkringin terus perempat, jangan tukar-tukar channelnya ya. Kalau tukar-tukar channelnya ayo doain masuk surga. Amin, amin ya robbal alamin.

Budaya Jakarta. Selamat pagi yang baru aja gabung bareng kita di 92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Ini ayah mau berbagi info kesehatan buat Abang Po, cara mencegah penyakit melalui gaya hidup. Ternyata penyakit itu salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidupnya kita ya Bang Po ya. Nah, mempengaruhi segala aspek yang ada di tubuh kita, mempengaruhi aspek yang ada dalam bahasa apa sih Po? Enggak, cuma gaya-gayaan doang gitu ya, biar agak tinggi bahasanya. Ini soalnya bahasanya agak tinggi nih ya. Gaya hidup melibatkan tindakan preventif untuk mengeliminasi faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi medis yang serius. Gitu katanya. Nah, ini ada langkah pencegahan yang disarankan Abang Po. Yang pertama, membatasi konsumsi minuman berpemanis dan makanan cepat saji. Terus memastikan tubuhnya kita itu mendapatkan asupan air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari. Dan juga menghindari kebiasaan duduk terlalu lama atau sedentary lifestyle namanya, dengan melakukan peregangan tiap 2 jam. Kemudian apalagi Mpo Nopa? Tunggu ya, bentar, sabar. Nanti ayo bagi lagi ya Bang Po ya, tetap di sini di 92,8 Perompat Suara Budaya Jakarta.

0: Bang,
1: ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Sono mana, Bang?
5: Nah, sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah dimari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
5: Iya.
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok.

Kamilan 2,8 per 4 suara budaya Jakarta. Ini mau ngapain, mau ngapain? Pada mau ngapain? Hah? Bu, permisi. Ya. Dari tadi diomongin pada mau ngapain, berdiri-berdiri di sana bertiga-bertiga. Mau nyerang saya, Anda? Abang Ponyo sama Ben Jangjing, kita lanjut lagi ya. Bagaimana cara pencegahan penyakit melalui gaya hidupnya kita, Bang Po? Tadi membatasi minuman berpemanis dan makanan cepat saji. Nah, selanjutnya menghindari kebiasaan duduk terlalu lama ya. Dan kemudian juga rutin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran patogen penyebab infeksi. Nah ya, hati-hati ya, terus juga ini ya, pencegahan itu bisa dilakukan dengan menghindari paparan asap rokok, memastikan kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, kemudian melakukan vaksinasi jika diperlukan. Nah, deteksi dini melalui screening kesehatan memungkinkan penanganan medis dilakukan lebih cepat dan efektif ya, Bang Po ya.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek, karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Mana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, ujung sono, no.
1: Ih, Abang di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Bala dari Deredia. Enak kali ya kalau bala-bala jam segini emang udah ada orang yang jual bala-bala. Ada kan biasanya padanan nasi uduk itu juga bala-bala ya. Kalau di sini bala-bala mungkin bakwan ya. Ada sebagian besar sih orang sini udah kenal yang namanya bala-bala ya Bang Po ya. Tapi ada juga yang mungkin apa itu bala-bala, bala-bala. Iya bala-bala. Betawi rata-rata tahu dong bala-bala ya. Dan itu merupakan kadang padanan makanan nasi uduk, makanan pecel tuh enak banget gitu ya. Ada bakwannya dan juga ini menjadi cemilan yang begitu nikmat. Walau minyaknya juga begitu nikmat untuk kita nikmatin. Abang Po, langkah paling sederhana itu untuk memulai pola hidup sehat. Ternyata sederhana aja Bang Po ya. Meningkatkan aktivitas fisiknya kita. Aktivitas ringan aja seperti jalan kaki. Dan jangan lupa untuk meningkatkan konsumsi air putih minimal 2 liter per hari ya Bang Po ya. 2 liter per hari ya Bang Po. Bisa gak tuh kekejar? Bisa. Kalau ayah sih bisa ya Bang Po ya, bisa. Ayah tuh nakar sama botol minuman yang kecil ini. Botol minuman yang kecil ini ya palingan 4-5 habis lah.

Beresin rumah, ngeberesin anak, ngeberesin keluarga gitu ya. Nah setelah itu baru bisa legaan itu setengah delapan. Nah setengah delapan itu udah siap-siap untuk berangkat ke kantor kalau dinasnya jam 10. Setengah sembilan kudu mesti harus sampai kan di kantor. Nyampe kantor ya udah dinas sampai sore, sampai jam 4 sore baru bisa balik ke rumah. Nyampe di rumah itu udah maghrib, ya udah jam 6. Aduh, sholat udah habis dah waktunya. Kapan olahraganya, Mpok? Nah itu dia gitu ya. Kapan ya ayah bisa olahraga? Ya udahlah, bisanya curi-curi waktu. Misalnya kalau di stasiun itu ayah usahakan tidak naik eskalator atau tidak naik lift. Berusaha untuk naik tangga, berusaha jalan gitu ya, jalan kaki dari luar stasiun sampai ke dalam. Dan juga kalau misalnya berusaha, kalau nggak telat ya, naik TJ. Ya naik TJ kan dari Monas ke sini lumayan ya jalannya ya. Ya itu aja, di sela-sela aja. Tapi selalu berusaha memaksimalkan, mengusahakan agar ada gerakan fisik setiap hari.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya, tapi kan ini kan juga bekal.

0: bikinannya gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
0: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, biar aja lo.
0: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini, sahabat budaya, terdiri atas 6 teras berbentuk pujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Candi Borobudur, sahabat budaya, memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila.

0: Cerite jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 10 warga Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengikuti pelatihan wirausaha pembuatan aneka minuman yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Naker Transgi Kepulauan Seribu di RPTRA Widya Bahari pada 27 Minggu hingga 31 Juli 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Naker Transgi Kepulauan Seribu Hermawan mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang mandiri. Peserta dibekali praktik membuat berbagai minuman kekinian, teknik pengemasan, pembuatan logo. Hermawan berharap para peserta mampu membuka usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah bersama Danantara resmi memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Bali yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2027. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti, Senin kemarin mengatakan, fasilitas ini mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah harian menjadi energi listrik. Menurut Laksmi, proyek ini juga diproyeksikan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan energi nasional. PSEL Bali akan menjadi percontohan pengelolaan sampah nasional sebelum diterapkan sejumlah wilayah lain dengan timbunan sampah tinggi. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
2: Ini nih, aneh demen nih, radio kayak gini.

92,84 suara budaya Jakarta. Masih bareng Ayam Penopak Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. 11:18 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Kadang kita bingung ya Bang Po ya, pekerjaan yang banyak gak ada kelar-kelarnya kata. Ada lagi. Nah juga hidup ya, pasti selalu ada yang namanya pekerjaan. Pasti selalu ada yang namanya kegiatan, ya gak sih ya Bang Po ya. Ntar kalau gak ada kerjaan malah minta kerjaan ngapain sih aye gitu ya. Tiap hari cuma bengong aja, rebahan aja, giliran dikasih kerja malah ngeluh. Nah itu dia, semua harus disyukurin kalau misalnya memang kita pengen menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Yang bikin riuh itu sebenarnya dirinya kita sendiri gitu ya. Apa yang terjadi di hari ini sebenarnya gak bikin riuh, karena apa yang terjadi itu adalah ulah perbuatan kita sendiri. Gitu gak sih? Iya. Kan ada hadisnya katanya apa yang kita perbuat itu, apa yang terjadi pada kita adalah hasil dari perbuatan kita. Ih bener gak sih? So tau. Tapi iya bener kan ya. Iya bener gak sih? Iya gitu. Yang bikin riuh kehidupan itu terkadang adalah diri kita sendiri ya. Padahal itu sebenarnya gak riuh gitu loh. Misalnya nih kita lagi banyak kerjaan. Aduh kenapa sih kerjaan? Ya kalau cuma ngeluh-ngeluh doang gak dikerjain ya sama aja. Besok numpuk lagi, nambah lagi kerjaan, nambah lagi kerjaan ya gak sih? Terus misalnya lagi banyak utang, amit-amit cabang bayi. Jangan-jangan. Enggak. Alhamdulillah ada sih. Ya misalnya lagi banyak utang nih. Aduh, utang lagi kapan lunasnya? Ya kalau enggak lu bayar ya enggak lunas-lunas tuh utang elu gitu ye. Harusnya lu bayar, lu cicil gitu. Berapa adanya, harus niat dulu. Kalau misalnya lu enggak niat bayar atau mungkin gali lubang, tutup lubang, bayar ini, ambil ini. Karena mungkin juga gaya hidup kita yang edon ya, memaksakan diri gitu loh. Pengen kayak orang-orang, hiduplah sesuai dengan isi kantongnya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ngikutin gaya hidupnya orang lain.

0: Bener ya?
1: Bener, ini ada.
0: Oh iya.
2: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu. Masih bareng Aya Abizaki, Aya sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya. Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang, show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya, Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
1: Cerita dalam lagu.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Yeah, emang bener, Fuli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Fuli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Fuli, makin ribet dah.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no. Ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Iya. Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ketekunan adalah karakter kunci dari setiap kisah sukses ya Bang Po ya. Sifat ini bisa mendorong kita untuk terus belajar dan berusaha mencapai tujuan tanpa kenal lelah. Banyak orang yang menyerah di tengah jalan karena tidak tahan dengan upaya yang harus mereka lakukan untuk sukses. Jadi jika ingin berhasil nih Abang Po ya, kita harus tetap berusaha walau waktu yang dibutuhkan itu terasa lama dan melelahkan. Nah, ketekunan ini juga terkait dengan disiplin diri ya Bang Po. Orang yang disiplin terhadap dirinya sendiri mampu mengatur prioritas baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Nah, mereka nih ya Bang Po juga lebih pandai mempertahankan kebiasaan baik seperti tidak menunda pekerjaan, istirahat, dan bekerja secara seimbang serta memiliki pola makan sehat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sabangan, 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu forum berbagi ilmu dan pementasan kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Mungkin.

Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun jembatan penyeberangan orang JPO Gor Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, hari ini mengatakan JPO ini dirancang aman, nyaman, dan inklusif dengan konsep sporty berpadu budaya Betawi. JPO sepanjang 23 meter tersebut akan dilengkapi lift bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak, serta CCTV dan lampu artistik untuk meningkatkan keamanan. Imam berharap kehadiran JPO Gor Ciracas dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan modernisasi alat tangkap perikanan untuk mendukung pemberdayaan nelayan skala kecil di wilayah pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, kemarin mengatakan program ini dilakukan melalui edukasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan modernisasi manajemen pasca tangkap guna meningkatkan nilai jual hasil perikanan. Menurut Bani, pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana produksi secara berkala kepada nelayan di sejumlah daerah termasuk Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung penerapan perikanan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompak FM, suara budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop.

92,84 Suara Budaya Jakarta, 12:17 waktu Indonesia Barat. Abang Po, masih bingung gak sih Abang Po, mau makan apa, mau makan apa? Kalau masih kebingungan mau makan apa, mau makan apa, ya ya itu deritanya ya. Ngapa juga, ya kadang memang begitu ya. Kita udah mikir nih dari rumah nih, nanti makan siang ini, tiba-tiba berubah pikiran karena moodnya kita nyampe di tempat kerja atau nyampe di tempat kita berkegiatan tuh berubah. Dan pada akhirnya membuat mood makan kita juga berubah. Hari ini Abang Po, ayah rencananya mau makan mie ayam. Iya, tadinya tuh ayah berpikiran ayah gak mau makan hari ini. Ayah cuma mau ngemil, kata ayah. Mau ngemil, habis ngemil. Ngemilnya ngemil yang berat loh, kayak roti gitu ya. Kayak ubi celembu. Ubi celembu lagi, ubi celembu lagi. Ya, tapi emang paling doyan sih ayah sama ubi celembu. Itu kan pengganti karbohidrat ya Abang Po, bisa. Kalau ayah sih masalah nasi itu bukan nomor satu ya buat ayah ya. Kagak ketemu nasi juga kagak nape-nape dah, ketemu duit ayah tuh gak bisa tuh. Harus ketemu duit sehari ya. Sehari tuh harus ketemu duit. Kalau gak ketemu sama nasi gak apa-apa. Wasalam juga gak apa-apa nasi dalam sehari gitu ya. Tapi kalau buat ayah kalau gak ketemu duit dalam sehari itu yang bikin ayah puyeng. Iya sama ya Mpok ya. Ya gitu dong. Nah hari ini Abang Mpok, ayah mau makan mie ayam, makan siangnya. Lah kok makan siang mie ayam Ponopa? Emang gak boleh apa kita makan mie ayam siang-siang gitu kan? Kan lumayan sehat juga ya. Maksudnya mie-nya ada sayurnya, karbohidratnya kita ganti pakai mie gitu kan ya. Proteinnya nanti ada baksonya ya kan, ada ayamnya. Apa coba yang kurang sehat dari mie ayam? Ya kalau memang bosen untuk makan berat Abang Po, bolehlah ya mie ayam itu jadi pilihan Abang Po buat makan siang.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Minah, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Oh, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, ini ada infonya Bang Po ya, dipopulerkan lewat novel ternama, novel bukan novel Po, novel ya. Novel ternama Resep Mie Instan dengan Kulit Ayam ini berhasil bikin netizen penasaran katanya. Seperti apa bahan dan cara membuatnya? Mie instan ya Bang Po ya, selama ini identik dengan makanan yang sederhana yang menjadi penyelamat nih bagi anak-anak kos, mahasiswa terutama ya saat akhir bulan nih. Nah, dalam novel populer Laut Bercerita karya Leila Escudori, makanan murah meriah ini naik kelas lewat sentuhan kreatif tokohnya Biru Laut. Dengan memanfaatkan bahan tambahan sederhana, Laut berhasil menghadirkan mie instan kuah kaldu kulit ayam yang bukan hanya mengenyangkan tetapi juga penuh cerita ya. Hidang ini bahkan digambarkan sebagai momen penting ketika Laut berhasil merebut hati tokoh di novel itu yang bernama Anjani. Ia berhasil memikat Anjani berkat resep mie kuah yang berbeda dari biasanya. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian netizen ya. Baru-baru ini bermula dari penggunaan anonim di X yang mengunggah foto mie instan kuah buatannya di akun @food_fest ya. Ini di X ya Bang Po ya. Nah guys, aku bikin mie instan ala Mas Laut nih, enak banget secara tekstur dan rasa, level up, fix bakal masak mie dengan cara kayak gini terus. Aduh, boleh nih dicoba ya mie instan. Terus di kuahnya itu diracik dulu, dimasukin dulu kulit ayam katanya. Nah, dari kulit ayam ini Abang Po nanti akan keluar kaldunya. Boleh tuh Abang Po, di samping dia menjadi proteinnya, lemaknya ya. Nah, mie instannya juga berasa agak sedikit ada kaldu-kaldu yang gimana gitu ya, keluarlah kaldunya ya, gitu deh. Ya enggak sih? Nah, Biru Laut menyarankan kulit ayam sebagai bahan utama, meski bisa diganti dengan ceker atau sesuai selera ya. Setelah itu bisa ditambahkan bawang putih cincang, membuat aroma kuah ini semakin harum. Sementara cabai rawit merah ini memberikan sensasi pedas sesuai selera. Untuk memperkaya ya, sebutir telur ayam dimasukkan di tahap akhir, memberi tekstur lembut sekaligus rasa gurih yang menyatu dengan mie. Penggunaan mie instan ini juga dipilih yang rasa ayam bawang agar cita rasa kaldunya semakin menyatu. 2 bungkus mie dianggap porsi pas ya. Bolehlah tuh dicoba ya Bang Po ya, mie instannya dicampur dengan kulit ayam.

0: nyari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Bang Po, bentar lagi tepatnya pada pukul 13 atau pukul 1 siang kita kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Gorontalo, Bang Po ya. Nanti kita bakal ngebahas tentang rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Bakal menghadirkan narasumbernya Muhammad Andri WPM SOS Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Abang Po nanti boleh ikutan di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Boleh juga di teleponnya kita 0213550410.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung, direct seeding, menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Enggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya. Iya. Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar enggak sih? Muhammad Andri, benar. WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri gak ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah, panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini, Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan. Dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu atau?
2: Boleh.
3: Iya, Ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay. Yeah. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya. Mm-hmm. Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsepsi dua hal yang berbeda. Mm. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Boleh. Kan?
3: Kalau kita tanya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. gede juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dan seluruh masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya katalinis menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Ini itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang waktu.
2: Bukan orang-orang, tapi jeda waktunya ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi, berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya, di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya tanah. Kayu. Papan.
2: Lantai.
3: Oh,
2: lantainya.
3: Lantai, karena panggung.
2: Oh iya, benar. Jadi atasnya
3: gitu. Ya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diitin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti itu.
2: Papan, iya.
3: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa sih datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu tadi. Jadi ciri khas dari apa adaptasi.
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang okay. mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu.
2: Iya, benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu
2: itu ke bawahnya
3: seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja dibahas.
3: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pertanyaan seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal ya.
3: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, karena secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik untuk upacara, pernikahan, hutanan, atau kata untuk musyawarah, itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga di Lupa. Di Lupa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah. Tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu. Nah, sekarang benar menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, di bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir ada rumah kebanyakan, makanya itu Bele Dupi
2: Mulanggato.
3: Seperti itu, nah, itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik, di bagian depan, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
2: Iya.
3: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
2: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana Pak?
3: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
2: BBTB,
3: ada juga warisan cagar budaya, budaya yang disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adatnya ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Itu juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di rumah adat yang non-cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dan sejarah, dan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudaya masyarakat. Seperti itu.
2: Iya, baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
1: Bersama kemana kita?
2: Bersama ke pulau aja deh.
1: Jangan.
2: Nanti siapa
1: ini
2: yang
1: saatnya siar, kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
2: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Ulang lagi barangkali, biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
2: Iya, iya, iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
1: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana. Coba kita sapa. Halo.
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, okay, udah dibuka.
1: Dah. Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 08121124928. Gorontalo
2: 08225996 atau 08114304040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 08225996 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 08225996 8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini penelpon. Halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti
1: ada
2: yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu. Halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jam sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio pio hu, Pak. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya. Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya? Satu.
1: Silakan. Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Okay.
4: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cigu, silakan.
4: Sehat ya, Nova, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cigu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sudah lama enggak ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio
4: pio. Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Poboide. Kalau kata aku bantu. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kah sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama dan tiga, bagaimana itu tampak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan.
2: Nah,
5: kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya, pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat. Di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan. Seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki. Seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menarik banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini. Mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya. Jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga

sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan maknanya itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terdekat, ruang yang sepan seperti itu. Jadi kan

0: itu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh yang gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Akan, Bo, kita udah punya penelpon nih. Bo.
2: Ya silakan, silakan.
1: Halo. Penelpon.
3: Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh, iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri ya?
0: Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh ya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di ini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin sedikit dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belaung-belaung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
4: Ica. Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu Ica. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah, apa kabar?
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri dicuekin. Silakan.
4: Satu Indah, satu aku sayang.
2: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak. Ica mau nanya kan kalau boleh

0: apa sih keunikan keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
0: itu.
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
0: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu aja.
0: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
0: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
0: Makasih Ponova, yeah. Kasih indah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang
2: pok ya. Dia nyindir kita aja. Ya. Untang-untang kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
3: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi itu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan, ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera atau Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak ada. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
1: yang unik dari Dolohupa?
3: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya? Saya kira pantun tadi Pak Andrinya.
3: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dicap begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, maksudnya itu berinteraksi intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang seni publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah, itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut. Ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu. Karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Gileda.
1: Bele apa?
3: Bele Gileda.
1: Hiladia.
3: Gileda.
1: Oh iya, iya, nah, Hiladia. Oke. Okay. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
3: Enggak,
1: makanya
3: itu.
1: Saya tanya.
3: Rumah raja.
1: Iya,
3: kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung.
1: Mm-hmm.
3: Ada belet itulah palasa yang palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misal di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
3: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
3: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Mm. 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
3: nah, iya. Seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi siapa fungsi ke kearifan. Fungsi
1: lokal.
3: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
3: Lampung.
1: Bang Leman
3: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
3: rumah
1: yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
3: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah ada dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
3: Siap.
1: Oh, oke. Okay. Mpok.
2: Ya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup silakan.
3: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat. Terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah nasional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpok, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya lah waktu kalau okay. Di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih. Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanam akan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Ya. Nah, ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar gitu. Ya.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senang. Ya di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no. Karena so terlalu banyak tuh jadi kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau nggak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado nggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang
4: parang oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar orang bisa panen sendiri bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 17, waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe. Berapa lama Ibu membuat boro ini?
3: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
2: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
3: Sekitar 2 km dari TPA.
2: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
3: Ya, memang harus di hutan.
2: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
3: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
2: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
3: Sejak orang tua dulu.
2: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
3: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
2: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
3: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
2: Apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
3: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado. Dan di sana mereka jual kembali.
2: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
3: Batangnya, bukan daunnya.
2: Bagaimana cara pakainya?
3: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air, lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
4: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gura, saya mengkapura bentala, piru atala lah, yuk, kesiang.
2: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
5: Kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
2: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
6: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldprit Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
7: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
2: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

Rapta Mas Lonely No More, menemani Anda di 43 menit lepas dari jam 4 sore. Untuk yang lagi di perjalanan ya, di ruas tol Jasa Marga, sambil kita update.

Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit apa punya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terbaru.

0: gue lihat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati. Bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

Promo Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Mari barengan Epo Mariana Zuendi. Blantek Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Pulang. Udah jam pulang loh. Mau kemana dulu sih? Atau pulangnya udah dari tadi Po, udah nyampe rumah. Alhamdulillah enak. Udah mandi kali ya. Enak dah kalau udah nyampe rumah mah ya. Mau ngapain aja, nyantai boleh. Mau bercanda-bercanda sama orang rumah juga enak ya kalau udah nyampe rumah mah. Tapi buat yang masih OTW, hati-hati di jalan, tetap waspada, apalagi naik transum ya, dijaga barang bawaannya. Ngomongin soal fasilitas umum, transportasi umum, Mbak Bompo, ini proyek terowongan bawah tanah yang ngubungin gedung-gedung di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ini masih berjalan loh, Mbak Bompo. MRT Jakarta proyek tersebut baru mencapai 22%. Dan ditargetin rampung di Juni 2027 ya. Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiat, ini mengatakan bahwa terowongan bawah tanah tersebut dibangun untuk mempermudah pejalan kaki di kawasan Bundaran HI. Jadi jalur ini bakal ngubungin 4 gedung di sekitar Bundaran HI dan tersambung dengan stasiun MRT. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan kemudahan akses bagi pengguna transportasi umum menjadi salah satu fokus Pemprov DKI. Dan pastinya jalur pejalan kaki di Duku Atas juga udah dimulai ya Bompo. Jadi nantinya tuh kita gak mesti apa nyebrang-nyebrang lagi gitu di jalan kayak biasa kita lewat gitu. Kalau misalnya mau ke Bundaran HI, misalnya mau nyebrang dari Plaza Indonesia, mau nyebrang ke Pullman gitu ya. Itu kagak usah nyebrang, nanti mah bakal lewat ada jalur bawah gitu. Ataupun mau ke MRT juga gitu Abang Po. Tapi ini masih proyeknya masih baru 22% ya. Dan bakal target kelar di tahun depan. Insya Allah tahun 2027, tepatnya bulan Juni Abang Po. Ya kita tungguin aja dah, setahun mah cepet ya gak sih Abang Po ya. Eh ngomongin soal transportasi umum juga, ini bakal diresmiin nih bulan depan Abang Po, rute LRT Kelapa Gading Manggarai. Wih, yang katanya bisa ditempuh dalam waktu 28 menit aja. Seperti apa informasi lengkapnya? Abis yang berikut ini tetap di Mari aja.

0: nini amama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hey, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Probat FM.

Hati-hati di jalan, benar kata Tulus sama Mpok. Yang lagi berkendara juga dipatuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Ngomongin soal perjalanan, nantinya nih perjalanannya Abang Po bakal dipermudah. Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perjalanan LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 Kelapa Gading Manggarai nantinya hanya memerlukan waktu sekitar 28 menit Abang Po. Jalur sepanjang 12,2 km nih ditargetin resmi Agustus 2026. Lebih tepatnya bulan depan ya, udah besok Agustus Pan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono setelah meresmikan sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa konektivitas transportasi publik Jakarta ini bakal semakin baik setelah pengoperasian LRT Jakarta hingga Manggarai. Dan yang pasti juga jalur tersebut yang memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun menghubungkan kawasan utara sampai selatan ini ya Bang Po, ini bakal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu tempuhnya 28 menit aja. Gubernur Pramono mengatakan Pemprov DKI enggak berhenti sampai di sini. Nantinya juga disiapin anggaran untuk melanjutkan pembangunan LRT dari Manggarai menuju Duku Atas yang tujuannya untuk memperkuat integritas antar moda transportasi di ibu kota. Asik dah pokoknya ya, sekarang mau ke Jakarta gak usah repot, gak usah bingung ya. Tinggal naik ini itu bisa gitu ya. Ya gak Abang Po, bener dong. Sekarang kalau di Jakarta tuh udah gak usah repot gitu ya. Mau kemana sih gitu. Kalau dulu mungkin mikir kalau di Jakarta, misalnya kayak dulu dari selatan ke utara sebelum ada Transjakarta sama LRT nih yang bentar lagi bakal diresmiin ya bulan depan. Kan mikirnya jauh banget ya Bang Po ya. Nah sekarang mah dari selatan ke utara ya ilah tinggal transit ya enggak. Naik TJ selesai ya enggak Bang Po. Jadi sekarang kalau di Jakarta enggak ada istilah jauh ya. Semuanya bisa dijangkau dengan transportasi umum yang ada.

0: Mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa mabruk. Alaika mabruk, berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Robot FM

Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ya ampun, ini kayaknya ayah banyak banget godaannya ya. Godaan biasa, kita kan gak boleh banget denger ada kata-kata diskon ya Abang Po ya, potongan harga ya. Ini kali ini datang dari PT Kereta Api Indonesia yang memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% dalam ajang Railway Technology Indonesia 2026 yang digelar di GXPO Kemayoran di tanggal 28 sampai 30 Juli 2026. Promo ini dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan kereta api komersial jarak jauh maupun menengah di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan menariknya, tiket yang dibeli selama periode promo bisa digunakan untuk keberangkatan hingga 45 hari sejak tanggal pembelian. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa program tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api dengan harga yang lebih terjangkau. Tuh, jadi silakan deh buat Abang Po yang mau mencoba program tersebut ya. Potongan harga tiket kereta api sebesar 20% dalam ajang Railway Technology Indonesia 2026 yang digelar di GXPO Kemayoran di tanggal 28 hingga 30 Juli 2026. Sekaligus saya juga mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib hari ini berkumandang di jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan maghrib, ayo masih lanjut teman-teman Abang Po, tetap di mari di Perompak Suara Budaya Jakarta.

0: mengenal bangunan bersejarah. Selain terkenal sebagai kawasan perniagaan terbesar di Asia, ternyata di kawasan Tanah Abang berdiri sebuah masjid tua yang tak bisa dilepaskan dengan sejarah Tanah Abang. Masjid tua ini resminya bernama Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang, sebagaimana tertulis di atas pintu utama masjid, namun lebih dikenal dengan nama Masjid Al-Makmur. Dibangun pada tahun 1704 oleh bangsawan Kerajaan Islam Mataram pimpinan Kiai Haji Muhammad Asyuro. Walaupun keberadaannya kini sudah terkepung dengan bangunan perniagaan, bahkan sebagian halamannya harus direlakan untuk pelebaran jalan, aura bangunan ini tetap menjadi sejarah perkembangan dan penyebaran syiar Islam di Jakarta, khususnya di kawasan Tanah Abang.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Dinudin.
3: Apaan sih?
2: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
3: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
2: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
3: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
2: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
3: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
2: Berarti bukan cuma bumbunya doang ya enak ya. Tapi ada maknanya juga.
3: Bener tuh Sophia.

0: Sampyok Empu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jualah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Abang Po Ayeko Jack mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po. Gabung lagi bareng Epo Mariana di Mari di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Cinta Manis judul lagunya. Ih, ya nyanyi ang cuy. Benar nyanyi itu. Enak banget ini. Apa musik Betawi-Betawi yang apa pakai rebab yang agak apa itu kayak campur-campuran Betawi Tiongkok gitu. Iya Tionghoa. Enak dah pokoknya. Emang kalau dengerin musik begini emang enaknya malam ya. Kayak lagi di teras rumah sidul. kalau malam-malam gini udah nyampe rumah belum ya Bang Po? Mudah-mudahan sudah nyampe ya. Kok mudah-mudahan juga udah sholat maghrib dan udah makan malam. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun belum, ya udah hati-hati di jalan, moga cepet sampai di tujuan dah ya Bang Po ya. Menu makan malamnya apa nih? Tempe kali tempe. Termasuk orang yang suka selalu ada tempe gak sih di rumah? Enggak ya? Ya kali gitu Abang Po. Di rumah selalu ada tempe. Soalnya kemarin kita sempat ngebahas satu tema. Makanan makanan penolong kalau lagi bingung memasak apa. Ternyata banyak pendengar Perompat Jakarta. Abang Po nih yang nyaut tempe sama telur. Kata udah paling simpel banget tuh Po, kalau kita punya stok tempe di rumah udah tinggal goreng, petelor gitu, tahu ya. Nah ngomongin soal tempe, tempe kan dikenal sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang udah mendunia Abang Po. Di balik kesederhanaannya makanan ini memiliki sejarah panjang yang udah mengakar dalam budaya Nusantara selama ratusan tahun. Dilansir dari Antara News ya, berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa tempe udah dikenal masyarakat Jawa dari abad ke-16. Terus berkembang lah tuh, sampai jadi salah satu sumber protein nabati utama di Indonesia. Nah sekarang tempe bahkan diproduksi di puluhan negara dan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah menurut sejumlah literatur, salah satu bukti tertua keberadaan tempe itu ada dalam Serat Centini, naskah sastra Jawa yang ngegambarin kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Mataram. Guru besar bidang pangan, gizi, dan kesehatan IPB, Made Astawan juga mengatakan bahwa tempe muncul dalam beberapa jilid di Serat Centini ya Bang Po. Hal ini menunjukkan bahwa makanan ini udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa selama lebih dari 450 tahun atau sejak abad ke-16. Widih, udah tua juga si tempe ya Bang Po ya. Jangan salah, jangan kireh ya. Makanan sederhana ini baru nongol kemarin lah, ini udah dari abad ke-16. Nah, apa enggak tuan dia daripada kita? tapi ngomongin soal makan malam, Abang Po termasuk yang kalau makan mesti ada buah enggak? Buah favoritnya apa kalau misalnya makan? Ada yang suka pepaya enggak di sini? Kalau ayah sih termasuk doyan ya pepaya ya, tapi ada juga loh orang yang enggak doyan pepaya. Jangan salah Abang Po, pepaya enggak cuma bermanfaat untuk pencernaan aja, tapi juga ada beberapa manfaat rutin kalau Abang Po mengkonsumsi buah pepaya. Apa tuh kira-kira? Nanti ya, abis yang berikut nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu. Ini lagi banyak banget yang request nih di dangdutnya ya, Bompo. Emang sih lagunya seenak itu ya. Ciptaannya ini, Kakak Adibal ya, Bompo ya. Selalu deh. Ya udah kalau gitu, sambil menikmati malam harinya Bompo nih, Aye punya informasi kaitannya sama buah pepaya. Karena ini masih jam makan malam, siapa tahu malam hari ini ada yang lagi ngemil-ngemil buah pepaya. Kalau sampai ini kan pepaya terkenal dengan manfaat untuk pencernaan, Abang Po. Tapi siapa sangka ada manfaat lain di balik buah yang satu ini. Apakah itu? Ternyata pepaya juga baik loh untuk kulit. Karena di dalam pepaya itu mengandung vitamin C dan antioksidan. Yang membantu pembentukan kolagen protein yang berperan menjaga elastisitas kulit kita ya, Abang Po. Selain itu konsumsi buah pepaya juga bisa ngelindungin kulit kita dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Tuh, pantesan ada sabun pepaya ya. Ternyata emang bisa buat kulit sehat gitu, Abang Po. Wah, kalau begitu besok mah gak usah repot-repot skincare, skincare ya. Makan aja buah pepaya.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Iya. Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Proba Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal makanan, Indonesia surganya. Setuju gak sih Bang Po? Kenapa bilang begitu? Karena udah beberapa kali makanan Indonesia tuh masuk ke dalam deretan makanan terenak gitu ya. Versi apapun gitu ya. Paling sering sih versinya Taste Atlas ya Bang Po ya. Dan lagi-lagi nih ya Bang Po, Atlas dan dessert

meter lebar gitu, Bompo. Terus juga ada pisang goreng Kalimantan, Ameng. Ini adanya di Jakarta Barat. Salah satu cabangnya ada di kawasan Tanjung Duren, ya. Dia juga modelannya pisang goreng khas Kalimantan, bentuknya kipas. Terus juga ada pisang goreng Warung Waras, Abang Po. Ini adanya di Tebet, Romangun, Pasar Minggu, Bintaro, Pantai Dekapuk, Ampe Palmerah. Ini cabangnya udah banyak nih, dia nih. Terus ada pisang goreng madu Bu Nani. Ah, Bu Nani. Ini udah terkenal banget, Abang Po. Ini ada di... Ini juga cabang kayak udah ada beberapa dah, setau aja ya. Pisang goreng madu Bu Nani ini ya, Abang Po. Terus juga ada pisang goreng Afong ya. Ini juga salah satu pisang goreng Pontianak ya di Jakarta. Tepatnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Tuh, banyak pan yang dagang pisang goreng enak di Jakarta. Ya, kalau Abang Po kira-kira mau beli gak tuh? Kira-kira tuh pisang goreng yang tadi udah saya rekomendasiin. Apa bikin aja, bikin diri di rumah. Biar hemat gitu ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip-hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Blas.
1: Abang Pocamat Jatinegara Endang Kartika meminta seluruh kelurahan di wilayahnya segera merealisasikan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih, terutama Kelurahan Bali Master dan Kampung Melayu yang saat ini belum memilikinya. Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan mempercepat pembangunan gerai pergudangan serta kelengkapan operasional KKMP di kantor Kecamatan Jatinegara. Endang menegaskan keberadaan gerai menjadi bagian penting untuk mendukung operasional koperasi dan meminta kelurahan memanfaatkan aset atau ruang yang tersedia sebagai solusi. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan meningkatkan pengawasan perairan dengan memasang radar yang terintegrasi dengan automatic identification system di wilayah laut khususnya Berau. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengatakan, radar hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini digunakan untuk memantau identitas dan pergerakan kapal secara real time guna mencegah pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dan kapal tanpa izin. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah, bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lah, gue balik tanya nih, Din, sama lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Ya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Bang.
4: Yo, pagi di Jakarta. Bunyi klakson, aroma kopi, jalan macet, tapi hati tetap panas. Gue, anak Jakarta.

Perempuan Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Jakarta kemarin sempat dihebohkan juga ya, Abang Po, dengan satu kondisi sekolah di tengah Jakarta, tengah gedung-gedung bertingkat di Jakarta dengan kecanggihan teknologi yang dipunya Jakarta. Masih ada ternyata gedung sekolah yang belum layak gitu ya, Abang Po ya. Di kawasan Jakarta Selatan lagi ya kan, terkenal dengan anak-anak gaulnya gitu ya, Abang Po ya. Tapi yang pasti kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui bahwa masih banyak gedung sekolah negeri di Jakarta yang sudah berusia tua sehingga butuh perbaikan, Abang Po. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan hal tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta memetakan sekolah-sekolah yang akan diprioritaskan untuk direvitalisasi. Berdasarkan pendataan Disdik, ya, terdapat sekolah yang bahkan berdiri sebelum tahun 1947. Beberapa di antaranya adalah bangunan cagar budaya sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus. Selain itu juga ada sekitar 40% gedung sekolah di Jakarta yang dibangun dalam 20 tahun terakhir. Artinya masih banyak bangunan sekolah yang usianya ya, Bang Po, di atas 20 tahun dan membutuhkan perhatian. Nah, untuk itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim percepatan revitalisasi gedung sekolah. Selain itu juga Ibu Nahdiana menjelaskan bahwa tim tersebut nantinya tidak hanya mengecek 22 sekolah yang sebelumnya sudah masuk daftar revitalisasi. Tim ini juga akan meninjau sekolah lain yang diduga mengalami kerusakan agar prioritas pembangunan lebih tepat sasaran. Ya, pasti kita doakan dan kita dukung ya, Bang Po ya. Semoga ini bisa terrealisasi dengan baik karena ya pusat kota ya kan, masa masih ada gedung-gedung sekolah yang gak layak kan, ya gak pas aja ya, Bang Po ya. Di tengah banyak gedung-gedung pusat perbelanjaan ya kan, perkantoran, terus juga Jakarta yang udah begitu banyak perubahannya dalam segi teknologi transportasi, masa masih ada gedung sekolah yang masih kondisinya gak layak ya kan, sangat amat disayangkan ya, Bang Po. Maka dari itu kita dukung ya, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga, dalam program percepatan revitalisasi gedung sekolah yang ada di Jakarta. Jadi mudah-mudahan bisa direvitalisasi dah ya secepatnya nih gedung-gedung sekolah yang ada di Jakarta, biar pada enak gitu anak-anaknya sekolah dengan kondisi gedung yang nyaman dan juga layak untuk digunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Propos Suara Budaya Jakarta masih lanjut teman Bompo. Aduh, di sisa-sisa waktu ya. Masih dengan aktivitasnya di malam hari ini buat yang udah nyampe di rumah atau masih lanjut perjalanan. Tadi sih Ayah dapat kabar dari laki Ayah hari ini kan dia naik Transjakarta ya Bompo ya. Dibilang tadi di halte Transjakarta koridor 6V ya. Apa itu namanya Ragunan Senayan. Ragunan Bundaran Senayan nah Bompo. Di halte SMK 29 tuh ya, di situ di dekat-dekat SMK Kapal ya bilangnya ya kalau anak Jaksel ya. Tadi antreannya parah banget katanya sampai mengular, sampai mau keluar-keluar halte katanya gitu Bompo. Ya emang kalau jam-jam pulang aktivitas ya, ya kalau naik Transjakarta ya nggak heran begitu. Makanya bilang, makanya kalau bininya pulang lama bang, abang jangan protes. Orang kita antri gitu ya, Bompo ya. Ya tapi ya walaupun antri, alhamdulillahnya tertib sih ya Bompo. Eh juga sih selama menggunakan Transjakarta alhamdulillah nggak pernah nemuin adegan-adegan orang rese gitu ya, misalnya nyelak antri gitu, gak pernah sih. Alhamdulillahnya ketemunya sama orang-orang yang tertib gitu, termasuk mungkin juga Abang Po ya, pengguna transportasi umum, tertib ya menggunakan transportasi umum, tertib antrian, terus juga tertib ketika ingin menggunakan mesin top up saldo ya, itu kan juga kalau di jam sibuk kadang suka rame juga ya Abang Po ya. Ya bang, intinya kita menggunakan transportasi umum ya memang sudah seharusnya ya mematuhi peraturan yang ada termasuk ya budaya antri gitu Abang Po. Yang pasti buat Abang Po yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan nih, gimana? Udah ini belum macetnya udah rada mendingan belum nih atau masih tersendat-sendat di sekitar mana bisa diupdate di sini ya. Langsung aja WhatsApp Abang Po di 0812 1124928.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya, begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh, Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama Ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola.
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Robot FM.

Empo gantian sama Uda Wawan ye. Abis ini lanjut temenin Abang Empo di apresiasi budaya Minangkabau. Eh, gimana sih Po? Apresiasi budaya Minangkabau di Minangkabau lama didanga. Ah, ada Uda Linda yang udah siap mendengarkan. Terus juga ada Bang Haris Prasti Effendi. Wah, iya iya iya. Pokoknya pada dengerin dah abis ini ya. Minangkabau lama didanga, apresiasi budaya Minangkabau yang akan menemani aktivitasnya Abang Po di malam hari ini sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu ayo pemerintah pamit, cintai dan lestarikan terus tradisi Nusantara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, cangcingnya Babe, apa kabar? Senang banget rasanya Ayi Bang Wawan, Darman Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Rebo 29 Juli 2026. Ya, selepas tadi ada Pok Mariana Sohendi temenin Abang Pok, ya saatnya Ayi bergeliria. Waduh bergeliria, emangnya mau ngapain dah? Ya, Ayi temenin Abang Pok di udara nih. Dimanapun Abang Pok berada, ya bisa mendengarkan melalui FM 92,8, melalui streaming RRI Jakarta pun halnya juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, kalau Abang Pok cangcingnya Ababe jauh di sono, di luar negeri, ya jangan sedih, ya bisa dah dengerin kita di mari, ya. Di Rebo ini kita awali dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Asal Mulai Nama Gunung Melongga, ya bukan Melongo, ya. Sekali lagi Asal Mula Nama Gunung Mekongo maksud aye gitu, ya. Selepas itu ada apresiasi budaya Minangkabau, ya. Minangkabau lama didanga. Lah itu dia, ya. Datang dah. Dengerin, pantengin, ya. Mau datang boleh, ya. Iya, kagak napa dah, ya. Dengerin di 92,8 yang pasti tema kita kali ini apa? Bentar kita lokit dulu. Tadi udah ada deh tuh, ya. Temanya yang pasti Abang Mpok juga boleh ikut serta di mari. Bang Wawan, ayo bukan orang Minang. Lah, kagak napa? Iya. Walaupun bukan orang Minang kan andai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia itu dia. Tanya dah, ya. Dengan tema kita kali ini apa, Bang Wawan? Sebentar, kita lokit dulu ya. Kita lihat dulu. Apa sih tadi udah ada, ya? Lupa-lupa ingat gitu. Lah, masa lupa penyiar? Kagak, tenang baik, ya. Apa itu? Ya, temanya adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Pakai jeng-jeng-jeng. Ya, temanya adalah cerita Bundokan Duang keluarga Minang Saiyo, Sydney, ya. Di Australia. Nah, itu dia. Abang Po, Encang Jeng, Babe, ikut tandang, ya. Paranin dah acaranya, dengerin, simak selalu untuk kebersamaan kita. Yang pastinya jangan kemana-mana, kini kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, Asal Mula Nama Gunung Mekongo, di Mari Perumbat FM.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongo Aha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI.
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam dulu? Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mie ternak kita lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mie kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo betul
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mie itu mie Kongo Aha, itu mie Kongo Aha, itu mie burungnya.

0: kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nah lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: 인거미우.
1: 우우.
0: 인거미우. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
4: Saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
4: Siapkan saja. Saya yakin ia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodin, siapa Mi kira-kira? Kau Mi, kau Mi, kau saja. Kau kan pemberani. Kau Mi, kau saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampungku.

0: seekor gaaha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe, Ingomiu.
2: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
3: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggwaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
2: Bulan-bulan, saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
0: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Konga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Konga adalah nama burung raksasa itu.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku ninia mama duncana pandanga udah unima ete ajo adia di masa ajo barado dan pastinya disiko di acara Minang Bakaba lama didanga.

0: Ang kuangkunin niya mama dun sa napanangaw daw ni Maete Ajo Adia di Masa Jo Barado. Pandakian solo subanarawan. Banyak orang mancalia panorama. Basobo balia jo udawawan di Minang Bakabal lama di danga. Dan pastinya di hari Rabaa Kiniko 29 Juli 2026 dan pastinya untuk kebersamaan Kiniko Rabu Kapatang kaitannya narasumbernya dari Australia juga ya, urang awak nanado di Australia kini samulolai ya, dan dengan tema Kiniko dengan judulnya tuh Carito Bundo Kanduang Keluarga Minang Sayo Sydney atau KMS, dan pastinya kini kita masuk dalam acara lupo lolai. Indak lupo do ya, dalam acara Carito Urang Awa. Kita dangakan Carito Urang Awa. Carito Urang Awa. Carito Urang Awa, sekali lagi temanya yaitu Carito Bundo Kanduang Keluarga Minang Saio Sydney ya. Angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udau ni maete ajo adia di masa jo berado buliah beko batanyo basamo narasumber kita Bundo Asni Zarti, beliau adalah Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Saio Sydney Australia IKMS, dan pastinya buliah berperan serta berinteraksi basamo beliau Bundo Asni di 021-350-4510 WhatsApp ya di 0812-112-928 ya, jangan lupa ya. Jadi buat yang orang di luar orang Minang boleh juga, ah Bang Wawan aku gak bisa bahasa Minang, jangan sedih, ada bahasa persatuan ya. Oke, yang pasti ditunggu, kita simak dulu perbincangan saya bersama Bunda Asni Zarti. Lado di ujung telepon Balioko siap-siap untuk menginformasian. Oke, langsung saya basobo di udara. Assalamualaikum Bundo.
1: Waalaikumsalam.
0: Onde. Onde. Oh, Bunda Bulia mangece mandeko Minang Bakaba lama didanga. Coba Bun.
1: Minang Bakaba lama didanga.
0: Oh, subhanallah. Thank you very much. How are you today, Bun?
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Oh, subhanallah. Iko posisi di mana di Australia nyo labiah tapek nyo?
1: Di Sydney.
0: Di Sydney. Oh, Bundo di Sydney, ambo di Sotno.
1: Oh, kram.
0: Okay, great. Bundo, sebelum kita mau tahu-tahu di carita orang awak, iko sesi carita orang awak ko marupuan kita mandanga carito kesuksesan orang awak, antahnyo penyanyi, antahnyo musisi, pendidik atau apapun juo ya, dan salah satunya Bundo ko yang pasti kita mencari atau mandangan lebih tapeknyo carito kesuksesan orang awak di segala bidang di masa Jo Barado yang bisa kita ambil, kita paci role model atau hal-hal positif dan bisa dibuat jadi role model kamungkonyo Bun. Suku apa Bun?
1: Makanan?
0: Suku.
1: Suku. Oh, suku.
0: Suku bang, onde yo bana. Yo, buat sana-sana nansa suku jo Bundo Asni Zarti. Danga yo, don't worry ya. Yang pastinya kita pun akan mengundang interaksi jo buat pandangan kita Bun ya. Oke, Bun, di Australia kini kok jam 1:30 balik kece nak Bun?
1: Jam 2 balik kurang 20.
0: Onde subhanallah, mohon maaf sebelum yo ko harus siap-siap kopi dek karena jauh nak Bun.
1: Maafkan.
0: Onde subhanallah, terima kasih banyak. Thank you very much before. Bunda, yes. Agi apa antun dulu stek dak Bun? Biasa ko seorang bunda-bunda ko liko di luar kapal lo. Silakan Bun.
1: Pergi ke sawah menanam padi.
0: Anca.
1: Pulang ke rumah membawa hasil.
0: Oi wa.
1: Samo dipikue jadi pedoman hati. Ring samo dijinjang itu kunci.
0: Onde mana? Bundo Kanduang limpa perumanan gadang. Amban purwa aluang bunian. Pusek jalo kumpulan tali. Sumara dalam nagari. Onde. Bapak le nak Bun. Cakep keceknya. Okay Bun. Labara tahun Bunda merantau ke Iko Bun?
1: Sekitar lebih kurang 20 tahun.
0: Oh, subhanallah. Okay. Bisa ceritakan kaitannya dengan proses Bunda ko sebagai sosok Bunda kandung ketua di Minang Saiyo. Ba acaronyo? Awal mulanya tuh ba tuh?
1: Iya. Okay. Sebenarnya ibu merantau ke Australia ko nggak ada merupakan suatu cita-cita doh.
0: Tuh alai.
1: Tapi mbak Allah, dek nasib dek untung para sayang, angin awak kasihku.
0: Masya Allah.
1: Ibu di situ, awak bingung. Bunda bingung. Apa sahabat bingung?
0: What's wrong? Bahasa
1: orang tak tamu je bahasa awak.
0: Oh, on this way, on this way, and around the way, mana dia tu?
1: Iya, nak mengerti awak apa yang dikasihkan orang doh.
0: Serius kau bun? Awal mulanya, sabanta, iko marantau jo orang apa jo suami, orang awak jo bun?
1: Orangnya, jo suami ibu orang awak jo. Hanya marantau kasih kau. Yang namanya awak bah suami, batua. Tentu awak harus patuh.
0: Batua banan deh, tidak boleh jauh-jauh doh. Iko harus aruman perangko nak bun? Ado perangko, ado amplopnya di sini nak.
1: Ya sekitar muda itulah.
0: Tahun berapa tamu?
1: Tahun 2006 ibu
0: 2006.
1: Tiba di Sydney.
0: Okay.
1: 2006. Mm-hmm. Mm-hmm. Setelah tiba di Sydney, rasanya setahun dua tahun itu masih penyesuaian. Mm-hmm. Rasanya barek karena di samping bahasa yang berbeda, cuaca, iklim yang berbeda pula.
0: Dingin di sini di Sydney?
1: Oh, dingin. Kini kok apa lagi? Dingin. Jadi, kerana awak biasa musim sedang di kampung awak, tiba di siku kedinginan. Tapi apa yang nak dibaca? Awaklah tarik perjanjian lah diserah tarimu di orang gaya ke suami. Tentu harus diturut di mas suami awak tinggal.
0: Batu abanan. Di mah bumi dipijak nak bun?
1: Di mah bumi dipijak, di situ langit kita junjung.
0: Batu abanan. Jadi satu jo suami pai merantau baka mencari karajo baka ruah di sini nak bun. Kampung dulu sebentar di mana bun? Kampung?
1: Kampung di Pariaman.
0: Pariaman.
1: Kampung Ketek ya. Di Kampung Pawo. Tataknya di dalam. Namanya Kampung Dalam.
0: Kampung Dalam. Tak kajui nak? Iko kita flashback sakitnya nak bun? Little bit doesn't matter ya. Okay. Iko perjanjian dengan suami beko kok lailah manikah? Angka dia bawa ambu bawa ke Australia, ba alai ka tujuh atau ba atau iko dadakan dari suami.
1: Oh, tidak. Semuanya melalui proses.
0: Proses.
1: Hidup tu pilihan. Karena awak menikah, awak memilih untuk di orang luar, batu. Walaupun yo aslinya dulu orang awak, tentu awak harus ikut. Nah, cara agamamu awak harus ikut
0: untuk ke
1: suami awak. Setelah diserahkan dia ayah awak.
0: Tu mah sarugo buat istri nak bun.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Lapa itu ba bun. Lah satu tahun 2006 ikut suami tu lanjut.
1: Lanjut. Jadi hadirlah ke perkumpulan orang Minang. Karena kuma awak kapai kalau untuk menyesuaikan bahasa awak tentu ke orang Minang awak.
0: Kalau
1: orang bule ko awak harus bersekolah dulu.
0: Memang
1: sekolah salamu di Moratu Jam, sekolah bahasa Inggris.
0: Oh, mau dia tuh di Indonesia, di Jakarta atau di kampung halaman ndak ado takaju atau ado basic sakete and the spray mau dia tuh?
1: Lain jo lah. Karena awak dari kampung lain jo sekolah sakete sekolah tinggi di Padang. Nah tu tinggal di Jakarta banyak sakete ado lo mengarati. Setidaknya yes no okay mengarati.
0: Okay, siap. Okay. Baca cari stek lah yang ngerti nak.
1: Tapi sesuai pepatah tadi, di mabumi tidak di situ langit dijunjung.
0: Batua.
1: Kalau awak lah menetapkan hati, karena prinsip salah satu orang Minang ko adalah orang yang suka bekerja keras dan batua. Menghadapi tantang.
0: Batua banget.
1: Nah, jadi harus dijalani. Masuk ke komuniti Minang, kebetulan ada keluarga yang namanya keluarga Minang Sayu Sydney.
0: Sabanta bun, mohon maaf. Sebelum masuk ke Minang Sayu di Sumatera di Sydney, culture shocknya tuh ba? Waktu pertama baralamu?
1: Sebenarnya kalau untuk menyesuaikan dengan Minang itu tidak lama.
0: Tidak lama.
1: Cuman sebelumnya karena awak lai sekolah, lai berinteraksi di kawan-kawan yang berbeda negara di dalam kelas. Jadi akhirnya itu rasa homesick awak ke kampung halaman tuh terkikis. Karena kembali ke tujuan semula, pilihan awak, awak lah menikah, awak harus jalan. Gitu.
0: Jadi padian sih culture shock, dapet kawan baru juga, dapet budaya baru, mulai itu enggak bun?
1: Yep.
0: Oke. Okay. Butuh waktu bara lamu masuk di keluarga saya Minang saya Iyoko? Sian memperkenalkan atau ba'a? Alah tahu atau ba'a?
1: Sebelumnya suaminya alah lamu tinggal di Siko. Lah berinteraksi di Minang. Okay. Jadi sekalian ibu datang ke situ. Nan karano dulunya awak waktu sekolah layacok lo satu berkumpul-kumpul. Dia kawan-kawan, di organisasi. Rasanya dulu ingin keterlibatan awak di dalam masyarakat awak kok gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi enggak terlalu sulit untuk masuk ke dalam organisasi atau kelompok Minang yang ada di Siko.
0: Oke. Lah masuk di grup Minang Saiyo di Sydney itu after that and then Bundo kok langsung menjadi anggota atau langsung proses menjadi ketua Bundo itu buat acaranya?
1: Menjadi anggota dulu.
0: Anggota dulu.
1: Jadi hadir di setiap kegiatan Minang Sayo, di mana kegiatannya ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat tahunan, ada kegiatan kesenian, perlombaan segala macam. Jadi ikut awak terlibat di situ dulu. Tenggo dicari lah bagaimana tempat terjang awak, kemampuan awak, pak awak menyesuaikan diri. Alhamdulillah tidak begitu lama diterima dan masuk gitu.
0: Oke. Butuh waktu proses bara lamo jadi anggota LAPE itu menjadi ketua tuh bara lamo bun? Petunjuan?
1: Oh sebenarnya prosesnya tidak begitu lama, paling setahun setelah. Setiap hadir di pengajian, jadi di Calia kebetulan dari Minang itu ada kelompok-kelompok yang berasal dari daerah seperti dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, dari Sulit Aye, dari Batu Sangka, dan dari Padang Panjang atau Ikawa Basko namanya.
0: Iya.

0: itu natural. Ada ketua pariaman berganti ketua itu, habis itu ditunjuk lah Gundo jadi wakil dulu ketua kalau Jawa PKDP, tapi itu namanya IKPPS Al Ikhlas. Karena itu kumpulan dari orang-orang yang tidak hanya orang Pariaman, tapi dan sekitarnya yang bergabung. Jadi wakil dulu itu ditunjuk udah berapa lama, dua tahun itu ditunjuk menjadi ketua IKPPS Al Ikhlas atau Ikatan Keluarga Besar Padang Pariaman. Sampai kini.
1: Takjub tak, Bun? Yes. Jo, kawan-kawan di Australia, namun anda ikut atau langsung saja lah uniko yang ikut muda tu atau apa?
0: Jadi di Siko, kalau di Cal ya, awak Minangko, rasa kekeluargaan itu yang namanya orang awak, walaupun awak tidak ada hubungan sedaerah atau siapa, yang namanya awak orang Minang, dari ayo bergabung, jadi welcome. Tidak ada rasa pertanyaan, tidak ada rasa kebetulan. Itulah bangga awak jadi orang Minang.
1: Onde yo mana, siap-siap. Oke, baik, kalau mode itu kita tahan sabantana. Kita udah ngalang dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Biar bunda ko apa ya? Taraga. Ko acok pulang kampung tiap setahun barakali?
0: Kadang-kadang ada dua kali.
1: Nggak alhamdulillah. Nggak tentu. Dia ada apa taraga jo kampung halaman atau dia ada paralu atau mancalia orang gaya atau masih ada orang gaya?
0: Sabalunnya tahun-tahun sabalunnya mancele orang gae. Nangka dulu taraga jo kampung halaman, taraga jo makanan.
1: Onde yo bana.
0: Taraga jo budayan.
1: Kapatang kan
0: jo makan di tapi lautnya.
1: Iya. Ula, mantap.
0: Mantap.
1: Mantap bana. Kan kau minggu kapatang jo ketua nak udah usril yo. Di sinan kece, ya udah Yusri, kecenya di sinan jarang amat basobok jo jariang keceknya. Agak payah stek nak.
0: Yo dah. Jariang tu makanan langka.
1: Onde.
0: Makanan langka.
1: Iyo.
0: Tapi kalau pizza
1: atau itulah lah tak biasa nak. Randang tapi lah aman di sinan pai pasti yo nak.
0: Aman. Kalau ibu ndak usah ditanya randang. Kalau awak datang ke sini, welcome dengan randang.
1: Oh serius kok ha? Pai sinan kini. Onde yo bana? Kirimlah lu tiket dulu ha.
0: Jadi aman.
1: Aman tuh nak. Okey. Baik. Okey. Kalau mau dia tu bunda, kita tahan dulu, kita dengar lagu dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Okey, baik. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udah uni ma ete ajo adia di masa ajo berado. Tema carito bundo kanduang keluarga Minang saio Sydney Australia bersama bundo Asnizarti bundo kanduang ikatan keluarga Minang saio Sydney supaya hatinyo ko taraga satio bulan pulang kampung ke Indonesia kita dengar lu lagu boleh
0: boleh
1: okey bundo yes of course that's matter bun bisa mengecek saruman ko bun jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama di dengar. Coba bun.
0: Jan pai kama-kama, tetap di siko, mandanga Minang Bakaba.
1: Lama di dengar.
0: Lama di dengar, okay. Minang Bakaba.

0: Lontong sagu merupakan kue khas Minang yang sudah jarang ditemukan keberadaannya. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren itu memiliki cita rasa yang manis. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas sisa pemanggangan. Dalam keadaan hangat, kue ini terbungkus dalam daun pisang dan siap untuk dinikmati. Kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip kue khas Betawi ketimus. Namun aroma kue ini terasa lebih menggoda ketika baru saja melalui proses pemanggangan. Paduan rasa manis dan sedikit gurih dan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat saat lidah kita merasakannya. Kue lompong sagu menjadi salah satu kue khas tradisional yang menjadikan kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia. Keberadaannya yang sudah mulai sulit ditemukan menjadikan kue ini menjadi buruan para penikmat kuliner ketika berkunjung ke Sumatera Barat.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
3: Ikatan Keluarga Kuretan Jaya
2: mengajak anak kecil kata dojo untuk mendengarkan Minang Bakaba Lama di Pro 4 RRI Jakarta. Setiap hari
3: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
2: Minang Bakaba
3: Lama.

Assalamualaikum, ambo udah wempi dokto koto, jan lupo mandanga, pro ampe eri Jakarta, minang bakaba, lama didanga.

0: Selamat malam yang baru bergabung, Anda sedang dengarkan Prompat FM Suara Budaya Jakarta ya, di acara apresiasi budaya Minangkabau, Minangbakabau Lama Didanga. Basamo Ambo, Dawan Disiko, Darwan Ismail sampai dengan pukul 20 ampe, tetapi untuk carita orang awakko dah sampai malam-malam banado. Dan pastinya kini ko basamo iko suatu kehormatan mandapai suatu narasumber jauh dari nagari Kangguru ya. Kita mau tahu ta kaitannya dengan kesuksesan orang awak ya, dan pastinya di segala bidang. Nah, iko sesuatu kebanggaan bisa pulo narasumber ko jauh ya, dan meluangkan waktu untuk bisa dapat diajak wawancara ya, walaupun di Australia kini ko rentang waktunya lebih capek ya, kini ko lah jambara lebih jam 2 balik setengah 1 mungkin kurang lebih ya. Bersama Bundo Asni Zarti, beliau adalah Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Saio Sydney ya. Bundo masih bersama Bun? Bundo?
1: Yep,
0: Masya Allah, kironyo lah luponyo kok. Oke Bun, kita membuka interaksi bersama pandangan kita. Angku-angku ninia mama dun sana pandangan udah uni maete ajo adia di masa jombarado. Silakan ya, WhatsApp di 0812-112-928, telepon biasa di 021-350-510. Yang pasti batunggu untuk sanak-sanak, tidak hanya khusus orang awak saja, tetapi di luar orang Minang boleh, siapapun Anda ya pastinya. Oke, Bundo mohon maaf, ikolah masuk pandangan kita dari Mas Orik di Jember. Halo, assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didanga.
0: Baa kabanyo, pripun kabare saat niki?
2: Alhamdulillah sihat
0: dah. Sehat yo. Bundo, nan mandang acara Minangko jauh-jauh dek karano ko mangga bisa dapek ko jauh-jauh bana. Ya, apo jawabannya adalah memanggunoan aplikasi RRI Digital. Jadi Bunda misalkan ke Jepang atau kama saruman Mas Oriko orang Jawa mendownload aplikasi RRI Digital, mode itu Bun. Oke, langsung silakan Mas Orik bersama Bundo, silakan.
2: Oke. Assalamualaikum, selamat malam Bundo Asni.
3: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam, kabar Bun.
3: Oh, kabar baik. Alhamdulillah.
2: Salam persaudaraan dari Jember yo. Bunda. Bundo dari tahun berapa kok Bundo dari tahun berapa kok merantau ke Australia?
3: Oh, sejak tahun 2006.
0: 2006.
3: Berkibawah di kampung Kanguru Pom.
2: Oh, siap. Untuk makanan di situ anu Bunyo, aman yo Bunyo, karena tidak halal ini yo. Aman di situ di Sydney kok.
3: Nah, kalau di Sydney itu awak beruntung yo. Antara halal jo haram tu jaleh, antara hitam jo putih. Ndak ada abu-abu doh. Jadi kalau halal ya label halal, kalau ndak halal ya ndak halal.
0: Ndak halal. Itu langsung ndak.
2: Mode itu. Alhamdulillah yo berko ya alhamdulillah. Siap. Ambo kula yo aman jalehan yo. Siap. Oh, ambo makirim lima pertanyaan ribeko di sampaikan jo dawawah.
0: Adik.
2: Terima kasih Bundo Asmi.
3: Sama-sama ditunggu di Sydney.
2: Oke, siap. Pesan mungkin ada rezeki kan gadang. Lalu ambu bagi ke Australia. Mancanegara.
3: Insyaallah.
2: Ya. Amin ya Allah. Oke, siap. Salam-salam dulu atau salam dulu Bundo Helmi, Aju, Darudi, Damalin. Ada dan ada Aju Budi di Pariaman, non ada Angku Mundo Sulpikan, non ada di Pasaman, non terakhir spesial gue Pak Mugimin juga buayatin ando di Boyolali.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu, satu lagi.
0: Siap.
2: Siap. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Asni Jo Jawawan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tolong dimatian dari Sinan yo, Mas Orik yo. Oke, lah mati dari Sinan. Iya, jadi Mas Oriko orang Jawa tetapi belajar beliau ya. Karena peduli dan sanang bana. Jadi iso sakite-sakite iso itu dapek.
3: bisa.
0: Iya, betul. Ya? Oke. Okay. Iko beliau ko lah mengirim pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan sore kita ambo jawab apa bacaan dulu. Tapi sebelumnya Iko beliau ko magia pantun. Musaji rayo ado di Padang. Payaku gua punyo pandai singke. Ko angan lah mulai panjang. Ya, ba acaro adiak ko dak kadape. Ye. Oke, nak dua pantun seri tiga malah ko ha. Taputui bundo. Eh sabantah. Bundo ko taputui kita cuba telefon balik ke bundo sabantah. Ya. Oke, taputui dari Australia mungkin dek karano sinyal. Oh, lama masuk balik. Bundo tadi taputui nak bun.
3: Nampak kabar lama di dalam.
0: Oke, sabantah. Oke. Bun kita lanjut ko ha pantun dari Mas Orik ya bun ya. Oke. Kasawam membawa kabau. Kabau lalu di tapi ladang. Dia ulah iduik bataun di rantau. Lalu po lidah jo sambar randang. Eh, kalau bunda aku nak lupa nak jo randang yo.
3: Nak lupa. Nak kabar tukar randang.
0: Nak kabar tukar jo setik-setik di sinan yo.
3: Nak pun tukar jo setik.
0: Yo, setik jo pizza-pizza mode tu nak. Pizza. Okey. Nak tiga.
3: Dari Pariaman.
0: Tu mah. Nak tiga pantun saya riang nak bun. Dua bermanuang di atas lapia. Sambia mangunya nasi kara. Satio tabayang senyumani adia. Hei, karupuak dikunya raso martabak. Berhati-hati hasil masuk Riko. Oke, deh Wanang. Oke. Dawan, kita minta lagu dangdut Minang ya Dawan. Dina Viana Adi. Beko di Putan. Ikut dia. Apa yang dape Ibu Asni Jalehan tentang makna hakiki dari Bundo Kanduang? Khususnya dalam sebuah keluarga. Silakan.
3: Ya. Bundo Kanduang, pengertian Bundo Kanduang, mm-hmm. di Minang Kabau, itu adalah sebagai gelar. Mm-hmm. Bukan sebagai rahim. Mm-hmm. Berbeda Bundo Kanduang dengan ibu biasa. Mm-hmm. Kalau Bundo Kanduang, itu adalah bundo untuk kaum, suku, anak, dan kemanakan. Mm-hmm. Sementara ibu biasa, itu adalah ibu untuk anak sendiri. Mm-hmm. Itu Bundo Kanduang. Nang kaduo, Bundo Kanduang itu sebagai pendidik, sebagai penjaga adik pusako, dan sebagai penengah kalau terjadi masalah di dalam anak kemenakan, terutama kaum perempuan.
0: Oke. Siap, itu ya yang pertama. Yang kedua, sepengetahuan Ibu Asni, apakah sejarah adanya Bundo Kanduang erat kaitannya dengan sosok Mandi Rubaya, ibu dari Malin Kundang?
3: Oh, kalau Ibu Rubaya itu adalah sebagai salah satu karakter. Mm-hmm. Di mana kita ketahui filosofi dan sifat yang harus ada pada Bundo Kanduang itu ada empat. Mm-hmm. Di antaranya Siti Gumilang, yaitu berbibawa dan disegani. Yang kedua Siti Jairiah, yaitu bijaksana dan adil. Yang ketiga Siti Rajo, tegas dalam adat. Nan Kampe, Siti Alang Babega, dermawan dan suko menolong. Kalau kita lihat dari carito Malin Kundang, ibu Malin Kundang itu adalah seorang ibu yang berkorban untuk anaknya, bekerja keras untuk anaknya, bijaksana. Tapi ya itulah, anak kita tidak bisa menginginkannya karena si ibunya sudah berusaha untuk bagaimana membesarkan, mendidik anak sehingga anak berhasil. Kalau anak kembalinya kepada orang tua tidak memberikan balasan yang sepantasnya, ya itu adalah resiko anak itu sendiri.
0: Itunya. Nah. Oke, baik. Berikutnya yang ketiga, sepengetahuan Ibu Asni, apakah seorang Bundo Kanduang harus menguasai betul terhadap seluruh aspek wawasan kebudayaan Minangkabau, atau ini hanya wajib dikuasai oleh penghulu adat masing-masing suku di Minangkabau?
3: Sabananyo, sebagai Bundo Kanduang, karno inyo merupakan pendidik, penengah, dan sebagai pelindung serta pewaris dari pusako, karena Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal atau adat keturunan ibu, ibu itu harus sebagai panutan bagi anaknya, karena ibu itu adalah tempat pertama seorang anak mendapat pendidikan, pelajaran sebelum dia keluar dari rumah. Jadi kalau dalam rumah dengan ibunya, dengan bundonya dia kokoh, maka dia akan keluar dengan kuat.
0: Jadi bisa dikatakan bundo kandung ini bisa menjadi role model buat orang awak ya, sadu Allahnya ya.
3: Harus.
0: Seperti harus. Itu. Oke. Okay. Yep. Berikutnya, sepengetahuan Ibu Asni, apakah jabatan bundo kandung ini berbeda-beda tiap sukunya atau bagaimana?
3: Sebenarnya secara umum jabatan dari bundo kandung ini tidak berbeda. Karena patokannya tadi sudah dijelaskan, iya. Fungsi dari bundo kandung itu adalah sebagai pusat rumah, sebagai penjaga warisan yang turun-temurun, dipastikan agar nanti pembahagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat yang berlaku di Minangkabau. Jadi apapun suku Nanado di Minangkabau itu, iya. Fungsi bundo kandung sebagai pemimpin di dalam kaum perempuan itu tetap sama walaupun berbeda suku.
0: Okay.
3: Itu sepengetahuan bundo.
0: Baik. Lanjut yang kelima, yang kalimo, adakah peran atau agenda visi misi Ibu Asni selaku bundo kandung IKM Saiyosit nih?
3: Oh, tentu ada. Karena kita tinggal di perantauan.
0: Iya.
3: Di mana anak dilahirkan dan dibesarkan di rantau dengan bahasa yang berbeda, culture yang berbeda, agar rasa keminangannya tidak hilang, maka perlu ditanamkan kepada dia bahwasanya walaupun dia lahir di negara orang, tetapi dalam jiwanya harus tertanam darah Minang. Di mana Minang itu terdiri atau merupakan sesuatu bentuk yang dimana di dalamnya memiliki adat istiadat, memiliki martabat, memiliki adat basandi sarak basandi kitabullah. Walaupun di manyo tinggal, di mana dia berada si anak, keminangannya jangan sampai hilang. Walaupun dia memakai bahasa yang berbeda, tapi di jiwanya tetap tertanam rasa Minang.
0: Rasu parisu masih dijunjung enggak, Bun?
3: Masih dijunjung.
0: Oke, okay, baik. Next. Apa harapan Ibu Asni terhadap peran positif wanita NKRI di dalam membangun dan mensejahterakan generasi bangsa?
3: Ulang kembali pertanyaannya, boleh?
0: Oke, okay, pertanyaannya, apa harapan Ibu Asni terhadap peran positif wanita NKRI di dalam membangun dan mensejahterakan generasi bangsa?
3: Dah, sebenarnya masyarakat Minang, Bundo Kanduang adalah bahagian dari aset negara kesatuan Republik Indonesia dan wonderful Indonesia. Oleh sebab itu, maka perempuan atau wanita Indonesia harus tetap mempunyai jati diri, menjaga adat ketimurannya, dimanapun dia berada, harus memiliki etika dan sopan santun ketimuran yang mencerminkan bahwasanya kita adalah bangsa yang ramah tamah.
0: Oke, okay, seperti itu ya. Oke, okay. Ya seperti itu ya Mas Orik ya. Baik, matur nuwun Mas Orik, terima kasih banyak yo. Jadi Mas Oriko balaja nyo sakete-sakete, kini ko nyo bisa dape bahasa Minang sakete. Oke, okay. Dari Jember kita menuju ke Madura, ada Mas Afif di sana. Assalamualaikum, apresiasi budaya Minang, Minang bakaba lama di tengah. Salam kenal Bundo, izin bertanya, jarak antara ibu kota Canberra dengan Sydney berapa ya?
3: Oh, sekitar 300 kilometer.
0: Monde.
3: Jadi kurang.
0: Jauh tuh nak.
3: Jadi perjalanannya itu kira-kira lebih kurang 3 jam dari Sydney ke Canberra.
0: Seperti itu ya. Baik.
3: Yes.
0: Oke, 0812-112-928 silakan yang melalui telepon biasa di 021-350-510. Atau melalui telepon WhatsApp Buli ya. Mungkin Ambo yang akan, Dawan, Ambo ka coba langsung telepon ke Bundo Kanduang di Australia, Buli ya. Jadi Dek Karano itu kan dipakai. Jadi mungkin, oh taputui. Oke, okay. Kita coba telepon balik ke Bundo. Sabantay yo. Okey, Taputui mungkin dek kerana jauh ya. Jadi agak sedikit terkendala. Tapi lah tersambung balik jo bunda ya. Okey Sabantay bunda, jadi iko ada juo pandangan-pandangan yang nampaknya muah langsung batanyo langsung. Okey Saroman Sabantay, iko ambo cubo telepon beliau dek tadi lah masuk beliau ko. Okey kita cubo angke beliau. Jadi 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Baik, okey. Oh, Taputi balik jo bundo. Okey, sebenta nampaknya ada sinyal ya yang kurang ancak. Tapi tidak apa, kita mencoba balik telepon ke bundo sebenta. Okey, siap kita telepon balik ke bundo. Ya, okey, siap. Tunggu dulu di Sabanta. Oke. Okay. Siap. Oke, okay. Siap bayar 0213505510. Oke, okay. Latam tagabuang bali Bundo. Halo. Bundo asni. Oke, okay. Sabanta yo untuk Mas Kang Wahyu, kita mencoba untuk terhubung bali. Sabanta, nampaknya ada gangguan sih kok. Kita mencoba buat dia untuk telepon. Sabanta dulu untuk yang nelpon. Kita ada gangguan ya, dek karena jauh. Kita coba buat dia telepon bundo ya. Oke, okay, lah basambuang buat dia. Oke, okay, mohon maaf bunia dek karena jauh mungkin nak. Tak apa ayo bunia. Oke.
3: Tak apa.
0: Oke. Siap, Iko, kita mencoba Sabanta tadi ada yang katelpon Sabanta, kita mencoba telpon pandangan kita dek karano kan, Iko WhatsApp aku kan tadi apa kini ko dipakai jo bundo, tapi insya Allah aku lah ada Kang Wahyu di Cibubur. Halo, assalamualaikum Kang Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang bakaba.
4: Lama didengar.
0: Tria, terima kasih matur nuwun.
4: Apa kabar? Da?
0: Baik, elo-elo. Rika kepriwe?
4: Ya alhamdulillah.
0: Apik ya, Mbok?
4: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Iya, beliau dari Banyumasan yang ada di Cibubur, Kebumen lebih tepatnya. Baik, langsung bersama Bundo silakan menyapa. Udah wahyu.
4: Bisa dibilang salam kenal aja untuk
0: salam
4: Bunda
0: kenal.
4: Asni ya.
0: Yo.
3: Tadi iya, kan udah, waalaikumsalam, salam kenal kembali.
4: Tadi juga kan kebetulan udah Wan, iya. Itu pertanyaannya udah saya lewat chat.
0: Siap.
4: Gitu. Ini untuk Bunda Asni ini udah Asni. Berapa lama di Australia? Gitu aja.
3: Alhamdulillah lebih kurang 20 tahun.
0: 20 tahun?
3: Alhamdulillah. Mas mau, yep.
4: Oke, kayaknya itu aja Dawan.
0: Iya. Dan
4: untuk pertanyaan lebih lanjutnya
0: kita ambu bacuan ya.
4: WhatsApp.
0: Siap. Nah,
4: salam kenal untuk Bunda Asni, salam buat keluarga besar di Australia.
3: Iya. Salam kembali buat keluarga yang di Jember.
0: Bukan, beliau di Cibubur.
4: Saya di Jakarta, Cibubur.
0: Cibubur.
3: Oke, salam kembali buat keluarga yang di Cibubur. Maaf.
0: Oke, enggak apa-apa.
4: Terima kasih Bunda Asni.
0: Siap. Oke, okay. Kang Wahyu, tolong dimatikan dari sana boleh ya?
4: Oke, siap. Terima kasih,
0: Dan. Siap, matur nuwun. Oke, okay. Itu tadi udah Wahyu. Oke, okay. Ambo bacon lelai. Ado Erwin Gunawan di Babakan, Ciomas Bogor. Assalamualaikum, Dawan. Erwin Gunawan di Babakan, Ciomas Bogor. Minta lagunya Alfian Brainer yang judulnya Padang Pekanbaru. Saya mau tanya ke Bunda. Kenapa suku Minangkabau banyak yang merantau? Di daerah Bogor juga banyak sekali nih orang Minang. Bahkan orang Minang ada juga di luar negeri ya. Apakah sudah dari zaman dulunya orang Minang pada merantau atau gimana sih Bun? Karena di setiap daerah orang Minang selalu ada. Hatur nuhun udah wawan jo bundo, sukses selalu. Ah, seperti itu.
3: Oke.
0: Aha.
3: Baiklah. Bundo akan coba jawab semampu bundo. Aha. Nah, kenapa di mana-mana ada orang Minang? Aha. Sesuai dengan apa yang telah Bundo katakan tadi, bahwasanya masyarakat Minang itu menganut garis keturunan matrilineal atau ibu. Dengan kata lain, harta pusaka, warisan pusaka tinggi itu dijaga oleh perempuan. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dibawa ke rumah istri. kecuali ada empat hal.
0: Apa tuh, Bun?
3: Rumah gadang katirihan, okay. Mai tabujue di tengah rumah, uh-huh. Anak gading, uh-huh. Nanida basuami, uh-huh. Nah, itu baru boleh dilakukan. Tapi itu sulit dilakukan.
0: Sulit dilakukan.
3: Sulit dilakukan. Nah, ya, jadi karena memang tidak ada yang mau diharapkan seperti suku-suku lain atau garis keturunan lain di Indonesia, maka salah satu jalan bagi kaum laki-laki di Minangkabau, mereka harus mencari kehidupan, salah satunya pergi merantau kemanapun, dimanapun bumi
0: dipijak.
3: Mereka pergi ke sana, dipijak,
0: itu,
3: dimana ya? Bumi dipijak, seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Untuk yang tadi, untuk Kang Erwin, yaitu orang Sunda di Ciamas Bogor. Ya. Baik, ya. 021-350-4510 WhatsApp ya, 0812-112-928 yang tadi yang miss call ambo telepon Balia ya, silakan untuk Unilinda diangkat ya, Unilinda silakan diangkat, saya sudah mencoba menghubungi ya, yang tadi kece-nya mau on air, silakan Unilinda ya. Unilinda diangke, kalau indah, napa ado ya. Oke, yang pastinya sekali lagi 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Baik, kalau mode itu nampaknya Unilinda ndak diangke, ya napa ado. Oke, kalau mode itu Bun, kita dengar lagu dulu boleh Bun?
3: Oh, boleh.
0: Oke, baik. Iya. Iko lagu
3: merindu.
0: Ah, kita dengar lagu dulu, Iko judulnya Andam Oi dan ada pula
3: okay.
0: Akai Menjadi Saksi. Aha. Jadi wow. Kama-kama, angkau ku ni niak mama dun sana pandanga, udah uni mak itu ajo dia di mana saya coba rado, masih basamu narasumber kita, Bundo Asnizati, Bundo Kanduang dari Ikatan Keluarga Minang Saio, Sydney, Australia. Cerita Bundo Kanduang, Keluarga Minang Saio. Tetap di Siko, di Minang Bakaba, Lama di Danga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
1: Ikatan Keluarga Kuretan Dayana
0: mengajak anak kita Kasadojo untuk mendengarkan Minang Bakapa Lama di Pro 4 RRI Jakarta. Setiap hari
1: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
0: Minang Bakapa
1: Lama di Jakarta.

0: Babali lalai di sikaw di Minang Bakaba lama di danga. Angku-angku ni niya mama dun sana pandangan udah uni maete ajo bundo kanduang abang pok di masa ajo warado. Ya silakan ya berinteraksi basamu narasumber kita. Bundo Azni Zarti, beliau adalah bundo kanduang nan langsung dari Sydney, Australia. 021-350-5110. WhatsApp di 0812-112-928. Dek karano telepon WhatsApp dipakai buli ya, tapi kok lah yang mua berinteraksi bahasamu Bundo Azni kok langsung WA dulu ambo. Ya Dawan, ambo kacubo langsung telepon bulian ndak telepon kami, telepon ambo buli ya, beko ambo telepon di Sarumanado Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakaba.
1: Lama.
0: Oh, di mana sebenarnya lama. Oke. Okay. Bu Helmi ko Bu Azni, beliau ko adalah koordinator pandangan Minang Bakaba di Antero Jagat. Nah.
2: Wow.
0: Iyo mana. Langsung Bu Helmi, agia pantun dulu. Ah, jo bundo kanduang dari Australia ko. Silakan Bu Helmi.
1: Pantunnya agak apa namanya? Agak malu agak.
0: Eh iya. Napa
1: karena
0: sama iyo, kita saja napa aduh aman tuh. Harago samo. Napa karena iya. Adi.
1: Baiklah, bo sapo dulu Ibu Azni. Assalamualaikum Bu.
3: Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elmi.
1: Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panturnya ya, pantun yang enak jangan aja ya.
0: Enak lah.
1: Bau tuh menuju tabiang.
0: Anca.
1: Disukai anak orang baso.
0: Mantap.
1: Dulu kita jalan seiring, mengakokin lah basimpang
0: bu. Tanya mungkin lah ndak cinta mana mungkin
1: ya. Itu kan ya.
0: Ada orang ketiga kali nak.
1: Mengau pada ketabiang tuh jalannya adalah basimpang dulu kali.
0: Iya.
3: Kan yang lonsor ke patangku kali itu ini. Mah,
0: mungkin dek karena iyo lah banyak iya sebanyak. Atuh ha. Antai iyo antai ndak tuh. Lanjut Bu Elmi. Nak dua pantun seiring Bu Elmi.
1: Nak dua pantun seiring. Si tujuh pangeknya lama. Disukai anak. Anak mudo-mudo. Karena jauh jalanlah sama. Karena kasih bajalang juru.
0: Oh, deh subhanallah.
3: Wow. Terima kasih banyak Bu Helmi.
0: Amazing banget. Bunda Azni mungkin ke
1: semudo-mudo dulu kali.
0: Wis mantap. Bunda Azni mungkin ke dibalik pantunnya atau skip dulu?
3: Skip dulu.
0: Adi, siap.
3: Bu Helmi dulu.
0: Oke, Bu Helmi langsung saja Bu Helmi.
1: Iya. Baiklah Bunda Azni.
3: Iya, Ibu.
1: Ambo ka batanyo seketek pi baso Padang jo lah ya.
0: Kan orang
3: awak. Silakan. Silakan. Lai awak jo Ibu.
0: Batu abana tu.
1: Lai ambo urang payo kumbuh Bu Azni. Tinggal di Tangerang, Jakarta.
3: Iya, Bu.
1: Nana mau tanya ni sih ko, cara makanan kalau Bu Azni memakainya di situ lain masakan rendang atau masakan Australia?
3: Oh, masakan rendang nih Bu, masakan sate Padang nih Bu, aduh soto Padang nih. Kalau Ibu datang ke Sydney ko, kembali ya lah. Ayo kabar Bu.
0: Onde mana yo mana bare harago nyupai kasih nada Bu Helmi.
1: Iya. Paraga pedesan
3: dapat tukar blur deh seketika. Jadi walaupun karambi ndak ada di siko batangnya, tapi buahnya ada di santannya.
0: Lain banyak.
1: Nah. Banyak.
0: Tak eh sabanta, iko berkaitan dengan kuliner ke Bu Azni ya Bu Helmi. Kan kok lain di Indonesia kan karambi banyak. Nah, kok lain di sini apa tu ha buat karambia instan atau ba buat marandang tu?
3: Oh, untuk buat rendang di siko kok kebetulan karambianya tu alah dikalengkan lah jadi santan.
0: Tu lama dah.
3: Ada mereknya Kara dari Indonesia, ada mereknya My Ploy dari Thailand, banyak produk-produk dari Filipina dijual di siko. Alhamdulillah, rendangnya rancak. Karena orang di siko kan mengutamakan kualitas. Jadi kalau barang tak berkualitas
1: ya kontaknya asli itu ya Bunda.
0: Enggak mau meres orang Bunda. Nggak ada waktu untuk meras mama Renyo.
3: Nggak ada yang akan diperas tuh, Nanda. Nggak ada yang akan diperas.
0: Mangkonyo di belakang rumah tuh, tanam lah tuh.
3: Kalau ditanam kan ya rumah orang tadan dulu.
0: Oh, kecenyo 5 balai hektar, ha.
3: Ini rumah balai hektar tuh kalau perkebunan. Kalau rumah kita tapi sesuai loh jadi ada anak.
0: Oh, betul apa dia itu. Siap.
3: Tumpangan orang sewa di Australia kalau masuk kurang.
0: Oh, alhamdulillah, nak. Jangan mati hati ya, nak.
3: Dan okay. Kuelmi ambo aja gambaran sekiti yo. Nak Wawan.
0: Yo.
3: Kalau di Cikoko kami kalau membuat randang acara semalam di Ranah Minang, acara tamu yang datang dari Minang, gubernur dan rombongan pejabat datang Minang, kami sambui jo makanan masak basamu-samu, masak randang, masak soto, sate padang, masak cincang, anyang, gado-gado. Alhamdulillah, walaupun yang datang dari Indo ke luar negeri, tapi mereka menganggap maraso di kampung halaman. Oh, nah, itulah. Okay. Duh, bola dia Bu Helmi datang ke Siko.
1: Iyalah.
0: Siap.
1: Pacayu ampu tuh. Kalau santannya asli dari Indonesia, pasti randangnya lama banget tuh. Kalau randang talu, li ada situ nak, Bundo?
3: Oh, enggak ada dibuat orang randang talu itu di Siko. Oh, kebetulan. Okay. Kalau dibawa dari kampung sebagai oleh-oleh, mungkin sebagian kawan-kawan ada.
0: Itu bisa prospek bisnis tuh, nak Bu Helmio? Tuh,
1: bisa itu, Bunda.
0: Buatlah, Bunda.
3: Silakan.
0: Nggak, mukasinya, Bunda kok, Bunda Asni yang buat sinan kok bisnis kok, ha? Jatuhannya?
3: Oh, enggak. Kebetulan, apa namanya ya?
0: Aduh.
3: Di samping ndak ada waktu dan awak di rata biasa kalau daging lah ado kuah pres ayam lah ado ikan rekat dulu jadi ya capek kalau talu itu kan prosesnya agak lama mungkin orang yang lebih di bidangnya ahli di situ mungkin bisa melakukan
0: siap. Jadwal bundoko padek mana Bu Helmi jadi ide ya susah mana ndak baalah disyukuri kini ndak
1: itu pertanyaan yang pertama tadi nang kaduanya sehari-hariannya sama anggota atau orang Minang di situ berbahasanya Minang ya Bundo?
3: Bahasa Minang. Jadi kalau awak sesama orang Minang, awak sekali seminggu ada pengajian orang Minang, sekali sebulan ada lo pertemuan anak-anak, ada arisan, ada baralek segala macam, itu umumnya awak pakai bahasa Minang. Dan di rumah pun dipakai bahasa Minang, walaupun anak awak tidak mengerti. Tujuan awak adalah menanamkan agar nyo tahu jo bahasa Minang.
1: Siap tuh. Itu aja pertanyaan yang buat sekitar.
0: Ada
1: ya. Agak mendasar seperti itu.
3: Tidak baik
1: benar-benar sukses di rantau orang. Alah merantau pulau ke Australia. Barak kerancak tuh onde-mande.
3: ditunggu kedatangan Bunda Gundo dari Minangkabau. Dari Indonesia.
1: Insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat. Itu aja dari Ambo. Salam seketik dulu kepada anggota Minang Bakaba. Pada yang monitor pada hariku. Cubalah on air. Telepon udah lawan. Mintalah lagu yang
0: jadi
1: lama-lama.
0: Jadi minta, Bu. Dia diputar.
1: Abia
0: lagu kami, Beko.
1: Nggak banyak-banyak, itu paling agak 2-3 harga 50.000 udah jadi itu. Nggak usah banyak-banyak.
0: Adi.
1: Sampai 50.000 2 lagu.
0: Batu apa nak. Bu Asni, kami kok suka bergara kok di udara, komodeko.
3: Iya, kalau di udara. Panjang,
0: batu apa nak.
1: Kalau serius taruh juga, semakin tua mungkin kali ya.
0: Iya, jadi it doesn't matter ya. It doesn't matter ya. Nggak apa-apa dong.
3: Make enjoy life and easy life. And long life.
0: That's correct. Keluar masuk luar negeri.
1: Itu aja dari Ambo. Kepada Ibu Muji, Ibu Rista, Cik Guria. Semoga sehat selalu. Jo kepada Udawawan. Selamat bertugas. Jo Bundo. semakin sukses dan sehat selalu. Salam untuk keluarga. Ya. Lagunya biasa udah. Berpisah bukan nyoba cara.
0: Usah bunami. Adi, siap.
1: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Helmi, dimatian dari sinan ya Bu Helmi ya. Tolong dimatian dari sinan ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih Bu Helmi. Oke, okay. Bunda, Iko wado lolai WhatsApp balanjui dari Mas Afif di Madura. Katanya, Bunda, saya mau nanya lagi. Ikatan Keluarga Minang Saiyo Sydney dibentuk pada tahun berapa ya?
3: Oh, sebenarnya awal kelahiran dari Minang Saiyo itu adalah sejak tahun 80-an, sekitar 87, 1987, awal berdirinya sampai 1989 dan hingga hari ini.
0: Oke, okay. Seperti itu ya. Baik, berikutnya dari Kang Wahyu di Cibubur tadi belum dibacakan. Assalamualaikum Dawan dan Bunda Asnizarti, saya Wahyu di Cibubur. Kalau Ikatan Keluarga Minang Saiyo Sydney itu ada dari suku lain, orang Indonesia yang sama-sama jadi perantauan di sana, yang ikut bergabung, terus setiap kegiatan yang dilaksanakan di perantauan, apakah dilaksanakan juga di Indonesia seperti mengadakan acara bazar dan lain-lain? Oke, Udawan saya minta request lagu dari Ria Amelia yang judulnya Cinta Jan di Bali. Oke, baik, nanti diputarkan ya. Saya kirimkan untuk Mas Toto, Om Kiang, narasumber, buat narasumber Bundo Asni juga, Bu Umi, Bu Wigati, Cik Guria, Aki Adi. Ah, silakan Bundo.
3: Oke. Kembali pertanyaannya tadi singkat aja, Dewawan. Diulangin kembali pertanyaan tadi.
0: Oh, siap sebentar. Oke. Okay. Jadi Mondeko. Kalau Ikatan Keluarga Minang Saiyo Sydney itu ada enggak dari suku lain? Orang dalam kurung orang Indonesia yang sama-sama jadi perantauan di sana. Misalkan mungkin suku Jawa, suku Sulawesi yang ikut bergabung. Setiap itu yang pertama. Yang kedua, setiap kegiatan yang dilaksanakan di perantauan, apakah dilaksanakan juga di Indonesia seperti mengadakan acara bazar dan lain-lain begitu?
3: Oke. Okay. Untuk yang non Minang, karena kita adalah umumnya masyarakat pendatang dari Indonesia, untuk kegiatan acara Minang segala macam, semuanya boleh bergabung. Tapi yang namanya Minang Saiyo, berarti itu harus ada darah Minangnya. Mungkin dari suaminya, atau dari menantunya, atau yang ada kekerabatan dengan dia, yang ada darah Minangnya. Itulah yang disebut dengan orang Minang. Tapi kalau untuk berpartisipasi dalam organisasi, boleh aja siapa aja.
0: Mungkin juga ada perkumpulan orang Indonesia diaspora di sana ya, keseluruhan orang Indonesia ada juga ya?
3: Ada, Minang diaspora, ada. Okay. Ada Minang diaspora di sini, yang mana tergabung dari semua suku dan semua daerah. Itu namanya Minang diaspora. Makanya selain Minang Saiyo, ada juga kesatuan orang Mata, Sulawesi,
0: banyak, ya?
3: Ada juga Jawa Timur, banyak.
0: Banyak.
3: Tapi kalau udah di dalam satu event, besar ya. Indonesia, semua kita bergabung.
0: Oh, itu dia. Gitu.

0: itu. Oke. Kalau orang Minang kan katanya jatuhnya sama anak perempuan ya. Oke, terima kasih Dawawan. Satu lagi Bunda, apakah di Australia ada restoran Minang? Oke, silakan.
1: Oke. Kalau masalah pembagian harta warisan, karena kita orang Minang, adek basandi sarak, sarak basandi kita pula. Setiap aturan yang berhubungan dengan agama itu harus mengacu kepada ajaran Islam. Seperti tadi, anak laki-laki. Anak laki-laki itu dia mendapat warisan lebih besar 2/3 dia dapat. Harus seperti itu. Kita maunya milih agama atau disesuaikan dengan adat. Artinya dibagi dulu sesuai aturan agama. Nanti kalau disumbangkan atau diserahkan itu masalah lain. Masalah berikutnya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus jalankan sesuai aturan agama.
0: Batua bana. Agama kok prioritas utama mungkin gue adanya menyesuaikan nah amuannya baal kok rule-nya untuk di selesaian untuk agama adai atau apa ya kenegaraan mode itu nak.
1: Oh iya, iya. Jadi diselesaikan menurut agama, sesuai pembagiannya. Biko kalau dari siang laki-laki ingin menyumbang ke perempuan, setelahnya terima itu tidak masalah. Tidak ada yang masalah di adik awak. Jadi kayak gitu. Makanya awak tuh memakai dipertahankan adik basandi sarak, sarak basandi kita pula. Karena itu adalah filosofi kita sebagai orang Minang. Sebagai orang yang menjaga agama dan adat.
0: Okay. Gitu. Baik. Bunda, di sini ada restoran Minang enggak?
1: Ada restoran Minang. Dulu ada nama restoran Minang Warung Ita, tapi kini lah tutui. Nanado adalah Warung Minang Rempah.
0: Warung Minang
1: Rempah. Rumah makan rempah. Rumah makan rempah itu adalah ownernya orang Minang.
0: Mantap. Oke, siap. Mungkin suatu saat bisa menjadi narsuma acara Minang Beko anak. Bisa jadi nak
1: Bunda ya. Adi. Nanti Bunda dilanjutkan di wawancara. Adi. Kebetulan yang punya restoran itu kebetulan masih ada hubungan famili juga sama Bunda.
0: Oh, kawan nak onde. Alhamdulillah ada sanak juga di sini ya. Siapa ya? Bunda, berbicara iko kan pantiang bana walaupun jauh dari rantau. Nah, kaitannya tadi lah disabuian bahwa sesama orang Minang pasti mengecek bahasa Minang. Tetapi mungkin ada sakit trouble atau masalah dalam arati anak-anak muda nan laya di sini, anak-anak muda Indonesia Minang laya di sini agak sulit. Baca roh solusi nan anca agar supaya mereka kok lay pandai juga sakit-sakit lah bahasa Minang. Itu baa peran Bunda Kanduang di sini.
1: Peran Bunda Kanduang. Salah satu yang kita lakukan adalah alhamdulillah ini kok kita di Sydney telah mempunyai suatu tempat yang mana tempat itu dicita-citakan atau diimpikan oleh para orang tua-tua wak sejak puluhan 50 tahun yang lalu. Alhamdulillah 2021 orang Minang bisa membeli properti. Itu donasi dari orang Minang yang ada di Sydney dan yang ada di Indonesia serta di seluruh dunia. Sehingga udah bisa dipakai, disitulah sampai awak berkumpul. Orang tua-tua, anak muda, juga anak-anak. Di situ terjadi interaksi antara orang tua, anak-anak muda, juga anak-anak. Diadakan kegiatan pengajian, diadakan kegiatan yang berupa kebudayaan, diadakan mungkin melatih bahasa Minang supaya ndak hilang Minang awak ko. Dan salah satu yang pernah kami lakukan dari 2022 adalah pulang basamo dengan membawa anak muda dibawanya pulang kampung disambut oleh Gubernur Sumatera Barat Pak Bapak Mahyildi dan kita berjalan semua kota dari Pariaman, Bukit Tinggi, Batu Sangka, Padang Panjang dan Payakumbuh. Kita datangi, kita bawa anak-anak, kita perkenalkan hasil kerajinan, budaya, dan kesenian. Sehingga anak itu mengetahui, bangga dengan jadi orang Minang. Dan penekanan yang paling utama adalah dalam keluarga. Okay. Contohnya Bundo. Di rumah sama suami pakai bahasa Minang ke anak-anak. Oh. Kadang-kadang kalau wak bangin, anak itu tidak ngerti. Karena bahasa Inggris.
0: What's wrong, mom? Nah, what do you say wak, that? Gitu, ya.
1: Tapi walaupun you tidak mengerti dengan acuknya mandanga, akhirnya telingonya kok secara tidak langsung mengerti, tapi mengecean tidak bisa. Tapi walaupun demikian, masih bisa secara pelan-pelan.
0: Kece orang masih Barat, bisa dibentuk dalam slowly but sure mungkin, nak?
1: Yes, exactly.

0: Tapi Bundoko selalu tidak putus asa dalam arti selalu mencubo, ah cubo lah nak, iku baso, iku it's very necessary for you, ah muda itu.
1: Yes. Karena no, Bundo kecek kan, kalau seandainya orang tua kalian tidak ada, kalian ingin pulang kampung, tidak mengerti jawa sowa, kamanga kalian di sana, karena bahasa menunjukkan bangso. Kalau kalian tidak bisa bahasa Minang, kalian bisa dijual orang di Minang tuh. Jadi akhirnya mereka secara pelan-pelan berusaha seperti Bundo, kini kan betul. Anak-anak alhamdulillah jodohnya orang awak orang Indonesia
0: dan aduh keturunan Minang. Onde alhamdulillah.
1: Tetap juga pakai bahasa Minang walaupun tidak ngerti apa katanya tuh. Tapi tidak apa-apa. Jadi salah satunya yang pertama, yang kedua mungkin kita mengharapkan juga dari orang-orang tokoh Minang datanglah ke Australia. Bantulah untuk mengajarkan bagaimana berbahasa Minang yang baik itu dari sumber yang benar, itu loh. Jadi itu harapan kita ke depannya untuk generasi berikutnya. Karena kalau ndak lamo-lamo, kalau iya ada orang tuanya, tentu hilang.
0: Okay.
1: Jadi itu yang awak sampaikan. Tapi untuk adat budaya, kesenian, tari-tarian, makanan, kita tetap terjaga sampai saat ini. Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iku ada WhatsApp banyak dari Afrizal Caniago di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum, Dawan Jonara Sumber, Bundo, Mbak Akabanyo. Ambo kabar tanyo, Bundo, ada ndak perkumpulan anak muda Minang di Ausi?
1: Ada.
0: Ada yo
1: nak. Jadi pernah dengan ada surau, jadi anak itu dibagi namanya Surau Connect.
0: Surau Connect.
1: Jadi connect mereka dengan sesama mereka. Itu adalah anak-anak Minang.
0: Saromat Bunda Bun ya. Oke. Okay. Yeah. Baik ya. Bun, kegiatan internal dari Bundo Kanduangko di Australia apa sih agendanya, Bun?
1: Oke. Okay. Kegiatan internal yang pertama yang kita lakukan adalah ada workshop memasak makanan khas Minang.
0: Weh, Bapak Yoko, lapa, Wak.
1: Oh iya, kadang-kadang ada kompetisi ge di Bue. Terus yang kedua, kalau ada acara semalam rana Minang diusahakan ibu-ibu ko, bunda-bunda ko pakai baju kurung, baju adat. Dari tujuh apa-apanya, kegiatannya. Dan yang ketiga, kami merencanakan juga setiap tahun ko kalau dapat awak pulang basamo. Dengan pulang basamo tu awak malapeh taraga Kaminang. Gitu loh. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan di samping ada kegiatan pengajian, ada kegiatan arisan. Terus bergabung dengan bundo-bundo sedunia untuk bisa berkumpul di Sumatera Barat.
0: Serius bergabung di bundo-bundo sedunia? Onde, tuan Allah.
1: Kita pernah lakukan tahun 2023.
0: Di mana tuh?
1: Yang waktu iya, yang disambut oleh juga Gubernur Sumbar. Yang ada waktu itu Pak siapa namanya Menteri Pariwisata waktu itu
0: sebelum Pak Fadlizon sebelumnya Sandiaga Uno.
1: Iya. Sandiaga Uno datang ke Batu Sangka. Itu ada foto yang Bundo kirim bisa dicari di situ. Jadi banyak kegiatan walaupun tidak sesempurna seperti yang ada di Minangkabau, kita berusaha bagaimana peranan Bundo Kanduangiko harus mengakar, walaupun awak dirantau, akar budaya awak tidak hilang.
0: Betul. Nah, bisa dikecehan Bundo Kanduangko nanando di Australia kan representasi atau duta, ambassador untuk budaya orang awak, orang Indonesia pada khususnya. Respon dari the original people atau masyarakat Australia dengan adonya iku ba'abun?
1: Mereka malahan senang dengan kita berpakaian budaya Minang, dengan ada kesenian, ada tarian, ada randai, ada silat. Pernah satu waktu, waktu awal-awal berdirinya Minang Sayo, kita pernah orang Minang ini tampil di tempat ikonnya Australia, yaitu di Opera House. Itu mendapat apa namanya sambutan yang meriah dari pemerintah Australia.
0: Wow, oke. Oke. Iko ada WhatsApp dari Zara Sikumbang di Kebayoran. Assalamualaikum Dawan Jo Bundo Sanang Bana rasanya ambo nian untuk kuliah di Australia. Dengan adanya Iko, ambo pengen bergabung bersama anak-anak muda Minang di situ. Apakah aman dan nyaman untuk berkuliah di Australia? Zahra Sikumbang di Kebayoran.
1: Yep.
0: Aha.
1: Bunda jawab?
0: Aha.
1: Atau
0: langsung, Bun, langsung.
1: Oh, di Australia pada prinsipnya do you business, I do my business.
0: Oh.
1: Orang tidak akan mengganggu awak kalau awak nak mengganggu orang.
0: Okay.
1: Selagi follow the rule, negara melindungi. Walaupun kita permanent resident ataupun citizen ataupun student, semua hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak-hak manusia itu terjamin.
0: Alhamdulillah, saruman itu ya. Oke. Okay. Bunda, Beko ada paruh terakhir untuk kebersamaan dia acara itu orang awak. Kita udah ngelagu dulu, Bu, ya, Bun.
1: Oh, Bun.
0: Masih ya, semangat ya, Bun, ya. Mohon maaf, masih semangat ya, Bun.
1: Semangat, semangat.
0: Oke, okay. Baik.
1: Kopinya Beko dikirim.
0: Onde, ya, mana? Baik. Kalau mau Deko, kita udah ngelagu. Iko, Bapadu Galak Jotangi, tetap di Siko di Minang, Bakaba. Lama didanga.
1: Lama didanga. Oke. Okay.

kita ubah dulu untuk lagu Dina Viana, Bapak Dugala Tak Jotangi Diko yo. Kita putar dulu untuk Bapisah Bukan Iwacara. Tetap di Siko, Minang Bakaba, Lama Didangah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Pro Ampek setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilialah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taraga menang siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Pro Ampek tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bila ketua ya,
2: ya, sampai jam 10.
3: Babali alolai di Siko di Minang Bakabal lama didanga. Dan pastinya di paruh terakhir untuk kebersamaan kita ko di Carito Orang Awak dengan tema Carito Bundo Kanduang Keluarga Minang Sayo Sydney. Ya, bersama Bundo Asni Zarti, Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney, Australia. Bundo, masih bersama Bundo? Halo, Bundo masih bersama Bundo?
2: Masih.
3: Adi, siap. Nampaknya apa suami tak cinta di masih di sabalah tak cari mata danga yo.
2: Oh, ya di kawanannya lah.
3: Onde, bulia sakete mamang ecek ka balio?
2: Oh, bulia.
3: Jo apa sia Bundo?
2: Om apa Jamaris?
3: Apa Jamaris? Bulia sabanta mengecek Bundo?
2: Coba pak.
3: Adi.
2: Coba.
3: Pak, sebentar ya pak. Assalamualaikum Pak Jamaris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Onde, pak kabarnya Pak Jamaris?
4: Alhamdulillah.
3: Onde, subhanallah. Sanang banar rasanya. Terima kasih sebelumnya. Thank you very much. Lama giawakatu untuk acara Minang Bakaba dan membuliahkan istri ta cintoko mau tahu ta lah jambara di sinan konde Allah batiate wawan ndak pak. Oke. Okay. Pak ayah alhamdulillah. Jam 1 lewat subhanallah. Wah ya Pak Jamaris mungkin ambo kabatanyo cie saya berkaitan dengan sosok istri ta cintoko menjadi dipicayo menjadi bundo kanduang di Australia. Ba tanggapan Pak Jamaris.
2: Tanggapan Pak bundo kanduang.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Apa kah Pak tenang. Apa boknya?
4: Boknya hanya bejak tanah, becai dan paling tua yang lain. Tunado namangan tinggur.
3: Oh, dia subhanallah.
4: Nah ya.
2: Tanya pun dulu.
3: Tapi wakato bakurang tak? Dek bundo ko menjadi sosok bundonya orang Australia?
4: Alhamdulillah
3: tak berkurang yo.
4: Bawa dia kan olah pensiun. Jadi kegiatan tu ya mantan-mantan isteri lah.
3: Oh deh.
4: Ya kalau tidak kan nyo punya sim lo.
3: Yo batu ah.
4: Lo capek awak bo jelah tu seorang. Tidak dia tahu nama.
3: Jadi alhamdulillah mendukung bana nak Pak yo mode tu yo. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kok Pak Jamaris. Siap. Terima kasih. Bawa dia lo lah Ibu Kak Bunda boleh apa?
4: Boleh.
3: Adi, siap. Baik.
2: Oke. Tiba-tiba lagi ini melah kopi ke Jiko.
3: Alun dipanggil nah iya tuh mah. Masih dimasak di tanah iya lu. Ya, Bunda, ingat tak sampai dengan Bunda kau lah menjadi orang gaya, orang tua. Ada tak sampai dengan kini? Pituanan orang gaek dulu bahasa bui anda boleh iko atau apa silakan.
2: Oh iya adalah pituah orang tua wak. Orang tua wak mengece di ma bumi dipijak di situ langit dijunjung barek samo dipikul ringan samo dijinjang
3: nice betul
2: kabuki samo mandaki kalurah samo manurun sayo sakato sanasib sepananguangan. Apalagi di rantau, kalau wak pemerantau induk samang cari dahulu. Nah itu pasan orang Dayak. Okay. Alhamdulillah, di Siko apa yang dipasangkan itu, alhamdulillah, lai bisa walaupun tak sepenuhnya bisa dilaksanakan.
3: Tapi setidaknya
2: punya orang tua.
3: Tapi setidaknya loh ada reaksi di Siko untuk menjaga. Budaya melestarikan budaya adai orang awak, adai bahasa yep. Di syarat, syarat yep. Bahasa di kita bula di Australia. Mau dia itu enggak, Bun?
2: Yep.
3: Baik, Bun. ada onda agenda atau project dari internal Bundokan Duang Australia ko kamungkonyo?
2: Oh, ada project Bundokan Duang ko untuk mengadakan suatu acara. Tapi karena masih banyaknya acara dan di Sikoko karena no orang banyak bakarajo dari Senin sampai Jumat. Jadi kadang-kadang seperti yang kini ko saja dalam tahun ko saja event besar kita tuh dalam pertama itu adalah ada acara bazar itu yang mengadakan ikatan keluarga Minangkabau yang memasak di situ adalah bundo-bundo itu sebanyak 5 balik peserta yang ikut berjualan di acara bazar itu dikelola kita untuk jualan itu kita masak bersama-sama tuh agenda setiap tahun. Terus yang kedua Kepatangko tanggal 2 Juli kita mengadakan acara semalam di Ranah Minang dengan mendatangkan artis Androy
3: Onde
2: dari dan Yona Irma dari Sumatera Barat
3: langsung enggak pun
2: Yona Irma baru selesai acara tuh
3: enggak mendatangkan penyiar jadi, Minang Baka-Baka Australia pun.
2: Kenapa tidak?
3: Oh, why not?
2: Kan awak baru kenal baru.
3: Oh iya, tak kenal maka tak sayang wallahu alam nak, Bun.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Baik. Bun, ditahan dan dulu, Bun.
2: Dan yang ketiga rencana Bunda Kagongko kita ke Pulang Batamo Desember insyaallah.
3: Desember nah, Bun, subhanallah, baik. Bun, ditahan dulu iko lah ada penelpon, Bun dia diangkat dulu, Bun.
2: Silakan angkat.
3: Okay. Oh, taputui ko ha, onde yalah, taputui. Silakan 0213504510 silakan ya. Wakatulah di ujung ko. Bundo jo Pak Jamaris kalalo sebentar lain silakan 0213504510 bulan Desember ko kapulang basamo lah ado iko lah lah tapek bana di awal atau pertengahan atau di akhir bulan Desember Bun kapulang kampung
2: di pertengahan sampai awal Januari
3: lah banyak ya, respon orang awak kapulang kampung basamo.
2: Oh, alah banyak. Alah cuman banyak. Karena awak masih ada event cek lah, akan melakukan AGM, pemilihan ketua surau yang baru. Karena anggota surau ko adalah anggota Minangkabau, jadi awak batu-batu mempersiapkan. Karena iko adalah untuk memilih pemimpin.
3: Betul.
2: Jadi kayak gitu. Okay. Jadi dalam waktu dekat, jadi masih padat acara.
3: Masih padat mana? Oke.
2: Okay. Tapi insya Allah, perjalanan waktu kita siapkan pulang bersamanya.
3: Bun, ada enggak tips dan triks dari Bundo sosok orang awak nan merantau? Kan orang awak kok kan memang merantau. Kalau ada tampek di bulan, apa ika bulan muda itu enggak? Manggale di sini enggak? Oke. Okay. Apa nan Bundo ka agiah ka pandangan-pandangan Minang Bakabako ba acaronyo agar supaya bisa dapet batingga atau istilahnya ia mencari rezeki bakar ruah di Australia. Apa nan kabundo kecian tips dan triknya merantau ke Australia?
2: Merantau ke Australia. Kalau di Australia siapapun boleh datang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
3: Okay.
2: Untuk ke Australia ada namanya visa holiday, ada visa holiday working, ada visa bisnis, ada visa skill. Kalau kita anak muda, terutama orang Minang atau orang awak yang ada di Indonesia, mampu mempersiapkan syarat-syarat itu, dia boleh bertarung di Australia. Karena Australia ini open. Tidak ada istilahnya karena dia saudara, dia dibela, karena dia saudara, dia bantu. Tidak. Kalau Anda memenuhi persyaratan, bisa memang membuka kunci masuk ke Australia dengan skill, dengan kepandaian. Tempat menunggu malahan orang Australia mau menjadi sponsor untuk orang yang punya keahlian, terutama di bidang elektro, mekanik, atau di bidang kesehatan, dan di bidang tambang lainnya atau minyak gitu loh. Karena di sini itu yang kurang. Umumnya yang bekerja itu punya skill itu adalah pendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, visa student. Kalau memang kita benar-benar memenuhi persyaratan, nilai bagus, bahasa Inggris bagus, apalailah melalui online semua terbuka. Cuman kadang-kadang orang awak ko dibandingkan orang daerah lain, orang Minang ko awak di karena pusako banyak agak pamalai. Itu masalahnya.
3: Onde.
2: Jadi tajago lah, kecianlah ka orang awak nanti anak-anak muda selagi ada kesempatan ambil kesempatan itu karena untuk beta life, untuk beta kehidupan yang lebih baik. dan good future.
3: Take a chance ya, Bunda. Model itu.
2: Jadi ada jalan semuanya. Manfaatkanlah itu.
3: Oke, baik ya. Oke, siap kalau model itu. Bundo, Sabanta, Iko, ada Pak Musril di Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat, WhatsApp. Assalamualaikum, Minang Bakaba, lama di Danga. Wan Ambo, iyo minta putaran sajo yang lagu di Tiaramon, Usa Diratoi. Titip salam gue, Bundo Narasumber, nan ado di Australia. Sukses ndak bun, Sarumantu. Oke, okay, dan pandangan malam ke Taman Suat Nambah Tugeh di Prampe. Oke, okay, dapet salam dari Pak Musril di Kabupaten 50 Koto, Nyobu.
2: Salam kembali Pak okay. Musril, salam kenal juga.
3: Oke, okay. Mm-hmm. Baik ya. Bundo, kapan kirim salam untuk Asia, Bun?
2: Oke, okay. Kirim salam kepada keluarga dan pendengar Minang Bakaba.
3: Iya.
2: Mm-hmm. Yang ada di Jakarta,
3: uh-huh.
2: Yang ada di Jabodetabek,
3: mm-hmm.
2: Yang ada di seluruh Indonesia, mm-hmm. Tetap semangat.
3: Mm-hmm.
2: Awak boleh dirantau,
3: iya.
2: Tapi hati awak tetap di Minang.
3: Mm-hmm.
2: Jangan sampai tinggalkan agamo jo adek, mm-hmm. Harus dijago.
3: Merah putih di dado jo, nak bun?
2: Merah putih di dado, adek jo agamo dijago.
3: Dua, siap. Kau kirim salam buat sana-sana nanti Jakarta atau di Kampuang?
2: Iya, salam buat sanak nanti Kampuang, adik yang di Jakarta, Caca.
3: Di mana tuh Jakartanya?
2: Di Bekasi. Iya, salam buat ponakan Torres yang lagi sekarang student belajar kuliah di Universitas di UI Fakultas Kedokteran. Salam buat Alvin di Solo yang sekarang lagi sekolah dan semua ponakan-ponakan semoga sukses buat kalian.
3: Onde, subhanallah.
2: Selamat malam.
3: Onde, subhanallah. Okay. Baik. Bundo Asnizarti, Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang Sayo, Sydney, Australia. Terima kasih bana, lama luangkan waktu di sinan lah jam setengah dua mungkin tak bun. Oh, Allahu Akbar. Tidak maaf.
2: Oke, okay. Bundo Bapantun siap boleh.
3: Adio, Bulia Bana silakan.
2: Pulau Pandan, Jawa di tengah. Di balik pulau Anso Duo.
3: Onde?
2: Walaupun ancur badan di kanduang tanah, kampung halamun takkan ajuo.
3: Subhanallah.
2: Mm-hmm. Buruang nuri ingguk di dahan,
3: Anca.
2: Dahan patak buruang malayang. Walaupun awak jauh di perantauan, adek basan di sara jan sampai hilang.
3: Tuma ancak bana, pilin rotan sago, kait bakai akabaha, sajak di langit tabarito, tibo di bumi jadi kabah mode tenabun. Onde, subhanallah. Terima kasih bana bun. Terima kasih juga bue apa jamari selama giawakatu untuk Bundo Asnizartiko. Tak kajuk deh lah malam ko masih masih mau tauta di acara cerita orang awak. Terima kasih, sukses, sehat selalu ya. Lestarikan budaya orang awak di Australia bun ya. Mudah-mudahan insyaallah Bunda sehat selalu jo. Internal dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo. Kirim salam buat keluarga Minang Sayo di Sydney nak bun.
2: Ya, salam kembali buat Minang Bakaba. Lama di Danga. Beserta timnya.
3: Iyo.
2: Semoga berjumpa di lain waktu.
3: Amin. Oke, okay. Terima kasih bun.
2: Kita tunggu di Sydney.
3: Di, Adi. Tamu-tamu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari Siam, saudara Minang.
1: Espanyo urang awak.
2: Selalu dengarkan Minang Bakabat di Pro 4 RRI Jakarta.
3: Dan kaba kirim salam, mengetahui info ada, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
4: Anak orang ujung Tanjung dari Bajalan Kalaku Aro. Jika dun sana takana kampuang, dan akan taruh acara iko.
0: Minang Bakaba, lama hidana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belaya kapa dari Semarang. Banyak mambo, suto-suto, bala buah tantang painan, baitu kaba kata orang. Duto orang hambo indak satu, bohong orang ambo tak sinan. Bebalik lolai di siko di Minang bakaba lama di danga. Angku-angku ni niam amat dun sana pandanga, udah uni maete ajo adiak di masa ajo berado. Ambo bacuan dulu WhatsApp-WhatsApp lah tibo di siko di 0812-112-928. Ado Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta, ya. Okay. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber, apresiasi budaya Minangkabau dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf mengganggu, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan Carito Bundo Kanduang Keluarga Minang Saiyo KMS Sydney. Bagaimana contoh program kerjasama Bundo Kanduang dalam keluarga Minang Saiyo Sydney dengan keluarga Minang Saiyo antar kota di Australia? Demikian. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Haris, namun WhatsApp Mas Haris terlambat kami dapatkan, ya, jadi mohon maaf ya. Tapi terima kasih, saya sudah bacakan. Ya, kata Mas Haris, semoga bermanfaat pertanyaan saya.

Kaba Lama Didanga. Terima kasih Om Awan. Om Awan boleh Udo Oji mengucapkan selamat hari ulang tahun buat mama yang Udo Oji sayang. Oke. Om Awan, maaf aku tidak bisa bahasa Minang. Gak apa-apa Oji. Terima kasih Oji ya. Oke, mamanya ulang tahunnya kapan nih? Hari ini atau udah beberapa waktu lalu ya? Oke, terima kasih. Bariku inyo ado Ibu Rista Siregar atau Opung Rista Siregar yang ada di Tebet Barat. Malam Minang Bakabal Lama Didanga, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ibu Rista Siregar, Bekasi Barat. Request lagu nih Dawawan, Malam Bainai. Salam untuk Ibu Helmi, Bu Mujiati, Cik Guria, Uda Rudi, Uda Jung, Bu Linda, dan semua pendengar Minang Bakabal. Salam sehat selalu untuk Uda Wawan dan kru Pro 4 FM Jakarta. Dan narasumber, terima kasih. Sukses selalu. Lapeh tu ado Pak Zainal di Taman Mini Jakarta Timur. Assalamualaikum Minang Bakabal Lama Didanga. Dawan, putan lagu Cik Dawan. Kasiap tujuh muaro. Dawan terima kasih. Salam buat 128 Dangan Pro Ampe. Adi Pak. Oke, Pak Zainal terima kasih.

ada Pak Syahrial di Sindang Panon Tangerang. Assalamualaikum Dawan Minang Bakabal Lama Didanga di RR Prompek Jakarta. Tolong putan Cie Dawan lagu dari Zalmon Hilang Indak Babake. Kirim salam untuk pandangan Satya Satio RR Prompek Jakarta. Untuk narasumber tadi semoga sukses selalu. Oke, oh ini Linda ulang tahun tanggal 28 Juli ya. Oke, selamat ulang tahun ini Bu Ibu Linda ya. Oke, sehat selalu murah rezeki ya. Ulang tahun 28 Juli kemarin, sehat selalu ya. Oke. +02135050510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112-928. Tetap risiko di Minang Bakabah, Lama Didanga.

0: Halo Dinsana, Ambo Rizky Rangkuti, desainer Minang. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Lama didanga.
1: Babali lolai di sigodi Minang Bakaba lama didanga 0213505410 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Lado penelpon, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minang Bakaba lama didanga.
1: Terima kasih. Jo Bumi yo.
2: Iyo.
1: Onde ba kabarnya Bumi?
2: Dah.
1: Elok-elok saja.
2: Apa?
1: Aha, Bumi, elok-elok saja.
2: Eh, alhamdulillah.
1: Oke, baik, Bumi. Yes. Bumi dengarnya dari jam berapa tadi?
2: Dengar terus ada telepon dari adik di Jogja ngobrol.
1: Oke. Oke, dari tadi ya barusan ya. Oke. Baik.
2: Iya, tuh.
1: Bumi mau kirim salam buat si ya.
2: Salam buat semua aja Pak Mukimi.
1: Salam ini, Bu, katanya mau belajar bahasa Minang. Salam ya. bue sadualahnyo coba.
2: Salam bue sadualahnyo.
1: Ah, tuh keren Bumi. Oke. Okay. Selanjutnya.
2: Iya, bue Bapak Mukimen dan Ibu Yati.
1: Jo Tami. Ibu, Jo Ibu Yati.
2: Iya, Ibu Tami, Ibu Yati. Terus
1: Tarui.
2: Tarui. Ibu Dindin, Ibu Anu, Unilinda, Tarui, siapa lagi? Semuanya apa semua?
1: Sadualahnyo, buat sadualahnyo.
2: Sadualahnyo, buat teman-teman semua. Iya, khusus Bang Uda Wawan. Terima kasih.
1: Sama-sama Bumi, sehat selalu yo.
2: Mudah-mudahan sehat.
1: Sama-sama
2: Bumi. Amin.
1: Amin. Siap.
2: Iya, terima kasih Uda Wawan.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Ado Uda Putra Buana di Cipondo Tangerang. Assalamualaikum, selamat malam. Iko Uda Putra Buana nang gagah di Cipondo Tangerang. Yo. Lawan putan lagu Kapinta Kapeyong dari Abang Ucok Sumbara. Ah, tadilah diputan yo. Oke. Okay. Salam kenal Kasadonyo yo Dawan yo. Salam bue Adinda, Tiara Adinda. Oke, siap. Terima kasih. Lapa itu ada Ibu Eka di Tebet, ya. Selamat malam, Minang Bakaba lama didanga, ya. Oke, salam. Minta diputar lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Adi, siap. Oke, terus terima kasih. Selamat, Uda Wawan, selamat bertugas sampai selesai. Oke, terima kasih. Lapa itu ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi di Tambora. Ya, Minang Bakaba lama didanga. Uda Wawan, tolong putaran lagu Kambang Labungo. Salam untuk Ibu Eti Rustam Rasjani, Ria Agis, Cek Guria maksudnya Cek Guria, Ibu Helmi, Uni Linda, Uni Daniar, Uni Yulizar, Joka Sadonyo, orang Minang di Masa Jobarado. Terima kasih Dawan, sama-sama. Adulalah Ibu Helmi melalui telepon langsung. Halo Bu Helmi.
3: Halo, assalamualaikum Dawan.
1: Waalaikumsalam Bu Helmi. Yo, Abu Helmi.
3: Halo.
1: Lagu lah diputar acak
3: dah. Aku mengecek agak terburu-buru nak lama wak.
1: Dia aduh.
3: Ini Bu Elmi kau berkirim salam. Itu kau Daruti. Uda Wahyu.
1: Adi.
3: Pernah do on air dari tadi.
1: Mungkin
3: ya.
1: Dek si buat mana kali.
3: Bu Widarsi. Bapak Agus, apakah mendengarkan hari
1: Pak
3: ini
1: Agus,
3: kan ya?
1: Oh iya Pak Agus, yang ada di Cibitung yo.
3: Saya menanggala lalu ini hari itu.
1: Pak Agus, kabarnya Pak Agus Cibitung, lalu yo. Kawannya Bu Widarsi.
3: Bu Widarsi ya.
1: Iko, Bu Helmi, nan di Bekasi tu lupa siapa. Yang minta biasa tu ha, merak bakau ni.
3: Oh iya,
1: Pak Syafrial, yo.
3: Pak Syarial.
1: Pak Syarial. Ah, yo, mudah-mudahan elok yo Pak Syarial beko diputar lagu Merak Bakau ni, yo. Oke.
3: Okay. Ayo Merak Bakau ni, yo Pak Syarial ya.
1: Aha.
3: On air Pak Syarial. Naiklah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Dan sehat selalu.
1: Amin.
3: Kepada Ibu Umi tadi yang barusan.
1: Iya.
3: Sehat selalu ya Ibu Umi. Bu Rista udah
1: WA tadi. Yo.
3: Bu Muji mah mungkin mendangan aja kali ya.
1: Iya, batu mungkin lalu latihan mungkin Bu Muji.
3: Latihan. Emang kerajo Bu Muji.
1: Tidak, kan banyak acara.
3: Bu Umi bekerajo di pagi sampai sanjo. Tidak latih-latih.
1: Iya.
3: Semoga semuanya pada sehat selalu.
1: Amin.
3: Cek Guria.
1: Cek Guria juga.
3: Nanya lah cikgu. Coba aku tidak pada nanya.
1: Iya, mungkin lah takalok cek Guria.
3: Oh takalok ya.
1: Tuh.
3: Pelaluk Guria mah.
1: Oh tidak mungkin di Baliau kok di erari daerah. Nyo biasa acok mode itu. Aha.
3: Oh.
1: Batua.
3: Iyalah.
1: Iya siap.
3: Siap. 87
1: 87 nah iyalah STA 87 atuh. Nah
3: 87.
1: Oke.
3: Terima kasih Dawan.
1: Sama-sama
3: saja ya.
1: Ayo,
3: Adi. Lagunya boleh nambah aku.
1: Betam buat deh harago beda STA ko. Atuh.
3: Iya boleh nambah jalan nasi dingin enggak baju. Enggak bisa nasi hangat sedingin.
1: Atuh.
3: Nah, lagunya judulnya lupa, gue boleh mengirim mereka ya.
1: Adi, siap. Ya udah. Kalau mau dia.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Bu Helmi.
3: Selamat tugas ya, Dawawa.
1: Sehat
3: selalu, jaga kesehatan.
1: Adi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi ya. Alun-alun masih mandangan lagu. Cek informasi dari Kampung Halaman, lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai di Agam, Sumatera Barat ikut ditemukan. Ya, jadi angkau-angkau Niniak Mama dari Lubuak Basuang, Iko Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat Iko menyatuan bahwa lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai di Kabupaten Agam Iko ditemuan di dan Iko ko menjadi kekayaan destinasi wisata Kabupaten Tasabu Iko dalam menarik kunjungan. Jadi Kepala Resort Konservasi Wilayah Duo Maninjau BKSDA Sumber Ade Putra di Lubuak Basuang mengecek bahwa lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai Iko di Agam berada di Rimbo Mangin, Jorong Batu Gadang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupua, Sumatera Barat. Dan Batambua di Kecian Jawa, Rafflesia gadutensis Tasabuiko ditemukan pada pertengahan 2025 oleh Simon warga Mudiak Palupua, Nagari Koto Rantang. Iko Simon ko menemukan Rafflesia Tasabuiko ketika mencari rotan dan temuan Tasabuiko di Baritan pada Sabtu 25 Juli 2026. Iyo. Ada WhatsApp dari Pak Omar Mohtar Awatan di Cipendei Bandung. Orang Sundanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Minang Bakawal, lama didanga. Udawan tolong putan lagu Parau Panjang dari Elsa Mayora. Kirim salam buat sadualah pendengar saja. Terima kasih, wassalam, hatur nuhun. Iya, baik. Nanti diputarin ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sigo di Minang Bakawal, lama didanga.

sia lagu dari Cinan Fauzana dengan Cinan Bana. Angkuang kuni ni mama dun sana pandangau da uni ma ete ajo dia di masa jo barado lah di ujung acara untuk kebasaman kita ko yo. Bali teko ka batuang taba. Bo la pia ka rumah bako. Sampai di siko minang bakaba. Besobok balia di raba amung ko. Ambo dawan kok laya do salah-salah mangece, mohon maaf yo. Deh, ambo dawan ja kawan-kawan nambah tugeh ado apa Narwondo, Uni Rosa, Uda Eko, Uda Firdaus, Uda Ripto, kawan-kawan pemancar, pamit undur diri. Insya Allah kita besobok balia di acara nan samo raba amung ko. Terima kasih angkuangku niniak mamat dan sana pandangan uda uni maite ajo radia di masa jo berado. Yo. Sabuk balik di acara nasamu raba amungko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didanga.

Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu 29 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Ada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung kita buka line teleponnya 0213504510 0812112928. Yang dari tadi, dari sebelum jam 6 udah gak sabar banget, jadi semangat banget mau ikutan ngobrol sama kita pagi hari ini. Ayo langsung aja deh, mau ke Madura nih, ada Cak Afif nih. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Cak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semangat banget ya tadi. Luar biasa. Cak, ini kita ngomongin soal apa namanya yang lagi viral nih di medsos. Enggak tahu Cak Afif udah nonton belum videonya ya. Yang lurah di Medan nyeletukin warga yang lagi curhat ke wali kota. Niatnya katanya bercanda, tapi malah rame di media sosial nih. Kalau menurut Cak Afif nih, gimana caranya biar kita tuh enggak asal nyeplos pas lagi dengar orang curhat terus supaya tetap sabar juga ngadepin orang yang sering ngeluh gitu, Cak?
2: Ya, caranya ya kita tidak boleh menyeletuk pada saat warga lagi nyampein keluhan ke wali kota.
1: Oke, jadi dengerin aja udah baik-baik gitu ya?
2: Iya, dengerin aja baik-baik.
1: Tapi kalau misalnya Cak Afif pernah, apa ada temen gak yang hobinya tuh ngeluh aja tiap hari?
2: Pernah.
1: Gimana ngadepinnya tuh?
2: Ya caranya ya kalau semamanya ada teman kita yang semamanya untuk kerja kelompok itu, ya harus dihadapi.
1: Oke. Okay. Oh, ya udah hadepin aja lah ya. Mau nggak mau ya terima aja lah.
2: Dihadapi
1: ya.
2: Cara terus dicari solusinya gimana caranya supaya bisa. Anu apa namanya selesai permasalahannya.
1: Oke, tetap bantuin cari solusi, kasih saran gitu ya supaya cepat selesai, supaya dia enggak ngeluh-ngeluh lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, Cak Afif. Gimana cuaca di Sumenep pagi hari ini, Cak?
2: Alhamdulillah cerah, Bang.
1: Alhamdulillah cerah ya, luar biasa. Tapi kalau di Sumenep sarapannya pagi-pagi itu apa sih yang jadi favorit?
2: Sarapannya ya itu kaldu kokot.
1: Apa tuh? Kaldu kokot.
2: Iya, kaldu kokot.
1: Kaldu kokot itu ini ya, khas Pamekasan tapi kalau kaldu kokot ya. Iya enggak sih? Bener ya?
2: Enggak, kalau kaldu kokot itu khas Sumenep.
1: Oh, khas Sumenep justru. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Nih buat yang belum tahu kasih tahu dong nih kaldu kokot itu apa sih?
2: Kaldu kokot itu semacam kayak
1: soto.
2: Air rebusan kaldu kacang ijo. Dikasih garam, kasih merica, bawang putih, bawang merah.
1: Oh, ini sebenarnya
2: dikasih air kaldu rebusan sapi tuh.
1: Oh, kaldu sapi, kaldu kokot. Ya. Sebenarnya sih mirip soto, cuman pakainya kacang ijo ya.
2: Beda, Bang.
1: Oh, beda. Kalau soto itu. Pokoknya namanya kaldu kokot ya. Jadi atau mirip lebih mirip kayak sop.
2: Beda lagi.
1: Beda juga. Pokoknya namanya kaldu kokot khasnya Sumenep gitu ya. Oke, resep otentik kaldu kokot khas Sumenep. Oh, ternyata ada juga ya ini ya yang ngasih bikin resepnya. Itu dia pakai sapinya pakai apa? Daging, tulangan, tetelan atau apa nih?
2: Pakai kaki.
1: Kaki sapi. Oh, itu. Ya. Jadi diseruput itu nanti apa sum-sum sapinya ya. Wah mantep lah kalau gitu di Jakarta ada gak ya? Jadi penasaran nih. Oke lah kalau gitu Cak Afif, terima kasih ya buat ceritanya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia Cak Afif di Sumenep, Madura nih Abang Po ya. Yang cerita tadi katanya kalau ada temen yang hobinya ngeluh ya kita dengerin aja lah. Sampai dia selesai ceritanya ya, sampai dia mungkin udah ngerasa cukup ya udah. Yang penting dia sudah terlampiaskan lah ya isi kepalanya gitu. Kita tetap dengerin aja. Wah, saya jadi penasaran sama kaldu kokotnya Bang Po. Gimana rasanya makan makanan yang berkuah-kuah gurih kayak dari sapi gitu tapi ada kacang hijaunya gitu ya. Kayak makan bubur kacang hijau enggak sih? Ada enggak ya di Jakarta yang jual kaldu kokot ya? Kalau ada saya juga pengen coba nih. Unik nih, khas dari Sumenep katanya. Tapi di Pamekasan juga ada sih. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Kabarnya segini nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang?
3: Ini begini.
1: Iya bang.
3: Ada yang ngasih resep kaldu kekot, emang enak bener perut.
1: Emang udah pernah nyobain? Tahu aneh.
3: Pernah bang. Makanya saya ini aduh. Cuman resepnya saya kurang, waktu itu saya nanya dirahasiain mbak capis. Dirahasiain. Saya nanya sama Bang Dul di Kebayoran Lama itu.
1: Iya.
3: Oh, itu kan ada sate, ada soto Madura yang paling terkenal tuh di rel.
1: Soto Maduranya Madura banget.
3: Oh, Madura banget. Nah, kita sekali-kali pesen itu yang tadi capis disampaikan itu. Wah, enak bener itu. Kebetulan acara-acara ulang tahun kawan saya. Kebeneran orang itu, orang yang mau dari Madura juga, sebenarnya dari Bangkalan gitu kan, teman saya dari Bangkalan. Itu endah bener waktu itu. Okay. Nanya resepnya gak dikasih, Pak.
1: Wah, iya, resep rahasia kali gitu ya, ada rahasia negara kali di situ.
3: Aduh. Pokoknya, tadi si Capis ngomong, aduh jadi pengen ngiler.
1: Saya belum, tapi...
3: ada sih kalau pesen mah, ada itu, tapi khusus Madura yang ini ya, benar-benar yang ada tempat sop, gitu. Jadi bermacam-macam sopnya itu.
1: Kita coba cari tahu.
3: Sop kambing,
1: kaldu kokot di Jakarta. Oh, ada kaldu nih.
3: Kaldu kokot emang.
1: Di Fatmawati, oh iya, ada nih di Jalan Fatmawati, samping kampus UPN Veteran, Lebak Bulus. Oh, dekat nah, rumah sakit Prikasih. Oh, dekat tempat abang berarti ya? Dekat rumah sakit Prikasih katanya ada tuh.
3: Oh, dekat rumah sakit Prikasih. Iya, Pondok Labu ya, dekat UPN Veteran.
1: Iya, benar.
3: Benar berarti.
1: Iya, di situ. Abang makannya di situ juga?
3: Ya, kalau saya sih waktu itu pesen. Dia mah bukan dagang soto Madura.
1: Oh, soto kikil kayak gitu. Tapi pesen. Mau dong bikinin
3: kalau tukang-tukangnya emang di... Cuma waktu itu... Dikasih tau, ada di Pondok Labu bang. Cuman saya belum sempat, udah pesan sama sampean aja lah.
1: Oh gitu. Oh ternyata ada juga nih, ini di Jalan Kodar Raya Islamic Village Kelapa 2 Tangerang. Ini juga ada kaldu kokot tulang, harganya Rp55.000 seporsinya. Ada Nadi Kalonta Restoran Sumenep. Waduh, ada Nyaeh Radin Madura, ada di Pasar Modern BSD City Tangerang Selatan. Menu lontong kaldu kokot kisaran harganya 43 ribuan. Mungkin sekitaran itulah ya harganya.
3: Jadi ngiler oi, itu lama di
1: pinggiran tuh jadi enggak bisa ngelayap. Iya makanya nih saya jadi penasaran gimana rasanya makan makanan yang kaldunya gurih sapi tapi ada kacang hijaunya.
3: Itu bang, makannya enaknya malam bang, sekitar jam 8-an bang ya.
1: Oh, berarti ini buat
3: lagi dingin bang, enak banget.
1: Lauk apa buat lagi cuaca dingin ya, malam-malam ya.
3: Iya, enak bang. Kalau ini kan kiri-kiri cuaca kemarau dingin begini bang. Kalau malam kan dingin tuh. Nah itu makannya itu.
1: Kaldu kokot. Mantep deh coba.
3: Terus minumnya air jeruk tapi jangan pakai gula.
1: Oh iya. Jeruk panas tapi jangan pakai gula.
3: Kalau enggak lemon tea gitu kan.
1: Iya. Kalau misalnya es timun.
3: Jangan bang, jangan pakai es, kurang endah.
1: Oh.
3: Nah, selera sih.
1: Tetap yang hangat-hangat juga ya berarti ya.
3: Iya. Kita bilangnya kalau selera mah susah. Kalau saya kalau makan-makan gitu dihajarnya air hangat lemon tea.
1: Oh, lemon tea. Iya dah.
3: Oh ini temanya apa nih bang? Ada yang lagi ini nyeletuk.
1: Kita ngomongin kaldu kokot pagi hari ini, bodo amat.
3: Iya.
1: Agak.
3: Gara-gara capek
1: sih. Emang nih, dia semangat banget lagi dari tadi. Kita belum opening siaran juga, udah nelponin aja dia, luar biasa banget dah.
3: Iya.
1: Ngomongin soal ini bang, kalau misalnya ada orang, ini gara-gara yang viral di Medan nih, lurah ya. Nyeletukin warganya yang lagi curhat sama wali kota, berani-beraninya. Ada warga lagi curhat di depan wali kota, dia yang cuma lurah doang nyeletuk coba di belakangnya wali kota lagi. Ya Allah. Cie curhat dia bah, katanya begitu masa. Enggak ada pantas-pantasnya lurah ngomong begitu. Ya. Yeah. Kalau itu lagi di forum ngobrol santai, lagi di warung kopi sih, ya udahlah ya gitu ya. Ini dia wali kota lagi dengerin keluhan, curhat, masukan dari warga gitu diceletukin, bang. Gimana coba, bang? Kalau abang gimana tuh? Abang lagi curhat nih, lagi serius. Tiba-tiba ada yang nyeplos gitu, ada yang nyeletuk gitu. Kira-kira enaknya diapain tuh, bang?
3: Kalau saya gini, bang punya adab gak, bang?
1: Mm-mm.
3: Abang punya etika, PPKN gak? Gitu, enggak? ini warga kenegaraannya lulus enggak? Mm-hmm. Ini abang itu seorang lurah. Okay. Seorang lurah kan menyentuhin warganya yang benar. Berarti lurah ini kurang pendidikan. Mm-hmm. Lah orang lagi, warga lagi audiensi sama wali kota. Mm-hmm. Ya anggap aja audiensi lah saya mah.
1: Iya.
3: Kok saya komentar. Lurah, dia seorang lurah nyeletuk.
1: Betul.
3: Ntar dulu kalau mau ngomong, ntar dulu. Gitu. Mm-hmm. Nah itu etika seorang pejabat tuh sekarang tuh perang lantur. Omong si pejabat, celotehan sembarangan. Berarti lurah nggak punya pendidikan.
1: Nah itu.
3: Terus-terang aja saya mah. Seorang lurah nyontoin warganya nggak baik. Itu kan seorang lurah yang diajak ngomong warganya seorang wali kota yang lagi menanya.
1: Betul,
3: lagi
1: yang secara jabatan juga jauh lebih tinggi ya. Di atas lurah masih ada
3: camat. Ini lebih tinggi. Gitu ya. Nah dia kan lurah di bawah camat.
1: Iya.
3: Berarti nyotok. Ini kan ya aduh, adabnya enggak ada bisa tuh lurah.
1: Udah iya kan benar.
3: Benar enggak punya adab lurah itu. Jadi warga kenegaraannya lulus enggak saya tanya gitu. Gampang aja sih sama.
1: Iya. Jangan-jangan dulu waktu pelajaran PMP dia kagak masuk kali.
3: Nah, itu. Pengamalan Pancasila enggak masuk dia.
1: Heeh.
3: Nggak mau saling menghargai.
1: Ngakunya sih karena katanya udah akrab sama si warga yang diceletukin. Terus ngakunya katanya masih ada hubungan family. Ya iya sih hubungan family. Cuman kan
3: posisinya gitu lagi apa dulu ya, walaupun betul. Akrab, walaupun family. Lagi apa dulu posisinya.
1: Mm-hmm.
3: Kecuali kalau lagi ya kita lagi ngopi apa di warkop apa di kafe apa gimana. Mm. Ini kan lagi audiensi permasalahan warga. Itu bang, jadi harus punya alur juga.
1: Mm-hmm. Gitu. Nah itulah itu. Jadi emang kudu kita yang tahu menempatkan diri gitu. Kapan
3: nah, harusnya,
1: kapan
3: itulah. Enggak,
1: gitu.
3: Apa yang kita mau nyeletuk itu sebelum kita dibicarakan apa dulu, baik nggak nih?
1: Mm-hmm.
3: Di posisinya lagi ngobrolnya bagaimana? Kecuali kalau ngobrolnya sekiranya bagaimana, ntar dulu.
1: Mm-hmm. Betul.
3: Terus kalau ngeluh-ngeluh tadi bang, kalau yang ngeluh. Ya sebenarnya kurang bagus lah ngeluh itu.
1: Mm-hmm.
3: Sebetulnya untuk ngeluh itu jadi mengurangi kapasitas rezeki kita.
1: Betul.
3: Allah mau ngasih nambah banyak,
1: yeah.
3: Tapi ketika hambanya ngeluh, jadi dikurangin lagi.
1: Nah itu dia.
3: Nah.
1: Iya kan harusnya harusnya rezeki datang ke kita karena kita ngeluh jadi seret tuh rezekinya.
3: Nah, kok lu gak sabar sih? Lu kan rezeki kan dari gua. Kok lo jadi seudah sama gue? Udah gue kurangin lagi. Kalau kita ngomong bahasa Betawinya mah gitu.
1: Iya benar. Benar gitu. Juga tuh. Jadi gitu ya Bang Po ya. Bedain antara orang curhat dan ngeluh. Curhat itu emang sesuai konteks. Dia memang benar-benar ke inti masalah. Itu curhat. Nah sementara kalau ngeluh, apa juga dikeluhin gitu.
3: Nah.
1: Orang napas aja dikeluhin sama dia kalau bisa gitu ya. Ngapain sih lu napas depan gue gitu ya kan. Kalau bisa lu napas jauh-jauh deh, jangan depan gue gitu. Ada aja gitu yang dikeluhin.
3: Jadi ya itu mah kontennya itu komen itu mah. Kayak mengeluh sama komen beda.
1: Iya betul.
3: Enggak sopan.
1: Betul.
3: Napas di depan orang atau tahap. Terus kalau ditutup, termasuk etika juga. Gitu,
1: oke lah kalau gitu, Bang Hasan.
3: Oke, makasih, buat Bang Arif ya. Itu iya. Saja saya
1: iya,
3: penyampaiannya Bang Arif sesuai
1: iya.
3: Dengan tema. Terus saya jadi rada mangkal juga. Seorang lurah gitu. Darah, mudah-mudahan buat para pendengar kompat semuanya, kalau ada apa-apa tolong dipastikan dulu apa yang lagi dibicarakan dan siapa yang lagi bicara.
1: Nah,
3: lawan bicara.
1: Betul. Berarti kalau gitu kayaknya nih kalau supaya hati kita nggak mangkel lagi nih Bang, biar kagak kesel lagi Bang, biar kagak dongkol, kayaknya abis ini ntar malam kita kudu makan kaldu kokot Bang.
3: Wah itu Bang Arief, iya. Jemput saya ke Jasinga.
1: Buset jauh banget.
3: Kalau nggak jemput saya di Palmera dah.
1: Kalau di Palmera ayo dah masih kita jabanin. Kalau suruh ke Jasinga mah ogah, ilok ongkos gitu mah. Iya dah. Oke deh Bang. Makasih Bang Hasan.
3: Oke, Bang Arif.
1: Iya.
3: Selamat pagi semuanya, seluruh kerabat kerja perempat, semoga sehat-sehat semua, rezekinya banyak.
1: Amin.
3: Ngadepin tanggal muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gara-gara kaldu kokot kita jadi penasaran nih. Aduh. Ah, kita ke penelpon lagi deh. Satu nih ada yang masuk, kita sapa deh nih. Ada adik kelas saya nih waktu SMA nih. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga, adikku yang cakep.
1: Gimana ceritanya Aki Hadi jadi adik kelas saya SMA? Umur berapa SMA-nya? Umur 5-6 baru SMA. Ada-ada aja deh orang tua. Iya.
4: Bang Hasan semangat banget.
1: Tahu dia. Iya bener. Emang kita dongkol sih kalau ada orang yang modelan kayak gitu tadi. Sebel banget kita gitu. Iya.
4: Jangankan Bang Hasan, kami aja dongkol.
1: Padahal bukan warganya juga ya, tapi kesel juga ya.
4: Padahal bukan siapa-siapa kita.
1: Iya makanya, cuman kan kayak abis ini orang kayak gak ada hal lain yang bisa ditanggepin gitu. Ya Allah. Ada-ada aja.
4: Iya. Saya juga lihat tuh di itu kemarin di HP. Emang betul itu. Kurang ngajar juga emang.
1: Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Aki Hadi, kalau Aki Hadi lagi curhat terus ada orang yang nyeplos begitu gimana itu?
4: Bagaimana Bang?
1: Kalau misalnya ada orang, kalau Aki Hadi nih lagi curhat nih sama orang, tiba-tiba ada orang lain yang nyeplos gitu, padahal enggak diajak ngomong dia. Jadi nyeplos aja tuh orang.
4: Ya, Aki Hadi saya juga yakin aja orang itu. Iya. Biarin aja dia. Tangkepin aja biar dia bengong gitu.
1: Okay.
4: Ngapain ikut-ikutan, biar aja orang ini unek-uneknya pendapat dia ke wali kota, ya nggak usah disenggol gitu dong.
1: Oh gitu
4: ya, kan unek-uneknya itu ke lampu itu gitu. Ya seharusnya lurah itu bangga sama warganya gitu, jangan disenggol. Curhat nih ya, nggak usah gitu. Kayaknya lurah ini seolah-olah dia yang paling hebat gitu Bang.
1: Iya. Langsung dinyanyiin tuh sama Serina kalau gitu. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling kuat, gitu ya kan? Iya.
4: Gitu. Terus dibalas lagi sama ini, jangan menyerah, begitu. Iya, sama The Massive tuh.
1: Iya, The Massive. Iya dah.
4: Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah, begitulah.
1: Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah, Bu.
4: Iya. Ya, karena dia merasa hebat gitu Bang. Makanya kalau jadi pemimpin tuh, jadi lurah tuh, ya jagalah etika gitu.
1: Iya, betul.
4: Cara, walaupun dia sekolahnya tinggi, kalau gitu lebih-lebih dari si bapak itu dah rendahnya gitu. Pendidikannya lah gitu. Nggak punya moral, nggak punya etika. Kalau saya jadi wali kotanya udah saya singkirin lah,
1: benar gitu. Wah, di... Iya, pindahin aja. Kemana kek?
4: Pindahin ke Papua aja.
1: Iya, deh, kalau gitu dah. Iya, Di. Iya, kita mesti begitu. Maksudnya, kita pasti tahu nempatin diri. Kita mesti tahu jaga diri. Kita tahu adab gitu. Di mana tempat kita berada. Sama siapa kita lagi ngomong gitu, ya kan?
4: Iya, mesti tahu diri, tahu adab. Itu kan bukan di tempat... Itu kan tempat umum.
1: Iya, betul.
4: Kecuali kalau lagi bertigaan di warung kopi atau di rumah itu boleh ngomong apapun.
1: Nah, itu iya, di depan wartawan lagi. Salah kamu deh.
4: Kalau nggak dikenalin nggak rame zaman sekarang.
1: Iya, biar dia belajar. Jadi biar belajar nih buat bukan cuma buat si Bulurah doang, buat siapapun pejabat publik ya, bahkan mau selevel menteri sekalipun. Kalau ngomong tolong dijaga gitu. Ada warga, ada rakyat yang mungkin dari celetukan yang gak penting itu, yang nir adab itu, ada warga yang sakit hati, ada rakyat yang gak terima, yang kecewa. Padahal kalau dia ibaratnya mungkin kalau bukan karena jadi menteri bukan juga bukan siapa-siapa itu orang gitu ya kan. Iya, tolong aja deh maksudnya yang... di kondisi kayak gini lagi ya kan, ekonomi orang lagi pada susah gitu.
4: Susah betul. Jangan seenaknya
1: baik ngomong lah. Nah itu dia emang bener. Kalau kita Aki Hadi.
4: Kalau ngeluh Jangan ngeluh lah, ayam saya apa, ayam tetangga saja ngeluh mati tuh ayam.
1: Ya kok bisa begitu? Nah, emang nggak ada yang dengerin dia curhat?
4: Gak kagak itu dia curhat.
1: Kasihan banget tuh ayam. Makanya besok ngeluh. Besok.
4: Ayam saya ngeluh. Mati 2 hari.
1: Nah, buset.
4: Makanya jangan ngeluh. Mati aja yang ada. Enjoy aja.
1: Asik.
4: Makanya semangat gitu. Apa ngapain ngeluh? Bukan kita aja sama, yang begini mah sama.
1: Iya.
4: Keadaan yang begini mah sama. Keadaan kemarau sama enggak di mana-mana.
1: Nah, itu dialah.
4: Iyalah kalau gitu. Untuk pandang.
1: Pandang. Ini. Kalau enggak disenggol ntar marah dia. Aki-aki sih bestinya enggak disenggol-senggol.
4: Kalau enggak disenggol kita enggak dikasih.
1: Enggak dikasih kopi ntar besok-besok kan. Agak dikasih main loh, biarin loh.
4: Naik pandang naik.
1: Oke. Iyalah.
4: Terima kasih
1: loh. Ya. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol ya. Nah, kalau Abang Po gimana nih Abang Po? Menurut Abang Po gimana sih caranya biar kita kagak asal nyeplos pas lagi dengerin orang curhat, atau mungkin juga ngadepin orang yang suka asal nyeplos pas ada orang lagi curhat gitu. Asal nyeletuk aja, enggak tahu tempat, ya. Ditunggu ceritanya Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu, Barack Obama.
1: Iya, Sophia. Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Hmm. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

Bapak ya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawaroh, pimpinan dari sanggar